0: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Museum Bank Indonesia.

0: 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftar. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling api sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
2: Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutha iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, marek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku. Jaya terus negaraku.
0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Okay, Channing, saking wayai info saking BMKG nggih mengenai perkiraan cuaca gai kota lan kabupaten se-Jawa Timur, Channing. Di antarane enten Bangkalan nggih. Sebentar masih proses, Channing nggih. Proses sedang dimulai. Bangkalan, Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri. Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, lan Tulungagung. Kota lan kabupaten teng daerah Jawa Timur iku mau isu iki diperkirakno rata-rata cuacane cerah lan ana peluang udan ringan caning. Siang sampai engkuk sore diperkirakno cerah cuacane rata-rata lan ana udan ringan. Terus bengine diperkirakno cerah lan ana peluang terjadi kabut atau asap. Sementara engkuk bengi dini hari tepatnya diperkirakno cerah lan ana peluang terjadi kabut asap. Suhu udara ini mencapai 11 sampai 34 derajat Celcius, Caning, dengan kelembapan udara 37 sampai 100%. Anginnya toko arah timur laut dengan kecepatan 5 sampai 37 km per jam. Iku mau informasi ini saking BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda. Sementara gawe arus lalu lintas di Jalan Pemuda terpantau ramai lancar dengan volume kendaraan yang cukup banyak, Caning, yo, baik itu kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2, Caning. Harap hati-hati di jalan, Caning, sehat selalu dan tetap semangat.

0: Cak Ding, insomnia yaiku angele gawe nyukupi kebutuhan turu sing nyenyak. Jenis insomnia iku ana telung macem, diantarane gak gampang isok turu, turu dadi gak isok nyenyak, lan isok tangi secara dini. Biasane faktor sing garai gak isok turu yaiku stres, depresi, kakean ngombe kafein, lan pola mangan sing buruk. Dampak gawe wong sing biasane insomnia iki mulai teko isok ningkatno resiko masalah kesehatan kaya stroke, serangan asma, obesitas, menurunkan kekebalan tubuh, lan liya-liyane. Nah, Cak Ning, gak isok turu utawa insomnia iki isok dicegah diantarane ngurangi gawe smartphone utawa HP pas wis wayahe jam turu. Usahakno turu tepat waktu, biasakno olahraga, lan gawe kamar dadi panggonan sing nyaman.
1: Senenge atiku. Saiki gampang yo golek duit. Gak perlu ribet. Apa maneh ilang bang antri? Ah, gak jaminan sisan. Tapi saiki iso lewat online. Cuma nggih KTP, wis langsung cair. Walah, mengko duwe iki sok tak gawe tuku klambi, tuku tas, tuku sepatu. Waduh, Ning-ning, apa? Kok sawangane seneng tuwemen ngono, rek? Sampean iku apine nang ndi? Mari oleh arisan yo.
2: Aku kate nang mall. Iki lho, aku mari oleh pinjaman duit lewat online. Kate blonjo-blonjo.
1: Walah, Ning-ning. Tak omongi ta. Hati-hati lho, lek nyelang duit lewat online. Bahaya lho iku, Ning. Apa maneh iku pinjaman online sing ilegal? Wis akeh korbane lho, Ning.
2: Mosok sih, Ning? Bahayane apa? Wong gampang kok persyaratane lho. Mok KTP tok.
1: Sampean tak kandhani yo. Bahayane pinjaman online iku diantarane bungane gak masuk akal. Gak ono perlindungan hukum karo penyebaran data pribadi nasabah. Wis, Ning. Gak usah maneh nyelang lewat pinjaman online.
2: Walah, bahaya yo. Yo wes, mulai saiki aku gak nyelang maneh lewat pinjaman online.
1: Nah, ngono lho, Ning. Sing penting maneh gak gampang tergiur angsuran karo bunga pinjaman sing murah. Terus, Ning, sampean kudu pinter ngatur keuangan. Ojo sampai boros, Ning. Ben gak kepancing karo pinjaman online.
2: Iya wis. Suwon yo, Ning. Saiki aku wis paham bahayane pinjaman online.

Janging, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngacurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan refluks asam lambung. Makane iku cakne, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupi wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi liyane. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh opo luwih sithik, tergantung jenis panganane.

Penginfo no, tanggal 24 Agustus ini diperingati sebagai hari opo. Ternyata hari dolore RRI caning koyo caning. Yo, yo wes langsung ayo tak geber gawe sampean caning. Jadi tanggal 24 Agustus iku ono hari televisi nasional. Lek September ono hari radio. Nah, saiki tanggal 24 Agustus dadi hari televisi nasional berkaitan dengan sejarah berdirinya Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Dan tanggal iki dadi penanda siaran televisi nasional pertama nang Indonesia, yaiku nang tahun 1922. Saliyane iku caning, tanggal 24 Agustus yo menandai hari musik aneh internasional karo hari kemerdekaan Ukraina caning. Wow. Ono hari apa jenenge musik aneh segala yo. Yo wis tiba sampean penasaran tak jelasno yo tadi. Hari musik aneh internasional iku masyarakat dunia diajak gawe keluar dari kebiasaan mendengarkan musik dan mencoba berbagai genre, artis maupun karya musik sing terdengar unik utawa gak biasa caning. Hari musik aneh internasional digagas oleh Patrick Grant, musisi dan komposer asal New York City. Dan Grant iki caning nyiptakno hari unik iki mergane gawe mendorong orang mendengarkan musik sing gorong tau dirungokno sadurunge, ambek gawe memperluas wawasan lan selera bermusik. Melalui peringatan iki Grant yo mengusung gagasan kanggo mendengarkan tanpa prasangka. Hari musik aneh internasional pertama kali diperingati pada tahun 1997. Pasiku tujuannya yo kanggo mempromosikan album barunya Feels Amaze caning. Nah, tahun 2002 peringatan iki entuk sambutan hangat lan berkembang dadi fenomena internasional. Nah, sakjekiku hari musik aneh internasional mulai dirayakno oleh berbagai seniman serta tempat pertunjukan. Grant juga mengajak sejumlah musisi New York berpartisipasi dalam pesta pertunjukan hari musik aneh internasional pada tahun 2012 sakning. Acara itu lalu berkembang dengan berbagai pertunjukan musik nak sejumlah kota termasuk perayaan sing digelar Universitas London caning. Begitu ya. Nah, berikutnya yaitu hari televisi nasional. Nah, hari televisi nasional iki hari ulang tahun stasiun televisi Republik Indonesia atau TVRI berdasarkan keputusan Mempen RI nomor 20/SK/M.61. Peringatan iki menandai momentum penting dalam sejarah perkembangan penyiaran televisi nang tanah air. Disadur dari buku Stasiun Televisi dan Perkembangannya oleh Prihat Maji tahun 1998, siaran televisi nasional pertama na Indonesia hadir pada tahun 1992 caning bertepatan dengan penyelenggaraan Asian Games nang Jakarta. TVRI kemudian mengembangkan jaringan siarannya dari Jakarta ke berbagai daerah di Indonesia. Selanjutnya jaringan televisi berkembang ke Yogyakarta dan sejumlah wilayah lainnya. Dan di tahun 1974, TVRI hadir di Medan dan Balikpapan, lalu disusul Bandung, Surabaya, dan Denpasar pada tahun 1978. Dan untuk penyiarannya, TVRI mulai memanfaatkan satelit Palapa pada 1976. Dan seiringnya waktu TVRI semakin memperluas durasi siaran dan menghadirkan program televisi berwarna. Program lokal juga semakin dikembangkan dengan mengurangi ketergantungan terhadap acara impor caning. Gitu ya. Oke caning, sekian dan terima kasih. Gorong-gorong, aku juga bakalan ngancani sampai engko jam 11 awan ya caning ya. Dan mari ngene bakalan ono lontong balap caning, kira-kira lontong balapi bakalan bahas sopo. Yuk monggo, silahkan merapat, mendekat, dan bergabung di line interaksinya Pro 4 ya caning ya. Di nomor 546-2961
atau 0896021111 1 3 kali 968.

Cak Ning, pernah wis tau liwat daerah Ahmad Yani Cideuk Bundaran Waru kan? Lek liwat kono, coba dengerono. Ono monumen unik sing bentukane suro karo boyo. Tapi iki duduk sembarang patung lho. Iki jenenge Monumen Surabaya Wani alias Tugu Kenalpot Brong. Patung iki digawe teko akeh kenalpot brong hasil razia Polrestabes Surabaya. Kok malah digawe patung? Iya, ben dadi pengeling-eling kanggo kabeh warga kutha Pahlawan. Wani nang Surabaya iku dudu wani gawe blayer-blayeran ning dalan sing ganggu wong liya. Tapi wani tertib, wani ngajeni dalanan, barek wani jaga kesehatan bareng-bareng. Kenalpot brong wis malih dadi karya seni. Saiki garek penoe karo kabeh dulur-dulur Surabaya. Ayo tetep gawe kenalpot standar ben Surabaya tetep aman, nyaman lan gres. Surabaya wani tertib. Pesan iki didukung bare LPP RRI Surabaya.

0: Bu, ibu, ini saya kunci sepeda motor ya. Aku apa ini metu?
1: Metu nanti sih le. Udan-udan kok ini kok metu?
0: Biasa bu, apa ini ngopi nang warkop.
1: Ya wes nang budal nek selak sore lho. Ojo lali. Nggawa jas udan ambek kelengkapan surat-surat SIM, STNK. Terus ojo lali le, gawe helm.
0: Lah lha apa sih, Bu? Kan cidek, gak sampai sing ado-ado.
1: Walah le, masih yo cidek. Kelengkapan surat-surat ki yo kudu digawa. Terus nek berkendara yo kudu sing hati-hati le, jaga keselamatan pas nang dalan. Iku penting le.
0: Walah, ngono ta, Bu?
1: Iya le, awake dhewe ki sebagai warga negara Indonesia, kudu patuh bare aturan berlalu lintas supaya aman lan nyaman sampai nang tujuan.

Caning, semangat anak muda menyemarakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia terlihat di sejumlah wilayah Surabaya. Perayaan iki gak mek diisi hiburan, tapi yo menggandeng pelaku UMKM gawe mendorong usaha mereka berkembang. Anggota Komisi Pitu DPR RI Bambang Haryo Soekartono dino Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2016 mengapresiasi keterlibatan generasi muda dalam berbagai kegiatan kemerdekaan. Menurutnya, semangat iki menunjukkan kepedulian terhadap persatuan dan keutuhan NKRI. Bambang Haryo menilai anak muda juga memahami bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan panjang. Kesadaran iku membuat mereka antusias mengisi peringatan kemerdekaan dengan berbagai kegiatan positif.

Kabar liane, caning Pemkot Surabaya memperkuat kerjasama internasional dengan Western Sydney University alias WSU Australia. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan kolaborasi iki diarahno kanggo ngekei manfaat langsung nang masyarakat. WSU bakalan terlibat dalam pendampingan UMKM, kesehatan, transportasi, hingga pengembangan tata kelola perkotaan. Menurut Eri Cahyadi, WSU dadi kampus luar negeri pertama sing beroperasi nang Surabaya lan turun langsung mendampingi masyarakat. Kehadiran kampus iki dinilai dadi kebanggaan sekaligus memperkuat hubungan Surabaya dengan Australia. Janing iku moyore woro-woro jam 8 isu iki aku Aneriangga ketemu maneh nang woro-woro jam 9 isu.

ning wayahe sampean ngrungokno siaran Glontong Balap Brompat RRI Surabaya. Brompat, suara budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi semuanya.
2: Di hari Senin
1: pagi ini bagaimana kalian semua?
2: Fresh.
1: Sangat-sangat fresh ya.
2: Mari di cas. Baterainya penuh. Lah mari pray re. Agak fresh ya opo ya.
1: Mari pray ku harusnya fresh ya. Lek gak fresh iku bat.
2: Heeh. Mari ngono yo iki ngomong-ngomong tetelonong balap yo.
1: Heeh.
2: Tetelonong balap mbek awak dhewe iki jarene go TVRI ku ulang tahun ta rek.
1: Iya ta. Jarene sih iya 24

0: memberi apa contoh kayak arek-arek ucok akeh masaos
1: niku. ILM.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Permisi.
1: Iya. Silakan.
2: Wah, aku kok lihat itu Mbak Pur Mbak jajan ya.
1: Kok sopok gigi.
2: Iya. Iya, soalnya penyiare luwe.
0: Apa jenenge?
2: Apa?
0: Luwe iku bantere koyo ngono.
2: Warak
1: ya.
2: Warak ya. Iya, aku iki kan saking sibuke ya mau gawe ngadon-ngadon apa lontong balap iku mau. Aku sing nyiapno lontonge. Ya kan, iku mau cambahe, iku kan kalian tadi minyak kan kalian. Ono mie kate ya iku lak lontong mie yo. Iya. Yo. Keliru. Ngelender.
1: Akibat luwe.
2: Akibat luwe. Iya, kaya ngono iku. Banter boleh salah tetep.
0: Banter salah. Salah ya iku
2: api. Iki aku mau krungu-krungu kalian lagi ngomongno soal TVRI yo. Iya, iku mau aku ya wis nginfokno nang Cak Ning lek saiki ku hari televisi nasional nang Indonesia. Hari ulang tahunne TVRI, mergane ya padha koyok radio. Hari radio nasional iku ya mergane hari lahire RRI, ya kan tapi baru bulan depan. Nah, tapi lek saiki bulan depan ya, September yo yo. Nah, lek saiki wayahe adewe ulang tahunne TVRI sik ngono. Nah, ngomongno acara-acara nang TVRI. Aku ku eling banget biyen iku seneng iki lho. Ono si Unyil iku lho. Iya enggak eling.
1: Iya.
2: Gak ono atik laptop jaman biyen iku Unyil to. Beda. Beda lek sing laptop iku sing versi anyar.
0: Iku sing nonton akeh jaman biyen.
2: Iya, akeh yo si Unyil Pak Ogah yo kan.
1: Lucu.
2: Lucu. Biyen iku gondol tapi menggemaskan ya Unyil iku. Iya. Iya, tapi kan ono sing gondol mencekno iku kan. Yo, iku. Yo, jadi ono beberapa acara-acara nang TVRI mbiyen jamanku cilik iki lek arek-arek iki ning Ami orang ngerti apa acara-acara nang TVRI mbiyen. Aku cek menangi mbiyen iku koyo MacGyver yo kan. Iki ono sing telepon. Ayo kita terima.
0: Halo.
2: Lontong balap.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dari RRI ya.
2: TVRI lebih tepatnya. Iya.
3: Iya.
2: TV TV. Hah, dalam?
3: Iya. TVRI.
2: Nggih, leres. Leres. Ayo tontonan apa ya yang masih diingat ya zaman dulu yo. Masih ingat enggak?
3: Bicara dulu aku enggak bisa jawab, Mbak Ana.
2: Kenapa?
3: Ya itu kesudahan juga, Mbak Ana.
2: Hah, kenapa?
3: Nyil.
2: Oh Unyil. Iya. Iya iya iya.
3: Enggak kita gondol. Apa katanya Mbak Ana tadi? Iya. Si Pak Oga itu gondol itu.
2: Iya.
3: Apakah gondol masih hidup Mbak Ana?
2: Kayaknya udah meninggal deh ya. Iya kayak sudah deh.
3: Enggak yang Mbak Ana katakan itu yang menjek no gondol itu.
2: Oh, iku gondol sih biasanya nyolongan duit toyol.
3: Katanya Mbak Ana enggak suka gondol itu orang itu loh yang membencikan. Gondolnya di Unyil menyenangkan Pak Oga itu banyak.
2: Iya. Iya benar.
3: Tapi yang gondol diomong sama anak itu adil sama Mbak Ami. Apakah masih ada dia?
2: Oh, ya enggak tahu.
3: Iya. Itu penaja dalam hati mula.
0: Zaman dulu ya wis seluari sih kowe sing nonton kan dinti.
2: Benar. Ya iku to opo gondole si Unyil iku. Nek gondole
3: si Unyil tapi enggak ada. Cara hanya TVR itu yang ada. Sampai enggak keluar itu mana tahu pertama itu. Iya. TVR biasa Mbak Ani nonton itu bareng-bareng.
2: Iya,
3: sampai lupa kenal lho Mbak Ami aku.
0: Sama ada teras-teras jopo-jopo wakil.
3: Dulu maaf ya.
2: Iya.
3: Kabar ini dulu anaknya orang mampu kali semuanya difasilitasi. Gitu loh. Hidup saya kecilnya kan di Madura. Iya. Aku gak pernah cerita sama Mbak Pur.
2: Iya.
3: Bang Kabar ini, apa ya, nikah siri. Bapak Batak, Ibu Madura.
2: Iya.
3: Itu Madura Mbak.
2: Iya.
3: SMP, SMA aku di Surabaya, SMA 6

0: Aku udah pernah denger nih ceritanya Bang Gobar.
1: Ya denger ya.
0: Iya. Nah,
1: Tapi sekarang sudah enggak ada bapakku. Iya. Bapakku asli orang Batak. Asli.
0: Iya.
1: Iya. Oke. Okay. Marganya enggak saya sebut nanti yang dengar rasa nanti.
0: Iya. Oke. Okay. Ya wis berarti sama ya sama kayak Ana ya, si Unyil ya tontonannya itu dulu ya. Iya.
1: Enggak okay. Ada lagi cuma itu Mbak Nawi itu lalu orang tuaku kan semua juga fasilitasi sama bapak kok. Jadi seakan-akan paling hebat sendiri. Tapi di Madura itu Mbak Nawi udah belum maghrib itu datang semua orang-orang itu Mbak Nawi.
0: Iya.
1: Rumah itu karena apa defisit apa itu apa seadanya kacang, kacang kasih. Namanya orang Batak kan uangnya banyak dibilang gitu kan.
0: Iya.
1: Dan orang-orang daerah sana nggak paham ya. Sekarang kita tak buka untuk apa? Tutup-tutupi faktanya Kobar seperti ini.
0: Iya, siap Bang Kobar. Oke, okay. Sama-sama. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, selanjutnya ada Cak Parno yang udah gabungan. Lontong balap.
2: Halo.
3: Lontong balap Pro 4 RRI Surabaya yo pancene yo siji dhewe to ning AA.
0: Inje Cak Pape Cak Parno
2: amate bengi.
0: Ayo.
3: Ning Ami ning Ana.
0: Inje Cak Parno. Terus
3: sing kale sinten niki sing kale?
2: Ning Aurel.
0: Aurel Kaicila. Oh,
3: berarti 3A.
2: Triple A C 1.
3: Ayo 3A.
0: Ya.
3: C.
0: Iya.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat-sehat sedoyo.
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Mantun prei. Terus niki dintene kecepit bending prei male ning ana.
0: Nggih.
3: Ono sing kecepit barang to ya.
0: Iya.
2: Jane diprekno pisan ya tambah enak.
3: Tak jane ning.
0: Nggih.
3: Tamban kok seneng prei to ning.
0: Lho ya aku seneng aku. Aku seneng aku.
3: Wong sing gak duwe penggaweane kepengin golek penggawean kok sing wis duwe penggawean kok seneng prei
2: gitu. Kakek penggawean kula niki.
0: Kang ngono Cak Parno.
2: Kesok gede.
0: Kang ngono ngene lho, lek kene kan apa Mas yo gak ono penggawean tapi tetep nampa dhuwit ngono lho.
3: Oh, ngaten ta. Lah kok sampean seneng dhuwit?
0: Lho ya seneng. Lagi-lagi duit.
3: Oh, biyen lahir iku gak nggawa dhuwit kok iso saiki gede-gede seneng dhuwit ta ya.
0: Lah iya sapa? Sing ngajari ya
3: selamat hari TVRI Republik Indonesia.
0: Siap.
3: Tapi lahir ya di RRI karo TVRI. Ong jamane berjuang iku wis lahir RRI iku. Terus sak niki TVRI niki hari ulang tahun sing ping pira ning?
0: Aku sik gorong ngecek iki hari ulang tahune. Sik bentar. Sing jelas. Iya, pokoknya bentar.
2: Pokoke ulang tahun.
0: Iya, padha mek umure Indonesia enggak sih?
3: Loka neng
2: kemerdekaan.
3: Nek kemerdekaan kan TVN RRI. Nek TVRI ku sekitar
0: sudah papat terus
2: 64.
0: Iya, sudah papat.
2: 64.
3: Lah iya sudah papat itu kan asih umur pinten nggih?
0: Nggih.
3: Nggih, semoga TVRI tetap disenangi masyarakat.
0: Amin.
3: Nggih, kula eling ning nek masalah TVRI niku.
0: Nggih.
3: Kula rumiyin niku yang sak kampung niku sing gadah niku namung setunggal.
0: Heeh.
3: Yang nontok niku sadurunge TVRI niku kan bukake jam 7 dalu.
0: Heeh.
3: Wis sing nontok iki wis berjubel-jubel neng. Dan iku koyok pasar iko, jadi ini bakul-bakul UMKM nuki wis berjejer pinggire embong ngoten neng. Atik biyen niku tasih hitam putih neng. TVRI niku. Terus antusiasme masyarakat niku kepengin delok TV.
0: Nggih.
3: Napa malih enten film sing Unyil, enten sing Pak Raden.
0: Nggih.
3: Niku enten sing malam Minggu niku Aneka Ria Safari.
0: Iya.
3: Waduh sing nontok iku tambah.
0: Iya. Bener.
3: Wis desek-desekan disi-disian.
0: Nggih.
3: Nek gak wong sugih gak duwe TV ning biyen ning.
0: Nggih.
3: Wis TV iku pancen hiburan sing paling lawas.
0: Nggih.
3: Nggih. Ate jam 12 niku nggih pun tutup, artine nek durung jam 12 nggih dereng buyar ning.
0: Nggih.
3: Nonton TV niku saiki kan 24 jam pengen nonton apa ae iki keturutan.
0: Nggih.
3: Oten wis beda aduh kalih kat niki kalih jamane kula biyen ning.
0: Nggih.
3: Ini ku sing kula ketahui. Zaman Sakmon sampai zaman Yahmin niku. Wis jauh berbeda neng.
0: Nggih.
3: Nggih, ngoten mawon.
0: Siap.
3: Kontonge kula tum-tumne neng nggih.
0: Nggih.
3: Wau Bangkobar. Mugi tancah pinaringan sehat tetap semangat berkobar-kobar.
0: Nggih.
3: Yeah. Enten Cak Wandi, enten Cak Mulyono, yeah. Cak Totok Gelodak.
0: Nggih.
3: Wonten ning II, ning Dia, ning Haji Suratno, ning Haji Gustia, wonten ning Istiqoroh, ning Siti, ning Ela, kagem sedoyo kemawon. Yeah. Oh, Cak Solikin.
0: Nggih.
3: Yeah. Jalur 5 niki Cak Solikin.
0: Oh, alah.
3: Dari ini saya melekan kok bengi maulutan ngoten lho ning.
2: Nggih,
3: kula sukani. Nggih, matur nuwun ning ngami ning ana ning Aurel ning Cila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jeda sebentar ya. Nanti kita bakalan balik lagi ngomongin soal televisi zaman dulu TVRI, tontonan apa sing paling melekat di hati, sing sampai saiki tetap dieling yo. Ya wis lek ngono kita dengerin dulu ini yuk.

0: dewe re.
1: Mari nyulik. Ojo rame-rame aku mari nyulik lontong.
2: Lontong balap. Nggih. 4 RRI Surabaya. Siji dewe re.
0: Iya anjen nyoto.
2: Selamat pagi semuanya.
0: Pagi Cak Toto. Sampai jumpa. Sekurung aja sampai jumpa sik saiki.
2: Durung. Bicara tentang Televisi Republik Indonesia.
0: Leres.
2: Ya, sekarang memasuki usianya ke 64.
0: Injil.
2: Nah, saya sudah mulai mendengarkan televisi itu tahun 74.
0: Oke.
2: Apa sebabnya aku mau mendengarkan sebabnya aku ada moto.
0: Terus.
2: Aku gak keto. Acara yang paling saya senangi itu adalah Dunia Dalam Berita.
0: Oh iya benar.
2: Wah, ikut ditayang noi jam songo nih, jam songo bengi.
0: Nah,
2: selain itu, saya yang seneng itu acara yang berbau pedesaan. Neong ben ngarani kelom pencapir.
0: Oh iya kelom pencapir, iya.
2: Nah, jadi saya itu lebih tahu tentang situasi di desa dan jenis-jenis tanaman. Itu di samping saya mendengarkan dari RRI juga mendengarkan dari TVRI. Nah, di zaman biyen niku nek ana yo. Tahun sakmono iku nek nyetel TVRI gawe anten gugur niku.
0: Iya, antene dawa kudu didawakno ngono enggak sih?
2: Ku temen. Enak saiki. Ini hampir dukur-dukuran, hampir menyaingi karena pesawat terbang dukurin yang aneh.
0: Mari kita miper TV ini.
2: Sampai dengan ini antennya untuk lampu ini yang aneh.
0: Oh, iya.
2: Tahun-tahun 74 itu yang aneh.
0: Iya.
2: Ya, makanya sekarang kita bersyukur bahwa generasi muda itu gak soro koyok bien. Ngono lho. Wis saiki arek-arek nom-nom kuwi enak gambare wis terang. Nek ben kadang-kadang wis ireng putih ati bintik-bintik pisan.
0: Lah iya. Lek wis anu ngono sinyale ilang apa ya apa iku terus apa kayak semut ngono lho, ana semute.
2: Iya. Isra radio brik-brikan iku membawa high drumming jare ning ngono.
0: Oh, injih. Iya.
2: Ya itulah sekilas tentang acara yang saya sukai di TVRI, yaitu Dunia Dalam Berita juga lom pencapir nih Ana.
0: Lom pencapir.
2: Masih unyil seneng. Kita seneng itu Pak Raden nih Ana.
0: Oh iya. Wis lapan wis kaono.
2: Iya. Ngajar ini siapa yang metik jambul. Nah.
1: Kok iso persis kayak ngene iku ya.
0: Lah iya.
2: Pak Raden iki nih Ana.
0: Iya.
2: Kang pira ngomongne karepe asing gondol apa oga iku. Ya itu aja.
0: Ya.
2: Ya, salamnya untuk semuanya biar semuanya bisa masuk. Dengan nanya sama arek-arek makan sama Ningami selalu sehat,
0: amin.
2: Banyak rezeki, tetap semangat dengan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa, Klodak. Oke, selanjutnya ono Cak Kolis. Lonto balap.
3: Halo.
0: Nyamleng tenan.
3: Iya rek TVRI ulang tahun rek.
0: Iya.
3: Eling jamanku biyen rek oma gedhe.
0: Heeh.
3: TV-ne tampu uti.
0: Iya.
3: Nek nyetel cetok ngono.
0: Oh, ate ono munine cetok ngono.
3: Lho iya TV tampu uti biyen kan cetel mek situ. Heeh. Kebak itu dadi TV-ne kan sik tampu uti durung remote.
1: Eh mata dicetek nek nguri piye cetek.
3: Cetek. Ate nek nontoke leren nonggo sih.
1: Iya. Loh, masih gangguan ya tetep dinten yang nyen TV-ne mau ikut tok.
3: Iya. Iku juga semut.
0: Iya.
3: Ana raster.
0: Raster. Iya sing ngerti
3: raster.
0: Raster. Teh sing ngerti aku ya karo. Roku ya iku.
3: Heeh. Nek rene ane ku mik.
0: Iya.
3: Iku ngomong-ngomong TVRI ku ning ame bagane teko TVRI yo.
0: Oh, kok iso?
3: Iya.
0: Nek apa ceritane? Ya ngono ta ning. Critano ning. Ning ame mek momen nang gak diceritani kene.
1: Lho gak diceritani.
3: Loro lu, loro untu paling ning ame gak tau ngomong.
1: Maksud e biyen ku gelek, gelek dijob.
3: Lah iya ngejob maksud e ku. Ya cocok iki. Soalnya aku biyen tau nonton ning ame ku masih muda ku. Tipine hitam putih. Dadi aku rada-rada eling oh jenenge ning ame. Oh iya tak tak tak turu tak turu tak turu dolana ning ame. Lawakan Surabaya lho ning ana ampe kanca-kanca Surabaya
1: ngono kan.
3: Ngami kan wong lawas.
1: Iya.
3: Heeh.
1: Are gak ngomong, gak.
3: Terus aku akhir-akhir iki ya pernah ketemu ini penyiar TVRI pas acara Kontak Dangdut, dut itu jenenge Mbak Desi. Terus suatu hari ketemu nang Mall Surabaya. Terus tak titik lho. Ini Mbak Desi ya suatu. Oh iya kok tahu, iya dulu sering lihat mbaknya di itu. Ya ngomong-ngomong ngobrol.
0: Oh, langsung kapur baru sak lemari.
3: Iya. Ketapur gak mari-mari kaya aneh-aneh iki jenengan. Awalnya kan gak di sini, tak turu lho kok nang kene. Iya. Terus acara TVRI yang paling iki biyen iku lagu anak-anak ya, cemut-cemut kecil terus ya apa ya, lagu anak terus lagu-lagu campur sari ya. Itu sampai sekarang juga seneng juga itu.
0: Oke.
3: Ya kebetulan dulu itu kalau lihat TVRI itu senengane grombol ngono ya.
0: Iya.
3: Sakang itu TV-ne mek loro, sakang TV-ne mek loro dadi nek tok pojok mek pojok dadi grombol ngono. Sebelah wetan sampai sebelah ku
1: Mbak
3: Kulo tadi memek. Iya, bis pelahir ya.
1: Iya,
3: kaya
1: bis kup ngono zaman biyen itu.
3: Kadang-kadang ya nek nonton, kepingin nonton film sih rada apa ya, dekartes no, nih ana. Ayo, ayo harus lawi antar seketan.
0: Oh, ntolek duwe ku tetep ya.
3: Iya, MLM ya.
0: Iya,
3: ya wes gitu aja.
0: Oke, selamat siap.
3: Ulang tahun buat TVRI ke-64. Heeh. Ini mari ulang tahun koyo iki.
0: Gorong.
3: Oh, gorong ta?
0: Gorong. Aja iso aja ngomong ulang tahun po. Oh, tambah tuwe aku.
3: Iya. Tambah suwek ya, gak tambah tuwe.
0: Iya.
3: Ya selamat. Iya, yes. Ulang tahun untuk TVRI buat dengan Mi, mbek dengan mbek bocil-bocil ya, selamat beraktivitas.
0: Sama-sama.
3: Terus sama, semangat. Makasih double T double A
0: dah. Oh no ayo. Ya wes ning ami ayo beres-beres yo ning ami.
1: Iya.
0: Wayahe ringkes-ringkes ya.
1: Iya.
0: Kita akan berjumpa lagi di acara ya kesokan hari untuk lontong balapnya.
1: Iya, kita kesi pisan yo.
0: Iya, iya, siap, siap.
1: Gawe siang.
0: Heeh. Oke.
1: Ya wes ngono wes jane ngomongane awak dhewe mampek nono sing keliru yo njuk sepuro.
0: Nggih.
1: Kula ning ami Sanjaya.
0: Kula ning Aurel.
1: Kula ning Cila.
0: Aturaken.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Cak Ning sak marini melalui proses sing panjang, akhirnya Pemkot Surabaya mateno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik Surabaya tahun 2022, yaiku motif batik spakling, motif batik kintir-kintiran, motif batik abiboyo, motif batik gembili monokromo, motif batik kembang bungur, karo motif batik remo Surabayan. Salah siji motif batik kintir-kintiran, gambarno Surabaya dikelilingi aliran sungai, sing dimaknai sebagai terus mengalire semangat arek-arek Surabaya memperjuangno cita-citai. Ono maneh Cak Ning, motif batik ornamen Surolan Boyo, sing lambangno cinta lan harmoni, sekaligus lambang perjuangan lan loyalitas kutha Surabaya bangun bangsa melalui segala bidang. Keenam batik iki wis diedarno lan diproduksi secara massal supaya iso dadi ciri khas batik Surabaya sing gak ono nang daerah liyane. Sak liyane iku Cak Ning, batik iki digunakno sebagai batik warisan budaya tak benda sing kudu dilestarikno.

Caning Pemkot Surabaya bakalan menelusuri alur pengelolaan sampah teko ewonan usaha hotel, restoran, lan kafe, horeka. Penelusuran iki dilakono samarine Pemkot menertibkan aktivitas pengolahan sampah ilegal nang kawasan Kepote, Surabaya. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Surabaya, M. Fixer, nyampe no ono 5.004 usaha horeka sing perlu dipetakan. Saliyane iku, Pemkot Surabaya bakalan menelusuri 38 vendor jasa pengangkutan sampah sing melayani usaha tersebut. Menurut Fixer, penelusuran dilakono gawe Mas Tekno teko sektor horeka dikelola sesuai ketentuan.

Kabar liane jane sejarah perjuangan bangsa gak mek dipelajari melalui buku pelajaran, tapi yo iso dilakokno dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Hal ikilah sing dilakokno Vio, siswa kelas 5 SD Muhammadiyah Telu Ikrom Wage Sidoarjo, pas wae berkunjung nang Museum W.R. Supratman dan Makam Pencipta Lagu Kebangsaan Indonesia Raya nang Surabaya dino Minggu tanggal 23 Agustus tahun 2016. Kunjungan iki dadi kesempatan kanggo mengenal luwih cidhek sosok Wakil Rudolf Supratman, tokoh sing gak mek dikenal sebagai komponis tapi yo sebagai wartawan sekaligus pejuang pergerakan nasional melalui karya dan pemikirannya.

0: Caning iku mau yore woro-woro jam songo isu iki aku ane Riangga ketemu mana nang woro-woro jam 10 isu.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Sugeng enjang janing ketemu maneh karo aku Anoriangga saiki wayahe adewe geser nang acara selanjutnya yaiku dialog moderasi beragama. Temanipun kangge enjang niki caning kita bakalan membahas tentang teologi kemerdekaan dan arah Indonesia. Bareng narasumber sing sampun rawuh teng studio enten Haji Ibrahim saking FKUB Kota Surabaya. Sugeng enjang.
2: Sugeng enjang.
1: Alhamdulillah, pripun kabare?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, izin. Nah, kali ini membahas tentang teologi kemerdekaan dan arah Indonesia. Pas banget, Cak Ning tak bisi ta yo Cak Ning yo sak gurunge tak mulai. Iki Cak Ibrahim saiki nganggo kopiai abang putih Cak Ning. Sesuai dengan tema kemerdekaannya masih berasa banget ya.
2: Iya iya iya iya.
1: Apa getar-getar kemerdekaan ini masih terasa sampai sekarang. Oh, iya, iya. Oke. Nah, ngomongno soal kemerdekaan sendiri, memaknai kemerdekaan. Makna kemerdekaan Indonesia kalau dilihat bukan hanya dari perspektif sejarah dan politik tapi juga dari perspektif teologi menurut Cak Ibrahim seperti apa?
2: Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Alhamdulillah kita sudah tepat pada 17 Agustus 2026 kemarin kita sebagai bangsa Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-81. Tentu usia yang sudah luar biasa, usia yang cukup matang kalau kita dibawa kepada masing-masing individu. Itu luar biasa. Dalam rentang lebih dari 8 dekade, bangsa ini telah melalui berbagai gelombang.
1: Yeah.
2: Ya. Mm-hmm. Baik itu di masa revolusi. Ya. Mm-hmm. Kemudian kemerdekaan. Mm-hmm. Sekarang terus berlanjut dengan reformasi yang berbagai hiruk pikuknya dalam kehidupan ini. Mm-hmm. Kemudian bagaimana dalam menjalankan kedaulatan, dinamika pergantian rezim hingga pertarungan geopolitik dan disrupsi teknologi abad yang ke-21 ini. Mm-hmm. Tentu kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia, mm-hmm, kita harus tetap mengevaluasi peran kita sebagai kebangsaan umat. Hari ini kita menuntut kejujuran secara autokritik. Mm-hmm. Sebagaimana kita orang yang beragama, tentunya saya sebagai umat Islam, mm-hmm, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan keras melalui tamsil sosiologis dalam surah yang ke-16 dalam Al-Quran, mm-hmm, yaitu ayat yang ke-112. Di mana artinya Allah telah membuat suatu perumpamaan sebuah negeri yang dahulu aman lagi tentram, yang rizkinya datang kepadanya berlimpah ruah dari setiap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan karena apa yang selalu mereka perbuat. Nah, ayat ini menegaskan kepada kita bahwa semua musibah yang terjadi itu sebab dari perbuatan kita. Nah, andaikan perumpamaan misalnya semua masyarakat Indonesia menyadari akan hak dan kewajiban mempertahankan, menjaga negara kesatuan Republik ini, maka insya Allah tidak perlu kita susah-susah. Karena sudah diatur dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Apalagi kita ini sebagai orang yang beragama. Tentunya di dalam kitab-kitab suci kita. Ya saya sebagai umat Islam yaitu berdasarkan Al-Quran dan
1: hadis.
2: Itu sudah jelas. Nah bagaimana kita menjalankan kehidupan ini? Selalu kita untuk supaya hidup ini kita ini tidak merasa ketakutan. Tidak merasa kelaparan. Karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sudah lengkap. Tinggal kita mengelola. Kurang apa Indonesia ini? Gemaripahnya tuh luar biasa Indonesia ini.
1: Betul.
2: Ya konon kabarnya itu tongkat itu ditanam menjadi umbi-umbian. Bukti kan?
1: Iya.
2: Di mana saja itu Indonesia ini luar biasa. Nah ini tinggal daripada umat atau warga masyarakat sebagai penghuni sebuah negara yaitu Indonesia ini. Tinggal bagaimana mereka akan melakukan itu.
1: Ya. Oke. Nah, Indonesia ini kan baru saja berumur 81 tahun. Sudah memasuki usia atau kemerdekaan ke-81 tahun, ngoten nggih. Lalu apa sebenarnya indikator bahwa Indonesia ini sudah benar-benar merdeka?
2: Iya. Kalau ditinjau dari fakta dan kenyataannya, kita ini sudah merdeka dari penjajahan bangsa lain. Itu secara nyata. Tetapi di dalam fakta kehidupan kita, terutama dari kehidupan kita ekonomi yang hari ini masih kita rasakan begitu sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan atau lapangan pekerjaan.
1: Betul.
2: Ya. Kenapa sudah 81 tahun kok Indonesia kok sangat sulit? Atau kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita untuk mencari pekerjaan yang sangat sulit. Ya. Karena itu tadi kita kurang bersyukur. Kurang menanamkan modal-modal asas ketuhanan yang kita yakini di dalam kehidupan kita. Tidak tahu sudah di mana sebagai bapak-bapak kita, pejuang-pejuang kita, father founder kita, itu sudah jelas mereka memperjuangkan, memberikan rumus-rumus di mana Pancasila itu sudah kita terima secara menyeluruh. Di situ sila yang pertama berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah jelas. Dan kita tidak ada lagi reserve atau banding-bandingkan dengan yang lain. Karena ini sudah kita sepakat. Kalau bahasa agamanya itu sudah ada ijma. Ijma semua para pejuang-pejuang di negeri ini. Bahwa Indonesia ini berdasarkan Pancasila. Jadi kita menjalankan agama itu sesuai dengan faktor keyakinan kita masing-masing. Nah untuk itu bagaimana kita ini mengisi satu kemerdekaan yang sudah 81 tahun ini supaya kita ini tidak termasuk dikatakan kufur, maka kita harus banyak-banyak untuk selalu muhasabah di dalam istilah agama. Kalau istilahnya umum itu introspeksi.
1: Introspeksi
2: diri kita ini, sudah saya berbuat apa? Apa yang sudah saya lakukan untuk bangsa dan negara saya? Ya, saya boleh mengutip bahasanya budayawan M.H. Ainun Najib.

0: tidak inginkan. Apalagi mohon maaf, kemarin kita melihat berita di televisi ataupun media sosial, masih ada elemen-elemen mahasiswa yang ingin menduduki di kantor atau gedung DPR MPR RI. Nah, ini kan prihatin bagi kita. Ada apa? Nah, mungkin yang kita alami sedikit dalam kehidupan kita, mungkin ditinjau dari segi ekonomi memang agak sedikit agak susah untuk mencari kehidupan. Karena kita ini sudah 81 tahun. Kenapa? Ekonominya sangat berat bagi kita. Belum lagi semua dinilai dari ukuran, ya Pak, belanja iki larang karena dolar larang, katanya begitu, nilai tukarnya.
1: Iya.
0: Dibanding-bandingkan seperti itu. Ini di masyarakat, di pasar-pasar kalau kita, kok larang Bu? Ya Pak, dolar saiki munda kabe, ngono Pak. Jadi akhirnya, jadi masyarakat sekarang ini sudah paham betul bagaimana mereka itu melakukan di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Begitu, Neng.
1: Oke. Iya sih, semua ini apa ya, juga tergantung dari cara masyarakat menyikapinya, dengan syukurkah atau dengan mengeluhkah gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, terus untuk kemerdekaan politik nih, gimana nih, Cak Ibrahim? Apakah otomatis berarti masyarakat kita ini sudah merdeka secara ekonomi, sosial, budaya, dan spiritual?
0: Banyak pengamat-pengamat menilai bahwa kita ini secara faktual, secara kenyataan, ini kita ini belum 100% merdeka. Dalam hal ekonomi, ekonomi ini justru kita dikuasai oleh orang luar, bukan bangsa-bangsa pribumi.
1: Asing ya.
0: Asing, ya. Lalu kemudian dalam segi sosial, jadi sangat rentan dalam hal sosial ini, sosial kemasyarakatan. Ini masih banyak ada letupan-letupan yang semestinya sudah tidak terjadi, ternyata masih terjadi. Kemudian dari segi hukum, ini kita masih mendengar ada kalimat-kalimat yang mengatakan itu hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, ini seperti itu sebenarnya, ini nggak perlu terjadi. Nah, carut marutnya dalam penegakan hukum di negeri ini masih dirasakan oleh masyarakat kita. Ya, saya punya teman, rumahnya tiba-tiba diambil alih oleh si pengontrak. Ya, memang ketika waktu ngontrak awal itu hampir sekitar 20 tahun. Tapi tidak ada hitam di atas putih. Sehingga si pengontrak ini ingin memiliki rumah itu. Dan hampir 5 tahun berjalan itu dia tidak membayar. Lalu dia bilang bahwa rumah ini sudah milik saya. Karena di mana banyak utang-utang dari ayahmu, sehingga rumah ini menjadi milik saya. Nah, tetapi di dalam fakta secara hukum, nah, si yang pemilik rumah ini punya hak, ada sertifikat yang legalitas formalnya ada. Akhirnya melalui tingkat RT RW itu agak sulit, kemudian lanjut kepada tingkat kelurahan. Nah, di sana yang pengontrak ini tetap ngotot bahwa ini adalah sudah menjadi miliknya. Akhirnya yang punya rumah ini, yang ahli waris itu, tidak puas sampai ke pengadilan. Nah, dalam perjalanan, karena ini mohon maaf, yang pengontra ini merasa dia ini punya keluarga yang di atas sana, ya mohon maaf.

0: keluarga yang penegakkan hukum.
1: Hmm.
0: Dia merasa ada backingnya.
1: Hmm.
0: Ya. Sehingga yang punya rumah ini melakukan satu hal, melaporkan bahwa ini adalah rumah milik berdasarkan hak alasnya, kepemilikannya, itu sudah jelas.
1: Hmm.
0: Kemudian akhirnya perkara dalam perjalanan putusan pertama yang pemilik ini adalah yang terkalahkan.
1: Hmm.
0: Nah seperti itu. Lalu dicek hak alasnya itu, yaitu sertifikat itu, apakah betul sertifikat ini, dulu kan sertifikat ini kan lembarannya kan banyak.
1: Mm-hmm.
0: Kalau sekarang kok hanya satu lembar.
1: Mm-hmm.
0: Ya. Kemudian dalam proses selanjutnya, jadi istilahnya naik banding.
1: Mm-hmm.
0: Nah ternyata yang punya rumah ini menang.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi andainya yang pengontra ini menuntut supaya saya siap keluar, tapi saya harus diganti rugi. Nah seperti itu. Padahal dia itu sudah bandingnya, dia sudah kalah. Kemudian dia tetap ngotot untuk tidak keluar. Padahal diminta supaya di dalam perkara itu menunjukkan bukti-bukti. Ternyata dia itu hanya bukti berupa kuitansi hutang-piutang antara dia dengan si orang tua yang pemilik rumah itu. Nah, tetapi kalau hukum kita ini kan berdasarkan faktual, berdasarkan hak-hak pemilik atas tanah atau rumah yang ada.
1: Harus ada wujudnya ya.
0: Ada wujudnya.
1: Mm-hmm.
0: Tetapi kenapa kok bisa dimenangkan oleh si pengontra?
1: Iya.
0: Pada endingnya akhirnya si punya pemilik rumah itu dimenangkan lagi pada saat tingkat banding itu.
1: Hmm.
0: Nah karena menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat. Nah ini memasuki pada tahun ke-81 kemerdekaan ini, kita sebagai umat, seluruh elemen bangsa harus mereposisi kepercayaan kita.
1: Hmm.
0: Atau bagaimana peran kita secara strategis. Umat ini selalu terus berjuang untuk kebaikan-kebaikan bangsa ke depannya. Begitu, Neng.
1: Hmm. Oke. Okay. Baik, Cak Ibrahim, kita jeda dulu sebentar nggih, ya. Cak Ibrahim, kita dengerin lagu dulu, nanti kita kembali lagi ngobrol-ngobrolnya buat Cak Ning, sambil mengundang Cak Ning juga yang ada di rumah ataupun dimanapun berada gitu ya. Silakan bisa bergabung lewat nomor 5446061 utawa 08062116 Cak Ning. Sak mari niki kita bakalan balik maneh. Ojo nang ndi-ndi.

0: Utko.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Oke, balik mana Caning, Cik Nan Dialog, Moderasi Beragama, Cik Mbare Haji Ibrahim saking FKUB Kota Surabaya. Nah, kembali lagi tentang teologi dan kehidupan berbangsa. Sekarang kita masuk ke teologi dan kehidupan berbangsa maksud saya. Nah, Cak Ibrahim gimana ya? Seharusnya agama seharusnya memandang hubungan antara iman, kebangsaan dan kecintaan terhadap Indonesia.
2: Ya. Terima kasih, Nek. Kita ini kan sudah jelas bahwa hubul iman minal waton. Bahwa membela, menjaga suatu negara atau bangsa ini adalah merupakan bagian dari keimanan. Maka kita sebagai umat ini tidak boleh terus berpuas diri menjadi objek statistik atau sekadar konsumen. Kita etos untuk beribadah harus ditransformasikan ke dalam etos kerja secara profesional. Kita juga harus menguasai teknologi. Sekarang ini teknologi digital ini di mana-mana. Media sosial ini yang luar biasa tumbuh subur di hampir seluruh dunia. Apakah itu Facebook? Apakah itu TikTok, Instagram, macam-macam.
1: Banyak sekali
2: banyak
1: sekarang
2: sekali,
1: ini medsos ya.
2: Banyak sekali. Seperti bagaimana kita ini untuk menjaga negara kita ini tetap aman, damai, rukun, harmoni. Ya, kita terus berupaya. Berupaya untuk menyampaikan hal-hal yang atau menyadarkan masyarakat kita. Nah di sini bagaimana alhamdulillah contoh Kota Surabaya ini sudah membangun badan-badan, termasuk di sini adalah zakat, ya, Basnas di Kota Surabaya ini dengan filantropi yang seperti itu. Itu dikembang suburkan bagaimana untuk memotong rantai kemiskinan yang ada di masyarakat. Jangan sampai itu miskin itu secara struktural. Ya permisi, mestinya negara ini harus turun tangan di mana di tengah-tengah masyarakat ini masih banyak dalam hal menjerat masyarakat. Seperti apa istilahnya, Mbak? Ada bank-bank keliling itu loh.
1: Oh.
2: Bank titilan ya.
1: Oh iya. Ya, perkreditan rakyat.
2: Perkreditan rakyat. Yang itu yang sangat tumbuh subur di tengah-tengah masyarakat. Nah, kenapa mestinya ini harus negara ini harus hadir untuk memberantas itu? Nah, saya beberapa waktu yang lalu, 3 hari yang lalu, saya waktu santai luang saya buka TikTok. TikTok itu kebetulan ini Pak siapa ini polisi yang di Lamongan apa Tuban itu, Pak Purnomo itu ya nama.
1: Iya itu kenapa itu?
2: Itu beliau itu pas jalan dan kebetulan itu ketemu kok ada rame-rame. Nah ternyata bagian pengkreditan ada dua, mendatangi salah satu rumah yang ya mohon maaf, rumahnya itu ya masih apa ya, masih dindingnya masih dari terbuat dari bambu. Terus itu prihatin
1: desil. Nah, satu itu mungkin ya.
2: Iya, terus nunggu si penagih itu dari bank kredit, bank titilan itu nunggu. Nah ternyata akhirnya ditanya, loh mas, ada apa ini? Pak Purnomo tanya, ya pak, ini ibu ini pinjam uang. Pinjamnya 1 juta. pinjamnya 1 juta, dapatnya 800. Nah, sudah berapa persen itu, Neng?
1: Berarti banyak sekali tuh.
2: Iya, banyak sekali.
1: Berbunga-bunga. Oh, karena memang apa ya, ya sama juga kayak nyicil sepeda motor ataupun nyicil apa itu kan memang jadinya banyak ya namanya.
2: Iya, tetapi ini terlalu... jadi konon kabar, konon kabar dia harus mengembalikan dalam 1 tahun kalau nggak salah, itu harus mengembalikan 1.300.000.
1: Ya. Oh.
2: Dia sudah dapat 800 dan mengembalikan harus 1.300.000.
1: Betul betul. Judulnya tuh kalau nggak salah pinjemnya 1 juta. Tapi diterima bersihnya 800.
2: 800 betul.
1: Terus nanti suruh balikinnya lebih dari 1 juta.
2: Lebih dari 1 juta.
1: Iya.
2: Akhirnya cek begitu cek dari Pak Purnomo itu tanya-tanya semua ternyata, dan mohon maaf, si perempuan ini masih punya bayi, masih punya anak kecil gitu loh. Akhirnya Pak Purnomo merasa iba karena ini berat, Mbak jangan lagi pinjam-pinjam seperti itu, Bang Titilan itu. Lalu Pak Purnomo pesan ini sampai beliau itu telpon yang punya apa koperasi usaha Surya atau apa namanya ya, telpon, Pak jangan bekerja begini Pak, haram Pak, sampai ini terlalu berat untuk masyarakat kecil begini ini. Akhirnya Pak Purnomo itu melunasi semuanya, termasuk dengan bunga sekali itu, jadi 1.300.000. Jangan kembali-kembali lagi. Dan juga Pak Purnomo itu memberikan dana modal kalau nggak salah itu 5 juta kepada ibu itu. Bu pesan ya, kasih tahu suaminya, jangan lagi pinjam-pinjam seperti itu. Kehidupan ibu dan anak dua ini sudah seperti itu. Sudah. Ternyata anaknya itu masih nyusu.
1: Masih ASI.
2: Masih ASI. Tidak bisa beli susu. Susu kaleng atau susu apa itu ya. Jadi karena nggak punya uang. Nah ini kita berharap bagaimana gerakan-gerakan terutama Basnas Jawa Timur atau Surabaya ini terus berupaya untuk mengkanter daripada bank-bank seperti itu. Saya lihat di mana-mana hampir di kota Surabaya itu, di kampung-kampung itu ada bantuan dari Basnas itu berupa seperti gerobak. Ya gerobak dengan dana untuk masyarakat yang benar-benar yang kesulitan ekonomi. Nah, begitu. Ya mudah-mudahan dengan adanya Basnas di kota Surabaya ini bisa mengangkat ekonomi masyarakat di kota Surabaya. Karena kita juga memang mohon maaf, untuk menjaga situasi dan kondisi berbangsa dan bernegara itu semuanya berawal dari ya ekonomi. Ya masyarakat ini kalau sudah tidak punya ekonomi, tidak punya penghasilan tetap, akhirnya dia melakukan ya semau gue gitu loh.
1: Iya.
2: Ya mohon maaf, saya juga selalu mengikuti berita-berita SS itu. Nah ternyata SS itu memberitakan dalam 1 hari di kota Surabaya aja itu kurang lebih itu 25 sampai 30 unit kendaraan hilang. Nah ini bagaimana? Nah lagi-lagi kembali kepada ekonomi. Bagaimana kita ini membangun supaya ekonomi rakyat ini bisa sejahtera. Kalau sudah sejahtera, dia bisa menjaga situasi dan kondisi yang nyaman di lingkungannya masing-masing, sehingga Indonesia ini benar-benar terjaga dari hal-hal yang negatif. Begitu.
1: Oke. Nah, karena untuk Indonesia yang maju, damai, tentram, sentosa, itu kan dibutuhkan toleransi dan kerukunan. Nah, kalau dari FKUB sendiri, seberapa penting posisi FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama? apa tantangan terbesar kerukunan umat beragama di Indonesia saat ini?
2: Ya, tantangan terbesar dari FKUB saat ini adalah bagaimana kita memahamkan regulasi-regulasi yang ada, yang dibuatkan oleh negara atau pemerintah kota, supaya masyarakat itu dipahami. Ya. Dan tantangan kita di FKUB ini bagaimana untuk merukunkan umat beragama ini, terus kita ini melakukan satu sosialisasi. Hampir semua, dan kami ini dalam setiap pekan, ya arti setiap minggu itu, khususnya pada hari Jumat, itu kami melakukan survei-survei ke tempat-tempat ibadah. Dalam rangka untuk melakukan kerukunan itu. Apakah itu vihara, apakah itu gereja, apa itu ke masjid, musola, terus kita. Termasuk dalam hal penggunaan pengeras suara. Itu kita ingatkan, karena semua diatur sudah dalam undang-undang, peraturan-peraturan pemerintah. Nah, FKUB itu terus menjaga supaya kota Surabaya ini tetap tercipta harmoni, tetap terjaga persatuan dan kesatuan. Jadi tidak lagi kita membeda-bedakan antara satu yang lain. Itu upaya FKUB Kota Surabaya ini bagaimana untuk merukunkan semua elemen masyarakat. Untuk di mana FKUB itu selalu mengingatkan kepada tokoh-tokoh agama, kepada masyarakat pada umumnya, agar bagaimana kita menjaga negara dan bangsa kita. Jadi kerukunan ini perlu kita kita siarkan, kita sampaikan, supaya negara kita ini benar-benar aman, damai, dan harmoni. Ya, kemudian tidak kalah pentingnya, kami itu juga sowan kepada para tokoh-tokoh agama atau tokoh-tokoh ormas. Ya, seperti Majelis Ulama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad, PGI, dan lain-lainnya, supaya kita menyampaikan bagaimana tokoh-tokoh agama ini, ulama-ulama, kiai-kiai, selalu sering menyampaikan tentang perdamaian, tentang kerukunan. Jadi kerukunan ini sangat penting. Memang kita ini sudah diciptakan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tetapi untuk saling kenal-mengenal di antara kita. Jadi memang kalau kita meninjau dari agama kita, khususnya Islam, sesungguhnya kita manusia ini bersumber dari satu sumber, yaitu satu nabi. Berasal dari Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa. Kemudian berkembang biaklah semua manusia dengan berbagai macam rupa, warna kulit, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Kalau di Jawa ini berapa suku? Di Jawa ini mungkin hanya suku Jawa ya.
1: Ada suku
2: Madura.
1: Madura.
2: Ya. Tetapi di tempat saya, tempat kelahiran saya, yaitu di NTT sana, itu bahasanya itu hampir 100 lebih bahasa. Bahasa daerah maksud saya. Iya. Tapi Jawa ini kan enak masih, misalnya ke Jogja masih bahasa Jawa.
1: Paling cuma beda kromo beda, sama ya, Inggris. Beda ya,
2: betul. Nah ini pentingnya, kok Indonesia ini luar biasa, pada saat sebelum kemerdekaan ini sudah ada bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Sehingga di tempat kelahiran kami di NTT sana itu, bahasa sehari-hari itu sudah bahasa Indonesia. Di pasar, termasuk di dalam rumah pun juga pakai bahasa Indonesia gitu. Karena apa? Kalau kita ini seperti di daerah kelahiran saya itu sudah ada dua bahasa. Ada bahasa Ende dan bahasa Endelio. Itu sudah lain. Lain maknanya gitu loh. Ada juga bahasa-bahasa yang sama dengan bahasa Jawa ada. Seperti Watu. Watu itu kan batu ya.
1: Iya.
2: Tempat saya Watu. Sama. Iya. Terus kemudian itu Mburi. Mburi itu di belakang.
1: Iya.
2: Iya, di belakang. Tapi saya udah lain. Udah lain maknanya. Atau lain artinya. Mburi.
1: Apa kalau di sini?
2: Wah, enggak usah ngomong, Mbak Neng. Agak kasar juga.
1: Oh, gitu.
2: Agak kasar.
1: Iya.
2: Jadi ini bagaimana? Jadi Indonesia ini luar biasa tentang tataran kebudayaan, bahasanya dengan suku-sukunya yang luar biasa, sehingga mudah sekali kalau misalnya untuk menyulut perpecahan. Dari segi suku aja tuh sudah ya. Tapi alhamdulillah di Surabaya ini Pak Eri Cahyadi itu mengundang semua suku-suku yang ada di kota yang ada di Indonesia ini, yang berada di Jawa ini disatukan. Namanya itu di dalam kebinekaan itu. FKKP apa namanya itu. Itu dari mana-mana, dari Sulawesi, dari NTT, terus dari Madura, dari Padang, semua ada di situ.
1: Iya.
2: Jadi alhamdulillah Pak Eri ini cepat sekali untuk bagaimana supaya menangkal hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk suku mana ini Irian. Itu juga masuk di situ dalam kebinekaan itu.
1: Iya.
2: Biasanya kita juga kadang-kadang bertemu dalam rangka pertemuan secara besar FKUB dengan FKKP kalau nggak salah itu. Itu di rumah Bineka yang ada di mana itu? Di Menur sana itu. Di situ kita ketemu di situ. Itu penting bagi kita terus menjaga bagaimana menjadi apa istilahnya jangkar moral satu bangsa dan negara untuk kita terus berupaya untuk kedamaian itu. Gitu, Neng.
1: Oke. Gak kerasa ini udah masuk ke segmen terakhir ini. Cah Ibrahim, mungkin panjenengan bisa maringi apakah kemerdekaan sejati pada akhirnya bukan sekedar bebas dari penjajahan, tapi juga bebas dari kebencian, ketidakadilan, kebodohan, dan perpecahan. Atau mungkin bisa diberikan konklusi aja deh untuk obrolan kita hari ini.
2: Yang pertama, untuk menjaga ketahanan dan kedaulatan daripada bangsa ini, negara harus turun tangan bagaimana untuk, kalau dalam bahasa agama itu, at'amahum minju. At'amahum itu memberikan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berlomba-lomba untuk menjadi kebaikan. Berlomba-lomba untuk mencari kesejahteraan. Jadi at'amahum dalam hal ini kalau bahasa agama itu adalah makan. Bagaimana negara itu memberikan satu fasilitas, mungkin menanamkan padi, menanamkan ubi kayu, menanamkan apa itu difasilitasi. Misalnya lahannya negara ini di mana ada yang nganggur. Nah, siapa-siapa masyarakat yang mau untuk berkebun, misalnya umpama begitu. Nah, ini betul harus ketahanan dan kedaulatan itu tidak boleh sampai jatuh kepada orang lain. Dan Indonesia ini jangan sampai, mohon maaf, sekarang ini ada beberapa daerah mengalami kekeringan sekarang. Karena apa? Yang pertama, di mana dulu tuh hutan yang begitu luas, begitu lebat, dibabat, digunduli. Ini satu hal yang kurang pas. Bagaimana untuk mengembalikan hutan yang tadinya rindang hijau, terus airnya mengalir dengan derasnya. Sekarang kering karena memang ulah daripada manusia. Kemudian yang kedua, ini sebagai jaminan keamanan dan keadilan, amanahum min khauf. Jaga keamanan itu dari ketakutan, rasa ketakutan, dan juga menegakkan keadilan. Jadi keadilan di sini ini semua harus rata. Jadi keadilan dalam ekonomi, keadilan dalam hukum, keadilan dalam semua tatanan kemasyarakatan itu harus benar-benar. Karena kemarin itu apa tema daripada bangsa kita kemarin itu?
1: Berdaulat. Apa ya?
2: Lupa. Jadi kemarin itu kalau nggak salah itu menegakkan keadilan, berdaulat, adil dan makmur kalau tidak salah itu.
1: Iya.
2: Nah ini jangan hanya sekedar memberikan satu apa namanya slogan-slogan, tetapi benar-benar negara itu harus menterjemahkan. Jadi apa yang dikeluarkan itu adil dan makmur itu tadi, nah maka negara itu harus menegakkan semua apa yang diaturnya, menegakkan semua apa yang sudah dikeluarkan, menegakkan semua apa yang dinyatakan. Jadi lalu diaplikasikan secara menyeluruh kepada umat ini sehingga masyarakat itu merasa tenang, merasa damai, merasa nyaman untuk mencari penghidupan di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, Neng.
1: Oke. Baik, kalau begitu terima kasih Cak Ibrahim atas kehadirannya di studio dan sudah memberikan pencerahan buat kita semuanya, wawasan tentang tema kita kali ini, yaitu tentang teologi kemerdekaan dan arah Indonesia. Sehat selalu Cak Ibrahim, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
2: Yeah, insya Allah.
1: Yeah, amin. Matur nuwun.
2: Yeah.
1: Oke, jane iku mau nggih obrolane teng dialog moderasi beragama barek Cak Ibrahim, Haji Ibrahim, saking FKUP Kota Surabaya. Kita akan lanjut lagi perjalanan Tanjung Perak pagi diakhiri sekarang, Caning, dan akan lanjut ke Tanjung Perak siang sampai jam 11. Ane bakalan nemenin sampean semua.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10 isuk.

Caning Pemkot Kediri Jawa Timur njaluk kepada Duta Wisata Panji Galuh Kota Kediri 2026 gawe ikut mempromosikan pariwisata dan berbagai potensi ekonomi kreatif sing ono nang wilayah setempat. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati nyampe no Duta Wisata Panji dan Galuh harus isok mengenal, mencintai serta mempromosikan berbagai potensi wisata, budaya, kuliner dan ekonomi kreatif nang Kota Kediri.

kabar liane Caning. Pemerintah Kabupaten Magetan Jawa Timur nyiapno peta jalan ekonomi kreatif ekraf tahun 2017 kanggo ngewujudno kabupaten sing kreatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Magetan, Suwito, nang keterangane nyampe no langkah iki dijupuk kanggo masekno arah kebijakan ambek pengembangan potensi ekonomi kreatif daerah berjalan secara terstruktur dan terukur. Caning iku moyore woro-woro jam 10 isu iki, aku Aneriangga ketemu mana nang woro-woro jam 11 awan.

0: jempolmu ki apa luwih cepet obah timbang ambek pikiranmu. Jaman saiki, kabar apa ae gampang banget mlebu ndek HP ne awake dhewe. Ono kabar sing gawe seneng, tapi yo gak sithik. Kabar sing malah gawe geger, bingung karo tukaran. Kabar sing durung mesti bener, tapi wis kesusu dituduhno ndek wong liya. Sadurunge sampean pencet tombol kirim utawa bagi, cakning dipikir dhisik. Kabar iki bener apa enggak? Lak bener, ana gunane apa gak gawe wong liya? Utawa malah gawe fitnah karo ngrusak seduluran. Mergane jempolmu cakning isok dadi ndonga, tapi isok sisan dadi dosa. Cakning dadi wong sing cerdas nggunakno media sosial. Saring dhisik sadurunge di-sharing supaya uripe awak dhewe iki luwih tentrem ambek adoh saka perang seduluran.
1: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
2: Sugeng enjang menjelang siang jan enceng karo aku ning Anriangga saiki kita mlebetang Tanjung Perak siang nggih. Nah, tentang Jawa Perak siang niki tepatipun jam 10. Yo, jam 10 caning yo. Aku ngancani sampean kabeh caning, oke? Okay? Yo wes selengono aja nang ndi. Nang kene sik ae. Aku tak rapat sih.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Caning, saya kita ajak mengenal opo iku siaran digital DAB+. Nah, saiki RRI ki lagi nyiapno siaran digital terestrial atau DAB+ nang Indonesia. Dan iki dadi wujude RRI nyesuaikno perkembangan teknologi dunia, Caning. Sakjane opo sih keunggulan siaran radio digital DAB+? Nah, keunggulannya yaiku kualitas swara sing lebih jernih ambek detail dibandingno siaran analog FM. Sakliyane iku siaran radio digital iso ngegai informasi metadata, koyo informasi lagu, data multimedia ambek informasi-informasi publik. Bahkan iki iso mbangun jaringan berbasis early warning system sing diperlokno masyarakat nang ngene daerah-daerah sing rawan bencana. Nah, negara-negara Eropa ambek Asia koyo Cina, Jepang, India, Australia iki wis nerapno teknologi DAB+. Nah, RRI Surabaya iki yo duwe saluran radio digital yaiku radio digital DAB, suara dangdut ambek suara pendidikan.

0: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
1: Hei, Ning Sri, ono apa sih? Kok sawangane iki gopok kabeh?
0: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
1: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik. Pembuangane banyu iki kudu lancar. Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
0: Nggih, Bu RT. Lah, yo nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti kae ngresiki got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
1: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
0: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
2: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Cakning motif batik teko Jawa Timur akeh ragam lan syarat makna budayane sing rata-rata dipengaruhi sejarah, lingkungan lan asimilasi budaya lokal. Motif batik khas Jawa Timur diantarane reog Ponorogo, lok Jantuban, gapuro Tanjung Kodok Lamongan lan motif batik Sekar Jati Bojonegoro. Makna batik khas Jawa Timur duwe filosofi sing mendalam, yaiku mencerminkan nilai-nilai budaya lan keyakinan masyarakat lokal. Motif batik Jawa Timur akeh nggunakno simbol tentang kekuatan, kemakmuran, kesejahteraan lan harapan. Sakliyane iku, motif batik Jawa Timur saiki akeh dipengaruhi budaya Tionghoa, Islam lan Jawa sing akhire nyiptakno perpaduan unik lan dinamis. Dadi kaeran cakne, motif batik Jawa Timur duwe bagian penting sebagai identitas budaya Indonesia lan warisan sing patut dilestarikno.
1: Saben dino awakmu iki rasane dipaksa mlayu, ngoyak target gawean, mikir masa depan, nanti ketungkul ndeloki HP ae. Awak ambek pikiranmu dipaksa obah terus. Rasa-rasane lak mandek dilu iku dusane gede banget. Cak Ning, coba jujur, ndek awakmu dhewe. Ping pira awakmu ngrasa kuatir gak ono sebabe? Ping pira rasane dodomu iki sesek mergone beban sing numpuk? Cak Ning, ngrasa kesel iku wajar. Wong kene iki yo menungso, huduk robot. Jiwamu iku butuh panggon sing tepak gawe ambekan. Mandek dilu iku kudu artine awakmu kalah utawa nyerah. Iku carane awakmu tresno ambek awakmu dhewe. Patenono HP-mu 10 menit ae. Merem, lagak ngunu, cobaan ngombe teh utawa kopi anget tanpa ono gangguan. Ilingo, awakmu gak mesti ngrampungi kabeh urusan dunyo iki ndek itungan sedina tok. Jogonen kesehatan mentalmu. Lak bebane kroso abot banget, ojo isin cerita ndek wong liya sing mbok percaya. Ayo Cak Ning, tarik napas sing dawa, mari ngono ditokno alon-alon. Mandek sediluk, gawe awakmu dhewe sing aji.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.
3: Ngerti nggak, nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek. Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngelu. Akeh wong sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

Sugeng siang Cak Ning, yo saiki wayahe ku pamit. Matur nuwun sanget sampun mirengaken propapat barek aku Aner Yangga. Mari ngene ono Ning Purbandari sing bakalan ngancani sampean. Jadi jangan kemana-mana, yo. Iki podo sibuk kabeh Cak Ning sepurane Cak Ning. Iki mau ngerti gak ono rapat sela. Aku cek ati leren rapat bareng koyo wong penting yo. Pancen penting. Yo wes ngono Cak Ning. Terima kasih dan sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Charning, BPS nyata tren positif penurunan angka kemiskinan nang Indonesia. Sosiolog sekaligus guru besar FISIP Universitas Airlangga UNER, Profesor Dr. Bagong Suyanto, menyoroti kondisi iki. Kondisi iki beriringan dengan meningkatnya rasio Gini atau tingkat ketimpangan sosial. DE menilai persoalan utama Indonesia gak mek sekedar kemiskinan, tapi ketidakadilan sosial. Kelompok iki sering dadi pihak sing menanggung resiko terbesar dalam rantai ekonomi.

0: Nyanda kabar liane caneng Airlangga Kahuripan Fanfest 5K 2026 berlangsung meriah nang perumahan Kahuripan Nirwana Sidoarjo Minggu tanggal 13 Agustus tahun 2026. Ewonan pelari mengikuti kegiatan sing diadakno Ikatan Alumni Universitas Airlangga UNER cabang Sidoarjo. Kegiatan ini merupakan kolaborasi IKA UNER cabang Sidoarjo dengan perumahan Kahuripan Nirwana. Para peserta menyusuri rute sepanjang 5 km di kawasan perumahan tersebut. Caning kumoyore woro-woro jam 11 sawan iki aku aneriangga nedon rimo.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng enjing setengah siang ngeten nggih cak ning kagem cak ning sedaya. Pendengar pecinta Perempat teng pundi kemawon lenggahipun panggih malih kali kula ning Purbandari ngeten nggih teng kene Tanjung Perak siang lumantar Perempat RRI Surabaya. Mugi-mugi sedaya sami raharjo sehat walafiat ngeten nggih cak ning. Napa mawon pakaryan ingkang sampean ayahi dinten niki cak ning kula ngancani ngantos mangke jam gangsal sonten ngeten nggih cak ning pun kuatir rada suwi cak ning soal ning cuti. Nggih, kanca enten kang cuti, kanca enten kang sakit, nggih sedaya sekedah sami kerja sama. Ngoten nggih jane nggih niku wujude kerja sama ingkang sae, noto tepo paseduluran sing sae. Ngoten nggih cak ning mugi-mugi kita sedaya tumpundi kemawon lenggahipun mekaten kala wau ananipun cak ning. Dadose nek enek kanca sing lagi ana kerepotan nggih monggo kita saling membantu. Ngoten nggih cak ning. Niki sarengan kalian lagu-lagu keroncong nggih. Tetap tengene Semanggi Surabaya lumantar Perempat RRI Surabaya.

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih?
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibati.
0: Lah iya bener nih, nek nyoba narkoba iku lho nih, isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok. Tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya, Ning. Lah, terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dhewe iki iso mbantu-bantu wong sing di sekitar awak dhewe?
1: Nah, awake dhewe iki iso ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelasno dampake.
0: Nah, aku yo setuju, Ning. Nah, awak dhewe iki iso lho Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah, supaya iku wong-wong iku yo gak kejeblos sing gak bener, Ning.
1: Bener. Ayo, awake dhewe usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama. Lawan sampai tuntas.
2: Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri, karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dadi inspirasi Indonesia.
3: Apa wingi ana pelantikan, mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
4: wae. Wong seneng.
3: Ana cecek lugur, kaget ta cecek.
4: Gak perkara kaget.
3: Lah apa?
4: Cecek ya melok keplok e.
5: Intermezzo. Ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang Dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ledlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak Ning ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi. Mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi kaheran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Saat menika jam 11 langkung 3:03 menit. Adicara semanggi Surabaya kita sikek sawetawis Cak Ning wancine kumandang adan duhur kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah.

Nggih, Cak Ning, wancinipun salat zuhur ngaturaken nggih Cak Ning kangge sahabat muslimin lan muslimah, kita ingkang ngayagi ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat zuhur. Mugi-mugi sedaya amal ibadah kita katampi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, Cak Ning, mangke sekedhap malih woro-woro jam 12 ngaturaken nggih Cak Ning, sak sampunipun woro-woro mangke kita lanjut malih. Nanging mangke nek sampun jam 12, nah sajian lagu-lagunipun utawi gending-gendingipun tengene Semanggi Surabaya mangke gantos nggih niku gending-gending campur sari ngaten nggih Cak Ning, tetep teng Prompat Suara Budaya Surabaya.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 12 awan.

Caning woro-woro jam rolas awan lumantar perempat RRI Surabaya. Caning, pemerintah Kabupaten Magetan mulai ngleksanakno pemetaan potensi ekonomi kreatif tahun 2017 gawe ngewujudno daerah sing kreatif ndukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kabupaten Magetan, Suwito, nyatakno pihake nyiapno langkah strategis pengembangan potensi ekonomi kreatif secara terstruktur sing sesuai mbarek kebijakan pemerintah daerah.

0: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Nggih, caning sampeyan sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya tengah dicara Semanggi Surabaya sajianipun gending-gending campur sari ngaten nggih Cak Ning. Wancine kanca-kanca tengah makarya tenggene kantor wancine istirahat Cak Ning jam 12 ngantos jam setunggal. Sampun kesupen pilih wancine istirahat waya makan siang pun kesupen Cak Ning. Ditilii utawi diteliti isi piringku ngaten nggih Cak Ning supados sedaya mangke ndadosaken energi ingkang sae kagem kita mangke makarya malih ing jam setunggal sak piturutanipun ngantos wangsul siaran ngantos wangsul ngantor mangke utawi wangsul makarya ngaten nggih Cak Ning. Biasane nek jam makan siang ngeten iki wah wayahe napa nggih wayahe mlampah pados daharan pengen andok nggih monggo sing badhe andok tengene kantine wingking RRI niku biasane nggih kuwebak nek jam-jam ya ngenten iki amargi mancen jam 12 ngantos jam setunggal wancine istirahat makan lan salat tengene siang niki Cak Ning. Nah kangge panjenengan Cak Ning pamit banget sedaya teng griya ingkang nembe layeh-layeh nah kula ngancani Cak Ning layeh-layeh asos salira teng adicara Semanggi Surabaya ngantos mangke jam gangsal waya goyang dangdut mangke mulai jam 3 ngaten nggih Cak Ning. Tetep teng perempat suara budaya Surabaya mangke tentang kebersamaan. Lah manfaatnya nopo? Mangke kita ulik malih kita lanjutaken ngaten nggih Cak Ning.

nih, penggunaan pestisida nang buah iku iso berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampeyan kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperasarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buih, jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas

Nggih, Cak Ning, dilali-lali tapi gak iso lali lah. Ngoten nggih Cak Ning niku atine wis kadung kecantol nggih. Enten ugi sing merga kebersamaan, merga persahabatan niku pancene gak iso dipisahno Cak Ning, malah kadang-kadang enek critane niku sing sitoke lara ngelu lah kok sing sitoke nyusul melok lara ngelu. Niku kula lakoni piyambak Cak Ning. Nah, lah kok awan nyusul kanca kula jarine ya melok ngelu. Ngene iku saking rukune persahabatan nggih Cak Ning, utawa saat niku pas imune pas lagi turun kabeh mergo gawean sing rada ngoyo ngoten nggih kejar tayang ngoten nggih Cak Ning. Nah, manfaatipun Cak Ning nek kebersamaan niku wau nggih niku siji niku membuat hidup niku terasa luwih ringan saat enten masalah. Lah niku Cak Ning, kadang-kadang memang dhewe niku percaya nggih nek ning kanca-kanca nek kanca jeneng kanca plek kadang-kadang sak enek diudal, tapi kita nggih kadang ngatos-atos Cak Ning. Pas opo ambek nang endi ngoten nggih Cak Ning nggih. Sing intine kadang-kadang nek wong tuwa ngendikan niku roa empan lan papan lah. Empane kaya apa, papane nang endi ngoten nggih Cak Ning. Tepak napa mboten pilih kebersamaan utawa persahabatan ni ngantek dicerwitakno curhat sing saenek-eneke. Nah, enten ugi sing sahabat niku nggih saged nyaring ngoten nggih Cak Ning, sing iso diselesaikan ya diselesaikan bersama, tapi nek sing kirane niku masalah-masalah pribadi niku ada sing disimpen enten ugi sing ngoten. Tapi enten ugi sing gunane sahabat iki sak kuwabehe Cak Ning apa-apa karo kancane. Nah, ngenten niku. Enten malih ngene iku memperkuat rasa persaudaraan lan persatuan nggih niki jelas Cak Ning nggih, supaya nyambut gawe ora dhewe-dhewe, ora ting blasur, supaya kabeh kena ditata. Tapi muga-muga kabeh melok totoan niku mau, melok pranata iku mau, nek ditata tapi gak gelem ditata, gak manut karo sing nata lah dalah. Dadine mulai jeli war dhewe alias blenceng ngoten nggih Cak Ning. Salajengipun Cak Ning nyiptaken rasa bahagia lan tenang secara mental. Nah niki tak Cak Ning sing perlu niki menghormati sesama teman, menghormati sesama rekan kerja ngaten menika ingkang saged nuwuhke rasa tenang, rasa kabeh terselesaikan. Kados contone niki wau lagi mawon kula njaluk sambat kanca kula, Mbak, aku tolong po'o ditransfer adikku sing nang Bandung adoh eram. Nah, mergo ditulungi lah kula niki mboten saged miyak lho Cak Ning, gak iso minggat nek ngeten iki ora iso menyat ngeten iki rekene. Gak iso lunga nang ndi-ndi akhire apa-apa njaluk tulung kancane. Alhamdulillah kancane saged nulungi mergo kebersamaan niku wau nggih. Nggih ngaten niku wau nggih Kak Cak Ning, niki wekdal istirahat ngantos jam 1:30 mangke jek enten 20 menit kangge njenengan ingkang dereng dahar monggo. Enten kanca kula sing yamene maem sego pecel. Pancene Cak Ning sego pecel iku dimaem isuk ya enak, awan ya enak, sore enak, bengi ya sedep ngaten nggih Cak Ning. Nggih niki wonten ali-ali putih saking Ririk kita mitangetaken sarang-sarang.

Nanging polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ana langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, kurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. 6. Masang penyaring udara supaya udara tetap resik. 7. Kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan melalui media massa, radio, TV, ambek nang internet. Ayo Cak Ning, mulai peduli, salah sijine ngurangi kebiasaan sing iso mencemari lingkungan.

Nah, Cak Ning wancine kula nyuwun pamit riyin ngaten nggih saking adicara Semanggi Surabaya segmen sing jam 12 ngantos jam setunggal menika Cak Ning. Mangke sak sampunipun jam setunggal Cak Ning, kita sedaya badhe sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta kagem ngikuti adicara Suara Budaya Nusantara. Mangke sesarengan kalian RRI Yogyakarta. Topikipun penguatan bahasa daerah, tantangan lan pembiasaan ngaten nggih. Narasumberipun saking Dr. Raden Slamet Raharjo SSMA, dosen tetap Prodi Bahasa, Sastra, lan Budaya Jawa, Fakultas Ilmu Budaya UGM, Cak Ning. Nggih, tetap teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Kita ngerantos wektalipun sesambetan kalian Pro 4 RRI Jakarta.

Abangko, pemerintah kota administrasi Jakarta Utara mengapresiasi Festival Kampung Tugu dalam rangka hari ulang tahun ke-279 Gedung Gereja Tugu di Jakarta Utara pada hari ini. Wali kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat pelestarian warisan budaya sekaligus menjaga kerukunan masyarakat. Festival yang digelar Ikatan Keluarga Besar Tugu dan GPIB Gereja Tugu itu juga menjadi wujud kecintaan warga terhadap Kampung Tugu serta upaya merawat sejarah kawasan. Ketua Majelis Jemaat GPIB Gereja Tugu Pendeta Yosef Bates dan Ketua Ikatan Keluarga Besar Tugu Rensi Poluami Hills mengatakan masyarakat bersinergi melestarikan gedung gereja yang menjadi ikon dan saksi sejarah Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya transfer pengetahuan budaya kepada generasi muda untuk memperkuat pelestarian budaya di Jawa Timur. Dalam keterangan resmi di Malang pada minggu kemarin, Kofifah mengatakan regenerasi pelaku budaya harus menjadi kunci agar seni tradisional tetap hidup dan berkembang sesuai zaman. Ia mendorong penguatan ekosistem seni dan budaya melalui ruang berkarya, peningkatan kapasitas, serta akses ekonomi yang terhubung dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Nah, itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas ya.
1: Seperti jadi, biasa.
2: Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ngaten nggih,
1: Bang. Amin. Noel. Siap. Amin. Terima kasih. Amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dengan narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita tentunya ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Pak Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya. Oke deh, baik. Mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah itu kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap Bang Noel, nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp, begitu aja Bang Noel.
1: Siap, iya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima boleh dimulai.
2: Terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini Pak Bimo di Suara Budaya Nusantara kali ini, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu Nji. Monggo mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita, yaitu kan penguatan bahasa daerah itu, tantangan dan pembiasaan. Nah itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan apa ini, bahasa daerah saat ini seperti apa Pak Bimo? Khususnya mungkin di kalangan generasi muda dan di sini juga di kota Yogyakarta seperti itu ya Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu mungkin sampai hari ini ya. Namanya juga pengamatan empiris juga.
2: Leres.
3: Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga, ada yang juga terutama mungkin ya untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia
2: ya. Begitu sih Pak.
3: Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok, karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu, anak juga banyak, anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar.
2: Oh,
3: itu.
2: Masih SD juga ya?
3: Ya, masih di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu, ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
2: bahasa Jawa.
3: Ya. Nah, itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa
2: mereka
3: kemudian maaf menjadi roaming gitu. Wah, ngomong apa itu?
2: Malah bingung sendiri.
3: Iya.
2: Jadi Tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu Pak Bimo. Karena itu, ya, kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah, khususnya kalau di sini bahasa Jawa bahasa seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau cukup lama juga anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu? Jalan keluarnya seperti apa itu Pak Bimo?
3: Ya, jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu pembiasaan. Kemudian diajak juga, ya kembali lagi ya, karena dasarnya adalah bagian pembiasaan. Diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat. Nah, ini yang sering sekali terjadi itu bukan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana ini ketepatan dalam penggunaan bahasa. Apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkat.
2: Ada tingkat tuturnya,
3: jadi
2: tingkat
3: masalah itu di situ. Kalau mungkin bahasa Jawa, maaf, mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah, ini sampai ke tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main. Bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang. Kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, ini lagi mungkin di era-era bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan. Yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Sekarang Kromo Inggil saja sudah apa bias ya mungkin antara Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak lumrah seperti itu.
2: Sudah lumrah.
3: Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama, tapi kita perlu menelisik lagi. Tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau apa seperti performance atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi.
2: Sudah berusaha juga ngoten
3: nggih. Sudah berusaha secara optimal, apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan Mas, kalau di sini kan
2: Kamis atau
3: Kamis apa?
2: Kalau di Jogja sendiri ya. Kalau dulu dibiasakan dengan pakaian, kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa.
3: Dengan bahasa. Nah, nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa enggak?
2: Atau hanya sebatas yang guru-gurunya saja seperti itu, Ji. Tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya ya tentunya untuk membiasakan tadi ya pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulainya seperti itu ya Pak Bimo ya. Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi kalau di Jawa sendiri banyak memiliki apa ya tingkat tutur tadi ya, ada unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri ya. Yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin ya. Karena ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu ya Pak Bimo, biasanya tuh ada rasa takut, nah, takut dan juga mungkin canggung, karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ. Jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua, ah ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu. Bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi mungkin?
3: Ya, ini pancingan yang menarik sekali. Memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu apa bingung untuk menggunakan itu, yang kedua ada sifat mereka itu takut, canggung, segan untuk menyampaikan, sehingga lebih mudah bagi anak-anak misalnya kalangan generasi muda mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah, sebenarnya yang harus dikikis itu adalah menghilangkan ketakutan bahwa bahasa itu bukan momok. Tapi bahasa itu bagaimana dibuat menjadi jauh lebih menyenangkan, pembelajaran-pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih cair, menjadi jauh, ya itu tadi mungkin dengan, kalau mungkin di Jawa cara belajar bahasa itu ada cukup banyak dengan pengenalan kata, ya kan Mas? Ada mungkin juga dengan lagu.
2: Oh, lagu.
3: Kalau misalnya dengan lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, lagu dolanan, itu menjadi sarana untuk mereka ingin tahu bahwa ini apa toh kata-kata ini. Kemudian mereka, ayo coba disampaikan. Nah, ada bagian yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener.
2: Nah,
3: itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah. Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar
2: ya.
3: bukan kemudian tiba-tiba dia bisa. Akan menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan, ya nun sewu sama saja, mungkin kita akan belajar bahasa apapun misalnya, kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Itu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah,
2: misalnya, lebih asik juga, ya, mungkin
3: lebih asik dengan konten itu kan cukup sekarang orang-orang belajar dengan konten kan Mas.
2: Sudah banyak juga ya.
3: Kalau kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa. Terutama bahasa daerah.
2: Terutama bahasa daerah.
3: Betul.
2: Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi, Pak Bim. Karena memang mungkin, ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba, tapi kadang-kadang juga ada rasa takut, misal disalahke kayak Pak Bim. Itu gimana kok orang Jawa kok belum
3: seperti
2: itu, Bim. Tapi nyun sewu ini, Pak Bim, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin, Bim, para orang tua juga, agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Seperti apa itu, Pak Bim?
3: Ya, betul sekali, Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita memberikan satu pengertian juga kepada mereka yang ingin juga. Karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah. Dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya, dan lain sebagainya. Nah itu yang menunjukkan, nah ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali, bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya pandai atau pintar sekali ataupun tidak ada kesalahan sama sekali, pasti ada bagian-bagian. kita menyadari saja, karena ya harusnya juga ada kesadaran secara individual ya, kesadaran sendiri untuk oh iya, saya ingin ini generasi yang ada di depan saya ini juga bisa menggunakan bahasa dengan baik. Saya juga harus memberikan pengajaran ataupun mendorong ataupun mengajak merangkul dia untuk bisa menggunakan bahasa, yuk jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman juga kita, pengalaman kita waktu masih kecil, siapa apa kalau ada anu ikut diweden-wedeni atau ditakut-takuti. Anu nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman. Jangan sampai membuat kesan bahwa kesalahan berbahasa itu kemudian dihukum. Ada penghukuman. Kamu bodoh. Oh, kamu tidak pintar, kamu tidak punya apa peluang untuk bisa belajar. Jangan, semua orang saya pikir untuk belajar berbahasa itu punya tingkatan strata masing-masing, dan sampai mana dia akan menjangkau itu, bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana setelah benar itu kemudian tepatnya menggunakan ini. Ya misalnya kalau dengan bahasa Jawa itu, dengan orang yang lebih tua saja kan, tidur itu kan sudah ada tingkatannya kan.
4: Iya, sudah beda-beda aja.
3: Iya, kalau adik tidur, adikku turu. Misalnya untuk orang tua itu kan bapak, ibu, sare. Jangan sampai ini juga kemudian terbalik-balik. Dan apalagi juga nanti kemudian di rumah menjadi dinormalisasi ketika mengatakan bapak ning ndi mas, bapak turu. Nah itu bagian yang sebenarnya secara tidak langsung ada pembiaran ini. Nah, tetapi kembali lagi bahwa kontrol itu ada pada masyarakat sendiri sebenarnya. Atau memang perlu, yaitu tadi kita sering sekali harus sering untuk memberikan apa edukasi. Jadi, ataupun kemudian sosialisasi yang tidak cukup berhenti pada satu titik, tetapi harus juga terus sampai kapan targetnya. Ya namanya target untuk bahasa, menurut saya tidak ada batas untuk target bahasa. Ini
4: terus
3: ini
4: menerus dijatuhkan terus menerus
3: ya, Pak. Ya itu bahkan sampai nanti sudah tua pun juga pasti akan punya kendala untuk menyampaikan sesuatu itu, atau dia sulit. Nah itu juga wataknya, salah satu wataknya mungkin bahasa daerah itu kan ada yang wataknya dia berani, ada yang wataknya dia sungkan, ragu-ragu untuk menyampaikan. Kita lihat di bahasa Nusantara itu cukup banyak, ada yang dia secara front

0: ataupun mengajak apa anggota keluarga itu juga untuk menggunakan bahasa Jawa, penggunaan bahasa Jawa yang tepat. Kemudian kalau misalnya kita melihat yang mau kita sasar, katakanlah misalnya seorang anak ya, itu dia akan melihat dan mengamati bahwa oh ya, orang tua saya itu melihat bahasa, menggunakan bahasa seperti ini, seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk apa, menyampaikan, menanyakan kepada dia, ataupun mengajak komunikasi dia dengan menggunakan bahasa daerah dengan sederhana. Misalnya kalau misalnya di rumah itu ada yang juga bertingkat ya, ada yang juga diajari misalnya harus dengan kromo inggil, itu ada. Ada juga yang memulai itu dengan nguku. Nah, kalau dengan nguku itu memang, nah ini agak cenderung cenderung berbeda, karena tingkat bahasa Jawa nguku itu pun, itu kalau kita lihat di masing-masing keluarga itu juga berbeda. Misalnya keluarga yang misalnya tinggal di daerah perkotaan, yang cukup ada tingkat bisa bertemu dengan yang cukup akan berbeda dengan bahasa Jawa nguku yang itu muncul nanti ada di wilayah-wilayah suburban. Di wilayah desa, di wilayah apa. Cara mengomunikasikannya pun berbeda-beda. Kalau misalnya kita bisa mendudukkan posisi, kalau misalnya kayak di desa itu saya sering mendengar juga ya, kalau misalnya kata mangan itu kata mbok wis mangan, tapi sebenarnya kan bahasa ini kan menjadi umum di wilayah itu. Tetapi ketika dia dibawa ke kota, ketika mengatakan bu wis mangan, itu menjadi bagian yang loh kok mangan. Nah itu kan kata mangan juga misalnya harus disesuaikan. Nah, artinya bahasa di situ juga belajar juga penyesuaian-penyesuaian terhadap kebahasaan itu. Nah, kalau misalnya saya seperti di rumah itu mengajari anak saya dengan menggunakan, saya mengomunikasikan bahasa Jawa ya saya pakai, bahasa Indonesia juga saya pakai. Tetapi pada ranah tertentu, Mas. Misalnya, saya tidak mencampurkan bahasa dalam satu kalimat utuh itu misalnya harus ada bahasa Jawanya, tetapi ada di satu sisi, misalnya ini di keluarga saya sendiri, saya menggunakan total dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi bila mana saya menggunakan bahasa Indonesia, saya akan murni menggunakan bahasa Indonesia.
1: Jadi memang sudah ada porsinya sendiri, kan tadi?
0: Untuk porsinya sudah ada sendiri. Tapi ini kembali lagi ini menjadi bagian yang subjektif untuk bisa kita pelajari. Ya, tapi misalnya ada juga penelitian yang dilakukan di teman-teman di psikologi kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, memang sebenarnya penggunaan bahasa itu yang lebih tepat untuk belajar satu bahasa dulu. Sebelum nanti dia beranjak untuk belajar bahasa yang lain, karena anak itu nanti cukup cepat sekali untuk menyerap banyak kosakata. Dia bisa menirukan cukup banyak. Tapi kalau nanti dicampur-campur, itu yang akan terjadi adalah kebingungan.
1: Malah bingung,
0: Nah, nanti di umur-umur tertentu, di usia tertentu, dia akan kebingungan untuk merangkaikan misalnya sebuah kalimat atau sebuah pernyataan dengan menggunakan katakanlah bahasa Indonesia. Nah, dia kan kebingungan, apa ya bahasa Indonesia, apa ya bahasa daerahnya. Itu yang terjadi sekarang, Mas.
1: Karena ada kebiasaan untuk mencampur-campur tadi, mungkin seperti itu.
0: Salah satunya itu
1: ya,
0: mencampur-campur bahasa itu.
1: Jadi memang bisa dikatakan juga gini, Pak Bimo, bahwasanya kita memang dengan bahasa tadi seperti yang dicontohkan Pak Bimo, ketika di kota seperti itu, dan ketika di desa tadi kan ada, walaupun sama tapi dalam mengartikannya kadang memahaminya loh kok seperti itu, kok kurang sopan seperti itu. Jadi memang sebenarnya kesepakatan mawon katanya, kesepakatan saja yang disepakati di suatu daerah itu. Jadi memang ya bahasa tadi tidak perlu takut untuk anak muda sebenarnya untuk mencoba tadi untuk selalu berbahasa Jawa saja. Karena ya hasilnya tadi memang kesepakatan saja yang dimiliki bersama tadi. Kalau di sini dengan kata itu tidak apa-apa, kalau di sana mungkin seperti apa, kurang seperti apa, seperti itu aja mungkin. Jadi memang itu tadi. Kalau juga di era digital mungkin, Pak Bimo, seperti sekarang ini, bagaimana persaingannya juga? Kan kita melihat misal di sosial media seperti itu pun bahasa Indonesia sekarang kan sudah juga bersaing sangat ketat juga dengan bahasa asing seperti itu, bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri, kalau di media sosial?
0: Ya, tantangan yang terjadi di media sosial, karena bahasa, kembali lagi ya, bahasa daerah itu kan segmented kan, Mas. Bahasa daerah itu dipakai di wilayah tertentu. Di wilayah misalnya pengguna mayoritasnya bahasa itu juga dia pasti akan berkembang, tumbuh subur berkembang. Dia menunjukkan sisi keakraban juga. Sisi keakraban yang terjalin di situ. Dan menampilkan cukup banyak ruang

0: ruang. Misalnya kalau misalnya di bahasa apa, di media sosial, kita masukkan ke konten ke media sosial, sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya apa perannya ataupun kiprahnya di media sosial. Dengan banyak, misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa daerah. Misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau maaf bahasa daerah tertentu, itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun apa jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak. Kalau kita bisa melihat saja, mungkin ada orang asing yang membuat konten dengan bahasa Jawa, itu mungkin Mas Gilang itu pernah mendengar juga ya. Dan dia di situ followersnya cukup banyak. Nah, dia memunculkan misalnya apa, mungkin kalau saya sebut merek saja, misalnya yang Lontok Kampung itu ya. Kampung itu kan bagian yang dia berusaha juga untuk melestarikan bahasa Jawa meskipun dengan dialek. Dialek Jawa Timuran, dialek Surabayan, dialek Surabayan. Nah, apakah kalau mungkin orang Surabaya mengatakan bahwa itu bukan Surabayaan, ya itu bagian yang dipelajari si bule itu, si Lontok Kampung, si Dev itu, Cak Dev itu, ketika dia merasakan betul atmosfer yang sangat menyenangkan di sekeliling dia menggunakan itu. Nah, ini sebenarnya bisa dimunculkan juga oleh konten-konten kreator yang lain, ataupun kita bisa membuat dengan bagian yang lain, atau bahkan mungkin di siaran-siaran, ya katakanlah kalau misalnya di radio ini masih cakap sangat memungkinkan. Kalau misalnya di televisi atau media platform yang lain juga, kan berarti harus ada segmen-segmen khusus yang memunculkan bahwa pelestarian bahasa itu memang mau tidak mau harus kita lakukan sesuai dengan, misalnya kalau kita merujuk ke misalnya undang-undang ya nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan tentang pelestarian bahasa daerah, itu kan menjadi kewajiban kita bersama. Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif, sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa yang lain, mungkin itu, dengan bahasa yang lain, yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas. Ada, tetapi sifatnya cuma sudah hilang, jadi terbatas.
1: Jadi terbatas
0: itu. Betul, karena bahasa itu tadi kita tidak melakukan lagi, tidak mengomunikasikan lagi,
1: tidak membiasakan lagi,
0: tidak membiasakan lagi, akhirnya menjadi bagian yang ya bisa dikatakan hidup sekan mati tak mau nanti ya. Kelamaan
1: dan akhirnya mungkin hilang sebetulnya.
0: Nanti bisa terjadi ini.
2: Betul. Baik. Mas Gilang dan Pak Bimo, sepertinya masih banyak pembahasan yang perlu dibahas nih, dan menarik banget ya mengenai bahasa ini. Tapi kita harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti untuk bertanya. Di Jakarta, Abang Po dan juga pendengar semua boleh banget langsung WhatsApp aja di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Silakan, di Yogyakarta berapa Mas Gilang?
1: Ya, kalau di Yogyakarta di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895 0144 1066. Begitu, monggo.
2: Ya, begitu. Baik. Buat Abang Po dan pendengar semua yang mau bertanya ya, tapi sebelum itu kita akan putar lagu terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara 12 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi sama saya, Yeskiel Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta. Serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu?
11: Oh, sudah ada aja.
10: Iya.
11: Kenal aja, monggo.
10: Iya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
12: Selamat siang Pro4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro4 RRI Yogyakarta. Ada Mas Bimo, ada Mas Bimo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
11: Selamat siang.
12: Nah, ini menarik nih tadi Bang Noel yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimo, luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Bimo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3 saya menanamkan, oh ternyata di pikiran saya ini identitas budaya daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit. Apa sih tantangannya gitu? Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat, itu saya terkecoh sendiri Mas Bimo. Saya mengajarkan di rumah itu, kamu harus bisa ngomong Indo, supaya pinter di sekolah. Nah, yang menjadi dampaknya, begitu di sekolah dia piawai berbahasa Indonesia, setelah pulang, lalu ada pelajaran bahasa Sunda, dia bingung. Loh, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit, ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam, ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua masih mau. Kok salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis, nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan. Negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia, bahasa nasional. Ini yang mesti kita cermati. Bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju. Dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009. Ya itu. Nah tapi kalau kita ngomong, yuk kita makan keju, kayaknya kurang pas. Tapi lebih pas lagi, yuk kita makan singkong keju. Nah pertanyaan saya, bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional, hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa yang lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa, karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya? Ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa. Itu anak-anak, kamu orang Jawa loh. orang Swedia aja bisa apa namanya bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo, Mas Bang Noel dan juga Mas Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Terima kasih Pak Hasan tadi, J, luar biasa.
10: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mas Gilang, Anjir,
11: mungkin monggo yang ada di Jogja aja di 540333 coba kita buka di line telepon aja.
10: Yeah.
11: Monggo, selamat siang, sugeng siang, seterusnya budaya.
2: Saya Nusantara.
11: Iya, selamat siang.
2: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
11: Sugeng siang, ya. Ini dari siapa ini?
2: Dengan Cik Guria.
11: Wah, Cik Guria. Selamat siang, Cik Guria.
2: Kabar Berani Wati, dan banyak Mbak Dina.
11: Iya.
2: Pak Wawu sudah pensiun.
11: Silakan, Cik Guria.
2: Ya, kan pernah di Jakarta. Halo Bang Noel.
10: Siap.
2: Ya, ke Yogyakarta.
10: Iya.
2: Makan bapianya. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak ganteng.
11: Terima kasih, Bu. Selamat salam kenal juga.
2: Bima ya, Pak Bima. Yeah. Selalu selamat terus ya Bapak ke Ibu.
11: Terima kasih, Bu. Terima kasih.
2: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa Ibu ini ya, kayak kita ini kan daerah Sumatera. Saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga Mama ini ya, anak ABRI gitu, dari Kalimantan, tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya, bahasa ibu. Nah, jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantang besar akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
11: Betul.
2: Nah ya, Pak Selamat ya, Pak.
11: Iya.
2: Nah, saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak, ini apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah nih Pak, ini kan bahasa daerah kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah, saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
11: Itu J.
2: Pak, semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya.
11: Iya Bu. Amin.
2: Nah,
11: saya kita suka nanti.
2: Jawa sedikit aja Pak, ucapan katanya mohon dimaafin ya.
11: Oh iya, monggo Jego. Monggo.
2: Sebenarnya pantun daerah iki lho. Ucapannya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca ini. Nah gini, esok-esok di pantun pembiasaan atau pembiasaan ya. Esok-esok muncul banyu ungu-ungu. Ya. Kalau ini ingkuri oma, ayo padangu geming bahasa ibu supaya budayane tetap
11: sumringah.
10: Gitu. Luar biasa. Luar biasa Cegu memang ya. Oke.
11: Waalaikumsalam
10: warahmatullahi wabarakatuh.
11: Terima kasih Cegu Ria tadi, J. Silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan, J, dan juga Cegu Ria tadi, monggo. Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali nih, toh bersemangat semua ya itu Pak Pak Hasan dan Cegu Ria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah ya. Apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Kayak harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia dan kita pakai bahasa Indonesia itu, toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah ini yang misalnya dari Jawa, dari manapun itu, dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
10: Dan itu pasti.
11: Dan itu pasti. Sekolah, dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya, kita pasti akan pakai itu. Nah, di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah ya, sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non formal, itu nanti. Kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa literatur bahasa Indonesia, apapun itu bisa bahasa Indonesia. Dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cek Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena identitas, karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi betul, kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh, ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup,
13: yeah,
11: cukup apa, bisa dikenang, cukup bisa dikenal, cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa, dengan belajar budaya. Ini nggak bisa dipisahkan karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja, bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana mereka menggunakan kata, kalau kita bisa melihat orang Sunda kan cenderung dengan tutur kata yang halus ya, tutur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh, jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar, di kacamata orang luar melihat Jawa sesuatu yang berbeda. Nah, marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
13: Budayanya,
11: gitu. Betul, itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh, ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Relevansinya. Ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural. Nah, kultural kemudian yang menjadi nanti melekat lagi adalah identitas kita ya, identitas kita. Kita mengaku Indonesia itu kan karena salah satunya keberagaman kita. Dan kita bisa menunjukkan sesuatu yang bisa kita tunjukkan. Dan kita pasti tidak akan memungkiri itu kalau kita keluar, pasti kita juga akan membawa identitas itu kan. Tidak hanya sekedar identitas secara kebahasaan. Mungkin kita ya, pemersatu kita adalah bahasa Indonesia. Tetapi jangan lupa bahwa identitas yang melekat itu adalah keibuan kita. Keibuan kita itu apa? Bahasa ibu kita, budaya induk kita itu ada di mana? Itu yang mungkin jangan sampai orang juga melupakan jati diri ya, kembali lagi ya ke Mas Gilang, Bang Noel juga ya. Itu jangan sampai kita melupakan itu, karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga, selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu, supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas kepahamanmu dengan itu. Kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik silakan itu disebarkan secara benar, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang
13: yang lain gitu yeah, mas, gitu.
10: Yeah. Oke. Okay.
11: Jadi baik. Memang itu jadi pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi, yeah, karena yeah, sekaligus juga akan dari budayanya sendiri.
10: Betul,
11: yeah,
10: betul, betul, betul. Gitu. Oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih, ada Mas Wahyu di Cibubur. Yeah. Ini Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta, yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur, mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini.
13: Yeah,
10: yeah. Baik, silakan yeah, Pak Bimo.
13: Silakan, Pak Bimo. Iya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal dan kalau misalnya belajar bahasa Jawa, di Jakarta saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang, itu tadi kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada apa bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir, karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga iya, nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan. Dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan, gitu.
11: Okay. Punya semangat baik, yang sama, jadi
13: punya semangat yang sama.
11: Jika pembiasaan itu tadi itu berbahasa, jadi
13: ya, iya, mungkin okay, sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya, bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan, ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
11: Begitu okay, gitu. Untuk mencerminkan budaya kita.
10: Budaya kita.
13: Ya, mencerminkan budaya kita.
11: Jadi, terima kasih Pak ya, Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu ya, Bang Noel.
10: Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya, pertanyaannya bersemangat ya, gitu ya. Iya. Cuman karena keterbatasan waktu juga ya, mungkin bisa disambung untuk lain kali begitu. Baik, sekali lagi ya, ya, ya, sekali lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya, sehat dan sukses selalu pokoknya.
11: Sama-sama Pak Noel, terima kasih. Baik. Salam di sana.
10: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik, itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Nol pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
14: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Caning waro-waro jam loro awan lumantar Pro 4 RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Caning Polres Lamongan ngerahno sekitar 120 personil patroli gabungan skala besar gawe pencegahan tindak kriminal gangguan keamanan nang sejumlah wilayah setempat. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamsiat nyatakno keterlibatan personil iki sebagai komitmen ngekei rasa aman lan nyaman masyarakat sing difokusno nang daerah rawan tindak kriminalitas ing antarane alun-alun Lamongan, Jalan Lingkar Utara lan Terminal Lamongan.

Nyandak kabar liyane ya, Cak Ning, Kabupaten Banyuwangi berhasil kepilih sebagai daerah percontohan program pemberdayaan lan pengentasan sosial ekonomi utawa PPSE teko Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sakmarine sukses dadi pilot project digitalisasi perlindungan sosial utawa Perlinsos. Tenaga Ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan nyatakno program iki dadi pengembangan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat sebagai peningkatan kapasitas ekonomi lan perluasan akses usaha mandiri. Cak ning iku mau yo rek, woro-woro jam 2 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 3 sore.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ilir wis dikenal karo masyarakat Jawa. Tembang iki diciptakno Sunan Kalijogo sing biasane dilantunno nang langgar utawa musala duwe syarat makna yaiku ngejak umat menungso supaya tangi teko keterpurukan eling marang Gusti ambek terus ngelakoni kebajikan. Tembang iki yo ngejak masyarakat liyane supaya saling menghormati, tolong menolong sesama umat beragama ambek kudu mawas diri teko godaan kemaksiatan. Sering digawe tembang dolanan utamane pas jaman biyen. Melalui Sunan Kalijogo sing terkenal konsisten nyebarno ajaran agama Islam lewat nembang ambek mentasno kesenian wayang. Dadi gak salah lewat tembang lir-ilir iki, penyebaran agama Islam jaman iku perkembangane pesat sampai nang luar Pulau Jawa. Saiki tembang lir-ilir tetap dilestarikno nang sekolah-sekolah. Tembang iki digawe pentas kesenian, malahan tembang lir-ilir sering digawe ngiringi tarian.

0: aku rek. Emang rek?
1: Gak usah manganang jobo, larang. Tak masakin menu western aja.
0: Wah enak iki ngerungokno jenenge. Masak apa iku?
1: Masak omlet.
0: Halah, dok dadar tadi pak.
2: In intermezzo.
3: Caning, ning Surabaya ana panggonan sing gak akeh wong ngerteni, yaiku daerah Pandean, Kampung Pembuat Keris. Nang tengah jenggure kutane dadi pusat bisnis iki, si ana pengrajin gaman utawa keris sing nggunakno pakem jaman kerajaan. Teko generasi ning generasi, pakem nempo wesi iki sik dijogo gawe-gawe pusaka lan aksesoris klambi adat. Suara tutuan wesi ning kene iki dadi bukti nek Surabaya gak lali mbarek sejarahe. Penasaran ya apa carane wesi panas malih dadi keris sing gagah? Monggo caning pinarak ning Pandean, Kampung Pembuat Keris.

Nggih, cak ning sampean sedaya taksi sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya kanthi sajian gending-gending campur sari ngaten nggih cak ning. Kagem cak ning sing sakniki taksi nglampahi makarya monggo dipun ingu. Dipun pertahankan moodnya nggih, mood mainah ngaten nggih. Kadang-kadang jam-jam ngeten iki ya wayahe teklak-tekluk ngono lho, termasuk sing lungguh menengah ya teklak-tekluk. Diempet gak oleh merem cak ning, kudu melek terus. Nggih, pakane napa mawon kula ngancani cak ning ngantos mangke jam 3 lanjut tenggene goyang dangdut tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Izin nggih kangge dinten Kamis kita ngawontenaken goyang dangdut live ngaten nggih saking Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya dino Kamis minggu terakhir kados padatan ngaten nggih cak ning. Monggo midhangetaken liwung saking Ririk.

kedini tantangan zaman, teknologi sing tambah banter lan macem-macem perkara nang sekitar awak dhewe, butuh no siji hal sing gak oleh ilang teko dodone arek Surabaya. Yoiku, semangat tangi lan manunggal. 20 Mei 2016, ayo didadekno hari kebangkitan nasional, gak mung gawe seremonial tok. Iki wayahe awak dhewe mbuktekno, lek gotong royong lan inovasi iku, asline wis dadi DNA-ne arek Surabaya kit bien. Gak usah kakean ngersulo. Ayo bareng-bareng nyengkuyung kemajuane bangsa teko hal-hal cilik di sekitare awak dhewe. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2016. Jarno meripat melek, jarno tangan obah, lan jarno tekad tetep wani. Iki suarane awak dhewe teko Kota Pahlawan kanggo Indonesia Raya. RRI Surabaya, suarane arek Surabaya.

Nggih, Cak Ning, Tasik tenggene Perempat RRI Surabaya. Waktune srengenge ini rada ngglewang sore ngoten nggih Cak Ning. Mangke sak sampunipun adzan asar terus woro-woro mangke kita pepanggihan malih tenggene adicara goyang dangdut lumantar Perempat RRI Surabaya. Kagem sampean sing sak menika nembe nyelesaiken tugasipun dinten menika, nggih monggo Cak Ning dipun selesaiken supados mboten ngadat amargi sakniki pun tanggal 24 nggih, dadi bulan Agustus niki kantun 6 dina malih ngoten nggih Cak Ning. Mantun niki wonten bulan September niku wonten gelaran Hari Radio. Nah, teng ini RRI Surabaya sampun dipun siapaken 3 acara besar ngaten nggih Cak Ning, nggih niku RRI Fest, Hari Radio kalian wonten ugi Bintang Radio. Kagem Cak Ning ingkang kagungan swara sing melengking, sing nyaring ngono ya. Aja dirungokno dhewe Cak Ning, aja dirungokno Bapak Ibu etok ambek adik-adik etok. Monggo daftar mboten napa-napa ngoten nggih. Sapa ngerti nek swara sing terindah iku mau asale saking jenengan. Ngoten nggih Cak Ning nggih. Amin, terutama kangge adik-adik muda sing umure pinten nggih? Selawe ya. Selawe nganti 30 tahun. Nah, monggo Cak Ning ingkang badhe daftar mumpung sakniki tesih enten wekdal 6 dina amargi pendaftarane kayane tutup tanggal 31 Agustus mekaten nggih Cak Ning. Nggih, kegiatan napa mawon kangge menutup Hari Kemerdekaan ya, HUT RRI, HUT RI ingkang ke-81 mereka ditutup ugi kalian beberapa daerah utawi beberapa pondok pesantren, malah sak menika ugi enten perayaan Maulud Nabi nggih. Saking pusat menika saking RRI menika Zoom nggih, by Zoom virtual ngoten nggih Cak Ning ingkang dipun laksanakaken serentak seluruh Nusantara ngoten nggih Cak Ning. Niki usum-usume Maulud Nabi, usum-usume mulutan nggih, monggo ditebalkan keimanannya. Mugi-mugi sinten mawon ingkang napa berbagi di mulutan menika mugi-mugi rezekinipun berkah barokah. Tabarakallah ugi meningkat keimananipun ngaten nggih Cak Ning. Amargi dinten-dinten menika tawi mulai Sabtu kala wingi, Minggu-minggu kala wingi sampun wonten perayaan Maulud Nabi tenggene masjid-masjid besar utawi tenggene musala-musala utawi malah ugi tenggene beberapa kantor ngaten nggih Cak Ning. Nggih, menapa mawon ananipun kegiatan menika mugi-mugi tansah ndadosaken kemajuan kita bersama, kemajuan negara Republik Indonesia Indonesia tercinta. Tetap teng Perempat Suara Budaya Surabaya.

0: Ngecaknya wancine nyuwun pamit saking Adicara Semanggi Surabaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya maturun sedayanipun cakning sajian gending-gending campur sari wiwit kalau wau jam 12 ngaten ngecaknya kepunggel Rile Jakarta Suara Budaya Nusantara ugi dipun lajengaken tenggeni jam 12 ngantos jam 3 mangke. Cakning cekap semanten maturun sedayanipun kita ngerantos wekdalipun kumandang adzan asar ngaten nge tasih setunggal menit malih tetep teng Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Cakning kandungan banyu kelopok ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelopok ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelopok ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelopok ijo gawe kesehatan. Di antara nih, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh. Jogo kesehatan
0: jantung. Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Sakniki sampun jam kalih langkung 55 menit. Wancinipun kumandang adzan asar kangge Surabaya sakiwa tengenipun.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 3 awan.

Cak Ning woro-woro jam 3 sore lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Cak Ning Kabupaten Banyuwangi berhasil kepilih sebagai daerah percontohan program pemberdayaan lan pengentasan sosial ekonomi utawa PPSE tekok Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sakmarine sukses dadi pilot project digitalisasi perlindungan sosial utawa Perlinsos. Tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan nyatakno program iki dadi pengembangan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat sebagai peningkatan kapasitas ekonomi lan perluasan akses usaha mandiri.

Ngalih nang kabar liyane ya Cak Ning, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno wilayahe berhasil dadi salah siji provinsi pelopor pembinaan koperasi sehat, mandiri lan berdaya saing tekok Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Hal iki dibuktekno barek nanggone wilayah Jawa Timur ana sekitar 18.898 koperasi aktif sing memperkuat sinergitas para pelaku usaha lan perbankan. Mau yorek woro-woro jam telu sore iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 5 sore.

0: Kodo.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

Taning, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak Ning, sugeng sonten panggih malih kali kula ning Purbandari teng adicara Goyang Dangdut lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Langsung monggo sampun masuk tengene WA-ne Pro 4 nggih. Niki wonten Ibu Sari. Halo, sugeng sonten.
1: Sonten. Goyang Dangdut.
0: Lekat tenan nggih.
1: Sugeng sonten nggih.
0: Nggih sugeng sonten Bu Sari.
1: Ya Allah, sehat selalu nih, semangat nggih.
0: Nggih, sing penting semangat terus.
1: Neng, nyuwun lagu Bulan Merindu neng.
0: Bulan Merindu. Nggih. Monggo kangge sinten.
1: Salam kangge sedulur mawon. Kangge Lingpur, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Ning. Semangat-semangat, happy, Ning.
0: Nggih, matur nuwun kangge Bu Sari, Re. Mbukani adicara Goyang Dangdut. Monggo, niki saking telpone Pro 4, wonten malih. Halo, sugeng sonten Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut, bareng Lingpur Bandari. Leko tenan.
0: Pancen kuangen tenan ya Allah, ya Allah. Kek dulurku ki lan nyelempet ning dita ya. Ya.
2: Iya ning awak loro-loro dene.
0: Pun loro-loron sing penting digawe bahagia. Nek wayahe Goyang Dangdut nang goyang ngeten lho Pak Toto, kersane kemringet sehat. Iya. Ibu Toto ugi sehat nggih?
2: Sehat. Lagi di rumah anaknya di Perak.
0: Oh, ngaten. Nggih, salam kagem Ibu Toto. Nggih, monggo lagunipun napa Pak Toto?
2: Lagune Elene sing ana rindu-rinduwe ngono nek.
0: Ana rindu-rinduwe. Iki nek ning gene, waduh kok gak enek rindune ya. Ning gone napa niki rotetenge Pro 4 niki ojo dibandingke terus bunga-bunga cinta Intan Ali.
2: Nah, bunga-bunga cinta nih.
0: Masuk nggih.
2: Nggih,
0: kangge sinten monggo?
2: Ya, salame untuk Bu Haja Suratno, Cak Parno, Bang Kobar lan liya-liyane.
0: Nggih.
2: Ning pur selalu sehat.
0: Amin.
2: Akhir rezeki ini, tetap semangat dan perlindungan Allah Subhanahu Wataala.
0: Amin. Allahumma amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
0: Glodak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wau wonten masuk Cak Tommy nggih. Monggo Cak Tommy Kurniawan saged masuk malih nggih. Tenggene HP-ne Pro 4. Wonten Cak Tommy Kurniawan, mugi-mugi tansah sehat selalu ngaten nggih. Menawi mboten sempat telepon nggih monggo WA mawon request menopo ngaten Cak Tommy. Salam sehat kangge sedaya keluarga. Nggih, tenggene telepone Pro 4 masuk malih. Halo, sugeng sonten.
3: Sugeng sonten Goyang Dangdut leko tenan. Assalamualaikum.
0: Panceng nyoto. Waalaikumsalam. Aduh, aku diunak ditakok, aku ki sopong. Monggo langsung lagune Cak Tommy Kurniawan soalnya sudah masuk juga ini.
3: Nah, kok Tommy
0: Boten, jenengan kan sing saking Madura.
3: Oh iya.
0: Langsung lagunya apa?
3: Nyanyian Rindu di Kirian ada ya nih?
0: Nyanyian Rindu di Kirian ada nggak? Dicarikan dulu. Nyanyian Rindu di Kirian. Nggih, buat siapa monggo?
3: Buat Bang Tommy. Barusan gelodak. Semuanya deh tanpa terkecuali.
0: Oke.
3: Okay. Semoga selalu sehat. Amin.
0: Mak Dlosor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Cak Tommy, halo.
4: Halo.
0: Ya, Cak Tommy, sehat selalu.
4: Ya.
0: Cak Tommy sedang di mana sekarang?
4: Bedroom.
0: Oh iya, minta lagu apa Cak Tommy?
4: Lagu Pro 4, dua lagu anu, lagu MAGA Maco.
0: Aduh, lagu apa iku judule iku?
4: Maco.
0: Madu?
4: Bukan maco.
0: Maco, maco.
4: Iya.
0: Oh, MACO, maco. Dicari dulu ya penyanyinya. Peti Vera ya.
4: Iya.
0: Oh iya, coba dicari dulu nggih. Nggih, monggo buat siapa salamnya? Okay. Cak Tommy nggih.
4: Solikin. bukan
0: Cak Sugendroso, siap nggih.
4: Pun.
0: Sampun.
4: Thank you.
0: Nggih. Thank you. Terima kasih sami-sami Cak Tommy. Nggih, siap. Oke, dadah. Nggih, lanjut wonten ngene telepone perempat. Halo, sugeng sonten goyang dangdut.
5: Sugeng sonten goyang dangdut leko. Tenan asalamualaikum. Leko.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beres.
0: Monggo Bu Latifah, sehat selalu nggih. Dalem.
5: Merdeka
0: terus selalu sepanjang masa.
5: Amin.
0: Lanjut lagunya.
5: Tujuan hati
0: penyanyinya
5: Yus Yunus. Iya.
0: Nggih, dipadosaken riyen nggih. Monggo buat siapa?
5: Salamnya buat Ning Pur, kalau pulang hati-hati, semoga sehat oleh satu keluarga, semoga dilancarkan yang berokah, dijauhkan dari bala atau musibah.
0: Amin.
5: Semoga sehat selalu sehat, lagunya tak tunggu yo. Salam kompak kan pacar kecuali.
0: Sami-sami.
5: Nggih,
0: siap. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut monggo Bu Kustia. Halo, ya. Sugeng sonten.
6: Goyang dangdut.
0: Leko
6: tenan.
0: Nggih.
6: Assalamualaikum Neng Ayu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ning Pur.
6: Oh iya Ning Pur.
0: Kayake rada gak pet iki.
6: Mencet langsung mlebu.
0: Alhamdulillah. Langsung lagunya monggo. Yo.
6: Ning Pur sehat ta?
0: Alhamdulillah sehat, Bu Kustia nggih sehat selalu nggih.
6: Semoga selalu sehat Ning. Nggih. Aku mau request lagu.
0: Oh, ini Ning Salama apa Bu Kustia ini? Ning Salama.
6: Ning Salama.
0: Lah iya lah, tapi tulisannya kok Bu Kustia. Nggih, matur nuwun monggo Ning Salama langsung.
6: Air mantra.
0: Air mantra, waduh kok senengane air mantra bareng
6: Mansur.
0: Nggih, kangge siapa? Monggo, kangge sinten?
6: Salam untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Okay. Untuk Ning Pur sehat selalu ya Ning. Amin. Kalau pulang hati-hati lagunya tak tunggu. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih pun wayahe ayo saiki goyang bersama-sama Cak Ning. Sarengan goyang dangdut perempat RRI Surabaya. Leko tenang.

Jane, sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo, isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 3752. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

0: Nggih, Cak Ning, sampean sedaya taksi sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya tengene acara goyang dangdut lumantar perempat RRI Surabaya. Nah, Cak Ning, lagune napa sampun keputer sedaya ngaten nggih, sesuai dengan panyuwunan ngaten nggih Cak Ning, sesuai dengan request sedaya sampun keputer. Nah, menika wonten ingkang nembe mlebet, halo sugeng sonten goyang dangdut.
1: Geng sonten goyang dangdut leko tenang.
0: Panceng nyoto. Nge. Iya.
1: Apa kabar Pur?
0: Baik. Sinten iki Cak Ir sehat bener?
1: Cak Afif.
0: Cak Afif lho ya to. Apa wong telu ku suarane podo soalé. Cak Solikin, Cak Ir sehat, Cak Arsi, Cak Afif. Sehat selalu nggih Cak Afif.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nggih, monggo langsung. Ya? Alhamdulillah sehat. Lagune napa?
1: Lagunya Siapa Kau dari Lilis Karlina.
0: Siapa Kau?
1: Ya.
0: Afif. Siapa Kau Lilis Karlina. Ya, monggo buat siapa?
1: Lagunya buat semuanya fan perempat tanpa terkecuali. Antaranya ada Mama Fikri, Ning Dulu, Ning Salama, Bunda Mida, Mila Tifa, juga Ning Kustia, Ning Rahma, Cah Husen, Bapak Stomi Hadi, Ning Kustia, semuanya tanpa terkecuali, salam Damak Solihin ya. Semuanya tanpa terkecuali salam kompakan.
0: Amin.
1: Buat Ning Fur, sehat bersama keluarga.
0: Amin.
1: Selamat menikmati momen-momen Maulid Nabi.
0: Maulid Nabi, matur nuwun.
1: Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat di dunia maupun di akhirat.
0: Amin. Allahumma amin.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun nggih kangge Cak Afif nggih. Lanjut monggo. Halo sugeng sonten goyang dangdut.
2: Halo.
0: Alhamdulillah. Kok agak lamo ya?
2: Lo tak sengaja kok.
0: Oh, disengaja. Kok ya aneh gudu iki.
2: Leko, tenan ya ya ya ya ya ya ya ya ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja tak no. Tekok dodoan apa tekok mburi iki mau. Sehat selalu Cak Ali.
2: Alhamdulillah sehat, semoga Mbak Pur juga
0: sehat. Alhamdulillah. Nggih, monggo langsung lagunya.
2: Mbak Pur, Isabella yang Adela ya.
0: Isabella Adela. Nggih, monggo dipados sirien. Kangge sinten Cak Ali?
2: Mbak Aprilia, Mas Solihin, Brantur, Mas Afif, Rahma, Mas Hussein, Mbak Jaiswar, Atuh, Suratno, Bu Gustia, siapa itu? Di Madura semuanya.
0: Nggih.
2: Pak Warna budaya, tapi budaya siapa itu? Eri, Pak Wandi, Budian, Bu Siti, dan semuanya. Buat Mbak Pur, terima kasih banyak.
0: Sami-sami. Amin.
2: Rezeki barokah melimpah dan selalu dihormati dengan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Asik gak ate ambekan pokoknya wis talane. Abah Ali sing mlebu gak ate embekan. Wasik ngono. Ambekan iki pas mandheke nggon wasik ngene. Nggih, monggo Cak Ning wancine kita midhangetaken lagu. Yo, goyang dangdut perempat RRI Surabaya.

0: Miracle Shampoo. Formula Provitamin dan Biotin bantu kurangi rontok hingga 100%.
1: Akhirnya bersih juga nih toilet. Yakin bersih? Tuh noda kuningnya masih ada. Tinggal tuang pembersih lantai lagi. Mau habis berapa botol? Harpic Power Plus 10 kali lebih bersih. Pembersih lantai langsung mengalir.
2: Caning sejarah ribatik nasional diawali teko pengakuan UNESCO sebagai warisan dunia non-benda tanggal 2 Oktober 2009, terus ditindaklanjuti barek keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono nomor 33 tahun 2009, yaitu netepno tanggal 2 Oktober sebagai hari batik nasional gawe ngelestari no batik sebagai penguatan identitas bangsa Indonesia lan warisan budaya. Dari Cak Ning, bentangan luruh Oktober, kabeh masyarakat Indonesia nggawe busana batik, mulai kalangan pelajar, mahasiswa, sampai pegawai perkantoran. Hal iki mencermino kecintaan sekaligus pelestarian batik nang kalangan masyarakat. Apa mane batik wis dadi warisan budaya Indonesia, sing kudu terus dilestarikno. Ojo sampai warisan batik nasional iki iso punah lan tergerus mbarek kebudayaan asing. Ayo kabeh, melu ngelestari no batik sebagai warisan budaya Indonesia.

Cak Ning, gunakno listrik karo banyu sak perune ae. Hal iki iso ngurangi pemanasan global sekaligus efisiensi energi. Saliyane iku, iso dadi alternatif nekan biaya anggaran sak benulane. Nah, iki ono tips hemat penggunaan banyu karo listrik. Di antarane, siji, gunakno lampu sak perlune. Loro, maksimalno penggunaan cahaya alami. Telu, perawatan rutin peralatan listrik. Kepapat, ngurangi penggunaan mesin cuci. 5. Gunakno kipas angin ketimbang AC. 6. Gunakno banyu sumur gawe aktivitas liyane ketimbang banyu PDAM. 7. Pengecekan kran banyu kudu rutin. 8. Penggunaan dispenser dimaksimalno. 9. Mateni peralatan listrik nek wis gak digunakno. 10. Aktif nambah wawasan tentang penghematan energi. Iku mau Cak Ning, tips penghematan penggunaan listrik karo banyu. Ayo, hemat energi mulai saiki.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Jenengan sedaya ngaya pakaryan napa mawon Cak Ning kula ngancani ngantos mangke jam 5. Tetep teng perempat Suara Budaya Surabaya.

Mulane, karapan sapi ya iku salah sijine tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur. Ngenalno, cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno, yaiku golek sapi sing kuat kanggo bajak sawah. Wong Madura padha mudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang Dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ludlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1910 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi, mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

Nggih, Cak Ning sampean sedaya taksih sesarengan kalian perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Wayah sampun gliwang Cak Ning kangge sampean sing sakniki pun teng margi, wayah kondur nyambut damel ngoten nggih Pak Cak Ning, kondur makaryo ingkang atos-atos, ati-ati tetep patuhi rambu-rambu lalu lintas sing enten ngoten nggih Cak Ning. Sampun kesusu jaga emosi teng yen dalan ngoten nggih. Kula Purbandari mangke tasik beberapa lagu nggih Cak Ning, bareng kula badhe nyuwun pamit mangke nggih. Niki kula puteraken lagu nipun Roma Irama nggih, tetep teng perempat suara budaya Surabaya.

Cak Ning, ojo begadang yo. Soale gak apik kanggo kesehatan awak lho. Sebab awak kroso gak fit mergo kurang turu. Iso nggarakno angel konsentrasi, potensi ngalami kecelakaan, muncul penyakit sing serius, ngurangi gairah kerja, beresiko memicu obesitas, lan ngurangi produksi hormon.

0: komputer iki passworde opo?
1: Opo?
0: Lah iya opo?
1: Lah iya opo? Ketiken ta.
0: Oh, pancen wong edian.
2: Intermezzo. Cak Ning, nang era sing serba canggih koyok ngene, kabeh transaksi digampangno nggawe aplikasi digital. Salah sijine transaksi keuangan sing dadi utamane kanggo gampangno pembayaran opo ae. Tapi perlu diperhatekno, mergo transaksi melalui digital iki gak sembarangan lho. Ono sing perlu diperhatekno pas awak dhewe nggunakno transaksi digital utawa online. Sing pertama, perbarui PIN utawa password secara berkala. Loro, cek ulang kode QR lan bukti pembayaran. Telu, rahasiakno kode OTP. Papat, pilih aplikasi sing terpercaya ambek sistem keamanane lengkap. Sing terakhir iki, gunakno jaringan pribadi. Alasane mergo nek gawe wifi rentan banget ambek aktivitas penipuan utawa gampang kena resiko pencurian data dulur. Nah, wis ngerti kan opo ae sing kudu diperhatekno saat nggunakno transaksi online ben luwih aman. Yuk, transaksi online aman lan cerdas di era digital.

Yakni, mengkonsumsi makanan dan minuman kemasan utawa cepat saji akan dampake gawe kesehatan, utamane gawe tumbuh kembang anak. Saliyane iku dampak kesehatan iso muncul no akeh penyakit sing berbahaya gawe tubuh. Iki tak sampai no bahayane nek sering konsumsi makanan dan minuman cepat saji. Di antarane, siji, tubuh gampang ngalami kelelahan. Loro, kulit kusam gampang keriput. Telu, obesitas sing drastis. Papat, diabetes utawa kencing manis. Limo, gangguan pernafasan. Enem, iso nyebabno kanker. Pitu, penyakit jantung. Wolu, nek nang anak-anak bakal berdampak pertumbuhane gak optimal utawa kena stunting. Nah, caning, ayo mulai peduli karo kesehatane, ngurangi makanan lan minuman cepat saji, lan mulai biasakno konsumsi panganan sehat sing mengandung gizi lan nutrisi. Misale buah-buahan, susu, karo sayuran.

Ngecak ning wetelipun sampun mepet jan gangsal. Wancinipun kula nyuwun pamit undur diri ngaten ngecak ning saking ruang dereng arep panjenengan sedaya. Matur nuwun sedayanipun cak ning. Matur nuwun ingkang sampun gegono tengene adicara Goyang Dangdut lumantar perempat RRI Surabaya. Nyuwun ngapunten bae wonten klatu ing atur kula ngecak ning. Mohon kula perbandari izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

Caning, cukup semene siaran goyang dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Waya woro-woro jam 5 sore bare aku ning Ayu Arta. Pemkot Surabaya KI kemudahan layanan masyarakat pembayaran pajak kendaraan bermotor alias PKB. Di antarane nyediakno layanan ATM lan kris sing ono nang 5 unit pelaksana teknis badan utawa UPTB lan nang sejumlah kecamatan setempat. Kepala Bapenda Surabaya Rahmat Basari nyatakno fasilitas pembayaran iki sok ditemoni di antarane nang UPTB Tambak Rejo, UPTB Rungkut Asri, bare UPTB Raya Menganti. Nyandak kabar liyane, pemerintah Kabupaten Magetan mulai nglaksanakno pemetaan potensi ekonomi kreatif tahun 2017 kawi ngewujudno daerah sing kreatif mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito nyatakno pihake nyiapno langkah strategis pengembangan potensi ekonomi kreatif secara terstruktur sing sesuai mbarek kebijakan pemerintah daerah. Iku mang cak ning woro-woro jam 5 sore ya, bareng aku ning Ayu Arta.

sampean siap dadi bintang? Ya saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2016 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2016. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren ndok ajang Grand Final Bintang Radio 2016 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita, gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2016 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283732. Bintang Radio 2016 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

Paning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo 6,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng sonten Cak Ning. Sore iki ketemuan bare aku Ning Ayu Arta, Cak Ning melaju nang Tanjung Perak sore sampai engko bengi ya nang Tanjung Perak malam. Gawe edisi Tino Senin, kalender 24 Agustus 2016. Ya apa kabar sampean kabeh derek? Muga-muga sehat sak kabehane, seger waras ya. Moga-moga awal pekan kali iki isok dadi penyemangat awak dhewe kabeh ya untuk membuka awal pekan yang lebih baik, ngono ya toh. Dalam rangka meneh Cak Ning ya, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulutan ana apa nang panggonane sampean ya? Ana acara apa? Ana tradisi apa, ngono ya toh? Biasanya kalau sehari sebelum dan juga di hari haiku ono tasyakuran, ono apa kuwi jenenge ngaji ngono-ngono ki Cak Ning ya. Nah, ya apa nang wilayah sampean dewe-dewe ya Cak Ning. Engko tak wenehi pisan beragam informasi-informasi ringan nang sore iki derek. Pasti ini barek lagu-lagu sing wis ono nang playlist Lenggang Surabaya sore iki ngene ya. Gawe informasi kumandang atan magrib dino iki Cak Ning engko ono nang jam 5:31 menit. Engko nang jam 5:41 awak dhewe bakal ngrungokno bareng-bareng kultum jelang kumandang atan magrib.

Rahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, seorang khalifah yang bernama Abdul Malik bin Marwan. Beliau adalah seorang pemimpin yang telah banyak berjasa terhadap kebangkitan Islam. Di bawah kepemimpinan beliau telah banyak dilakukan penaklukan negeri-negeri yang akhirnya negeri itu masuk ke dalam pelukan agama Islam. Tatkala Khalifah Abdul Malik bin Marwan mendekati ajalnya, ada seorang saksi hidupnya, yaitu Abu Mashar, bertanya untuk yang terakhir kalinya, "Wahai Amirul Mukminin, apakah yang Anda rasakan?" Khalifah Abdul Malik bin Marwan menjawab, "Aku mendapati diriku sebagaimana apa yang telah Allah firmankan di surah Al-An'am ayat 94. Yang artinya, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami ciptakan pada mulanya, dan kamu tinggalkan di belakangmu dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya selama apapun kenikmatan dunia ini yang kita rasakan, maka tetap saja terasa singkat ketika kita sudah berhadapan dengan kematian. Dan sebanyak apapun atau sebesar apapun kenikmatan di dalamnya, tetap saja tak ada artinya dibandingkan dengan akhirat yang abadi. Di antara kita pasti memiliki kekasih selama hidupnya. Namun, ketika kita mati dan masuk ke dalam kubur, ternyata kekasih kita itu meninggalkan kita, tidak akan mengikuti kita dan tidak akan bertemu dengan kita lagi. Maka jadikanlah amal solih kita sebagai kekasih, agar ia bisa mengikuti kita dan menemani kita ketika di alam kubur. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, mayat itu diikuti oleh 3 golongan. 2 golongan akan kembali dan 1 golongan akan tetap menemaninya. Dia akan diikuti oleh keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya akan kembali pulang, sementara amalnya akan tetap menemaninya di alam kubur. Lalu, jika amal kita baik, dia akan berkata kepada kita, "Aku adalah amalmu yang soleh. Demi Allah, andalah orang yang bersegera dalam mentaati Allah dan lamban untuk bermaksiat kepadanya. Semoga Allah membalas Anda dengan kebaikan." Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, apakah kita termasuk di antara hamba Allah yang layak diperlakukan baik olehnya? Seberapa banyakkah kebaikan yang sudah kita lakukan? Dan bagaimana dengan keburukan yang tidak kita sadari selama ini? Pernahkah lisan kita ini berkata yang menyakitkan? Pernahkah kita berbuat curang? Atau pernahkah dalam pikiran kita didominasi oleh sudut pandang atau prasangka yang buruk terhadap orang lain? Masihkah belum kita menyadari semuanya? Sedangkan orang yang kita sakiti bisa jadi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkinkah selama ini masalah yang menjerat hidup kita dengan beragam keyakinan yang tidak menguntungkan karena doa-doa mereka yang mustajab? Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, marilah segera kita mengubah sifat buruk menjadi pribadi yang aman kepada siapapun. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa di antara tanda iman kepada hari akhir, barang siapa yang beriman kepada hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menghormati tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Hadis ini menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik kepada sesama manusia.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka lakukan.

yang membayangkan engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Wayai woro-woro jam 6 sore, bare aku Ning Ayu Arta. Informasi pertama Cak Ning terkait barek Pemkot Surabaya ngekei kemudahan layanan masyarakat pembayaran pajak kendaraan bermotor PKB diantarane nyediakno layanan ATM barek Kris sing ono nang 5 unit pelaksana teknis badan UPTB lan nang sejumlah kecamatan setempat. Kepala Bapenda Surabaya Rahmat Basari nyatakno fasilitas pembayaran iki sok ditemoni diantarane nang UPTB Tambakrejo, UPTB Rungkut Asri, barek UPTB Raya Menganti. Nyandak kabar liyane, Kabupaten Banyuwangi berhasil kepilih sebagai daerah percontohan program pemberdayaan lan pengentasan sosial ekonomi PPSE tekok Kementerian Sosial Republik Indonesia. Samarine sukses dadi pilot proyek digitalisasi perlindungan sosial utawa Perlinsos. Tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan nyatakno program iki dadi pengembangan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat sebagai peningkatan kapasitas ekonomi barek perluasan akses usaha mandiri. Iku mang caning woro-woro jam 6 sore, bare aku Ning Ayu ketemuan maningku nang woro-woro jam 7 bengi.

96,8 FM Pro Papa TRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Belum menikah sesarengan kalian kuloning Ayu Arta, kagem edisi dinten Senin, kalender 4 Agustus, kalih 6 ngantos mangki merapat wonten jam 12 dalu mengaten. Piparipun kula wau sonten nggih, sampun sesarengan kalian ning Pur Bandari. Lepat wonten musik lan informasi nggih Cak Ning. Beragam informasi-informasi ringan mangke kula aturaken kagem jenengan sedaya. Saderengipun wonten informasi pertama, kita update dulu kagem informasi perakiraan cuaca. Informasi perakiraan cuaca kagem wilayah Jawa Timur lan sekitaripun mengaten. Dalu menika diperkirakan cerah lan berpeluang kedaden kabut utawi asap dini hari diperkirakan cerah lan berpeluang kedaden kabut utawi asap. Suhu udara wonten 11 ngantos 34 derajat Celcius, kelembapan udara 37 ngantos 100%. Angine saking timur laut dengan kecepatan 5 hingga 37 km per jam. Informasi ini pun menika dipakeaken kalian prakirawan BMKG Juanda. Merapat wonten jam 6 puncul gangsal 12 menit nggih Cak Ning. Sonten utawi dalu menika kahananipun pemuda kepantau cerah, informasi arus lalin kepantau rame lancar. Sugeng sonten kagem jenengan sedaya ingkang nembe kemawon gabungan wonten gelombang analog 96,8 FM ugi 585 AM. Lajeng ingkang gabungan ugi via streaming rri.co.id lajeng aplikasi RRI Digital. Ingkang tareng gadhah aplikasi nipun Radio Republik Indonesia langsung kemawon di download utawi diunduh mengaten C naminipun RRI Digital wonten Play Store ugi App Store. Nggih caning sonten menika informasi nipun kita wiwiti saking Surabaya. Jadi untuk sore hari ini kita buka dengan kabar dari Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyerahkan langsung bantuan kemanusiaan bagi korban gempa Flores NTT. Bantuan disalurakan wonten SD Impres Robo, Desa Ranaka, Manggarai, dan Posko Rumah Jabatan Sekda Manggarai Timur. Nah, Kofifa menika mengatakan bantuan disusun berdasarkan kebutuhan warga dan masukan tenaga kesehatan yang telah melayani korban gempa. Saat di Desa Ranaka, beliau mendapatkan informasi stok beras masih perlu ditambah. Selain logistik, Pemprov Jawa Timur ugi ngirimakan tenaga medis RSUD Dr. Sutomo ke RSUD Ruteng sejak 17 Agustus 2026. Pemprov Jatim juga menyiapkan 4 orang untuk membantu penanganan trauma anak melalui layanan psikososial. Bupati Manggarai Timur Agas Andreas menyebut gempa berdampak pada 19.515 infrastruktur, lajeng 20.673 kepala keluarga atau 85.461 jiwa. Data hingga pukul 21.17 WITA mencatatkan 34 orang meninggal dunia, lajeng 239 orang luka berat, mengatakan nggih. Nah, menika namanipun bantuan dari Pemprov Jawa Timur untuk saudara-saudara kita yang ada di Flores NTT mengatakan nggih, mugi-mugi saketo berkah bermanfaat lan barokah.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Cakni, pecel, ya iku panganan sing asale teko Ponorogo, Jawa Timur. Panganan iki biasane rek disajekno gawe bumbu sambal kacang sing dicampur ambek sayuran sing biasane teko kacang panjang, tauge, timun, godhong telo, ambek godhong kemangi. Sambal kacang opo sambal pecel iki digawe teko campuran kencur, gula abang, uyah, lombok, kecombrang, godhong jeruk purut, ambek kacang tanah sangrai sing dicampur, ditumbuk lan diulek. Sambal pecel iki kame isok dipangan ambek sego anget, tapi yo isok dipangan ambek lontong lho rek.

0: Jejak Sejarah Surabaya. Tanggal 20 November 2019, bertepatan karo Hari Guru Nasional, pemerintah Kutha Surabaya dirikno Museum Pendidikan Surabaya. Gone ono nang pusat kota, yaiku nang Dalan Genteng Kali nomor 10 Surabaya. Ombone 1.452 meter persegi, dibagi dadi papat bagian utama, yaiku bagian masa praaksara, masa klasik, masa kolonial karo masa kemerdekaan. Kira-kira ono 800 widak koleksi sing meliputi historika, filologika, heraldika, etnografika, keramologika, lan teknologika. Awa Dewi iso ngerasa no suasono sekolah jaman biyen merko ono macam-macam alat tulis, peralatan hitung, ijazah, karo dokumen penting sing cek nganggo ejaan lawas. Liane iku ono ruangan khusus sing direplikasi podo koyo ruang kelas jaman biyen. Nang jerone Museum Pendidikan ditoto rapi meloi alur sejarah pendidikan nang Indonesia. Mulai teko masa praaksara sampai jaman kemerdekaan. Fakta nih, gedung sing digawe dadi Museum Pendidikan iki biyen gedung sekolah Taman Siswa. Sekolahe wong pribumi jaman biyen sing dibangun tahun 1920 sampai 1930. Tiketnya iso dituku lewat online Tiket Wisata Surabaya. Bukae teko jam 8 isuk sampai jam 9 bengi.
1: Dok, lapoy kok ya suwi menaduse iki. Ayo cepet, Dok.
2: Walah, Bu. Lapo sih, sampai kaget aku.
1: Ngene lho, Dok. Ibu iku ngelingno. Awakmu iku supaya ayo ngemat banyu lan energi liyane. Mergo saiki iki awak dhewe iki kudu siap-siap ngedepi badai El Nino. Ngerti gak? Iku lho, musim kemarau sing dawa ambek sering terjadi cuaca sing ekstrim, Dok. Dadi awak dhewe kudu bijak. Pas ngunakno banyu ya sak cukupe ae. Apa maneh saiki ku pemerintah pusat karo pemerintah daerah terus ngilingno ngantisipasi cek El Nino iku gak berdampak sing nemen gawe awak dhewe, Dok. Melalui himbauane diantarane ono hemat penggunaan banyu, stop bakar lahan, terus meloi perkembangan informasi soal kebencanaan. Ngono lho, Dok.
2: Alah, iya, Bu. Aku kijane ya wis paham. Mulai saiki aku ya tak hemat gawe banyu lan energi liyane. Ya ngono kan, Bu?
1: Iya, Dok. Ya wis, ayo mulai peduli karo keberlangsungan lingkungan lan waspada kebencanaan.
2: Iya, Bu.

Daning Pemkot Surabaya mbarek Perumpulok nyalurno bantuan pangan beras gawe alokasi Juli sampai September 2026. Penyaluran bantuan iku mang ditargetno tuntas nang 15 September 2026 mendatang. Total penerima bantuan pangan nang Surabaya iki mencapai 134.713 kelompok penerima manfaat KPM. Nah, ben KPM iki nampa 30 kg beras sekaligus gawe kebutuhan selama 3 bulan. Nah, Asisten Administrasi Umum Pemkot Surabaya Ana Fajriyati nyatakno, bantuan iku mang bertujuan bantu warga rentan barek sing kurang mampu. Ana jelasno Pemkot Surabaya bertugas nglakokno verifikasi data sampai bantu mekanisme penyaluran bantuan nang lapangan. Penyaluran dilakokno dengan melibatkan Karang Taruna, gawe membantu verifikasi data penerima manfaat. Nah, lokasi pembagian disesuaikno barek pemetaan sing wis dikoordinasikno camat lan lurah nang masing-masing wilayah. Senin 14 Agustus 2026, penyaluran dilakokno nang jambangan gawe 403 KPM, Karah 605 KPM, Pakis 808 KPM, Barek Kebonsari 388 KPM. Pemkot Surabaya Cakning negesno bantuan beras kemang dilarang diperjualbelikan. Penerima yang terbukti menjual bantuan akan dicoret atau masuk daftar hitam penerima bantuan berikutnya. Sementara itu, Cakning pimpinan cabang Pulok Surabaya Nur Fuad Indramitra nyatakno, bantuan pangan beras merupakan program strategis pemerintah pusat untuk menjaga ketahanan pangan. Cakning wayahe gawe kumandang adzan isya gawe wilayah kutha Surabaya lan sak kiwa tengene. Aku jek ngancani sampean kabeh ya, sampai engkok bengi merapat nang jam 12 bengi.

awali, yang terakhir dan ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu.

Wayahe woro-woro jam pitu bengi bare aku ning Ayu Arta. Jaring pemerintah Kabupaten Magetan mulai nglaksanakno pemetaan potensi ekonomi kreatif tahun 2027 gawe ngwujudno daerah sing kreatif dukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito nyatakno, pihake nyiapno langkah strategis pengembangan potensi ekonomi kreatif secara terstruktur sing sesuai mbarek kebijakan pemerintah daerah.

Nyanda kabar liyane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno wilayahe berhasil dadi salah siji provinsi pelopor pembinaan koperasi sehat, mandiri, lan berdaya saing teko Kementerian Koperasi Republik Indonesia. Hal iki dibuktikno barek nang wilayah Jawa Timur ana sekitar 22.898 koperasi aktif sing memperkuat sinergitas para pelaku usaha lan perbankan. Iku mangsane ngwara-wara jam 7 bengi bare aku ning Ayu Arta.

Wani, wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Song 6,8 FM Pro Papa TRRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya melepet wonten adicara layang kangen edisi dinten Senin kalender 24 Agustus 2016 mengaten sih ingkang sampun kabungan telu menika wonten Pusari kawasan Sedati Sugeng Dalu layang kangen
1: Sugeng Dalu layang kangen
0: kangen
1: kangen tenang semangat gendeng
0: inggih matur nuwun Bu Sari pada ngerasakan
1: kangen
0: apa? Kangen
1: nggih
0: saking mantos sanes
1: nggih saking mantos
0: oh mantos nggih salamipun kagem sinten
1: loyo mawon.
0: Oke.
1: Kangge sahabatku di luar sana semoga happy.
0: Yuhu.
1: Kangge Ning Ayu selamat bertugas, semoga sehat selalu Ning. Semangat Ning.
0: Oke, insyaallah Bunda.
1: Terima kasih.
0: Injih, monggo. Bu Sari, kawasan Sedati. Matur nuwun, semangatipun ya. Pokoknya harus semangat selalu. Semangat 45 senantiasa menyala ya dan juga terus membara. Mangke gabungan malih lho ya Bu Sari nggih wonten geguritan nggih. Aja nganti ora gabungan maneh engko ya to. Geguritan ki wayahe awake dhewe menampilkan karya-karya puisi dan juga puisi-puisi Jawa alias geguritan mengaten nggih. Layang kangen.
2: Layang kangen. Yo kangen temenan to Ning Ayu.
0: Leres wonten pianton papel lagi kalian Pak Parno.
2: Leser. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat-sehat Neng Ayu.
0: Pangestunipun sae kula Pak Parno, mugi-mugi jenengan kalian Bu Eri nggih sehat-sehat.
2: Alhamdulillah, pentunganipun kula kalian Bu Eri menika sehat segar.
0: Alhamdulillah. Nggih. Monggo pada ngerasakan apa niki?
2: Neng Ayu, Pancen Ayu, Prawan Deso saking Wonogiri. Nggih sumi-sumi, kalian Neng Ayu, Pancen Neng Ayu.
0: Nggih sumi-sumi sonicos.
2: Oh, sama Pati Tane tiba-tiba iki Neng Ayu iki.
0: Sumi-sumi sonicos kagem sinten.
2: Engkang nembe mandap niki wau Ning Sari.
0: Nggih, Leres.
2: Engkang wonten Sedati, mugi-mugi tansah pinaringan sehat.
0: Amin.
2: Wonten Ning Istikoroh, engkang wonten Temengkalang Sidoarjo. Wonten Cak Wandi, Cak Mulyono, Cak Usman, Cak Toto Glodak. Wonten Bangkobar.
0: Oke.
2: Wonten Ning Hajah Suratno, Ning Hajah Gustia, Ning Gustia Ning sih wonten Sidoarjo. Kagem samudayanipun.
0: Nggih.
2: Niki ngantos jam pinten panjenengan niki mengke?
0: Ngantos sa gongi 12 malam.
2: Oh, nggih mangke kula kancani.
0: Nggih, siap matur nuwun.
2: Nggih soalé mangke kan enten geguritan, enten ludruk.
0: Nggih.
2: Wis pokoke dereng ditutup kresek-kresek dereng.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Setia tuhu wonten Pro 4.
0: Siap, matur nuwun perhatosanipun Pak Parno.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heeh. Rada dawa-dawa ya. Rong dino iki rada dawa-dawa soale enek sing cuti. Ngene ya. Dadine saling gotong royong, saling bahu membahu. Saling membantu lah ngoten to nggih. Ayo, siapa kira-kira sing cuti? Pokoknya klune iki kisi-kisine suara yang mungkin beberapa hari tidak terdengar ya. Yes. Pokoknya ngono kuwi lah ya. Dadi ini bisa dilihat lah ya, bisa didengarkan. Nek rumah sana iki kok suwi ora ora apa ku jenenge mengudara, oh berarti si A atau si B ngono kuwi ya, Tom. Ayo monggo malih kang pada gabungan. Wonten layang kangen kalau semangga akan J. Halo, layang kangen.
1: Kangen saestu.
0: Pusat
1: Neng Ayu.
0: Eh J.
1: Kula nyuwun kembang terus to.
0: Kagem sinten?
1: Kagem nderek Pak Parno mawon.
0: Nggih.
1: Okay. Sampun lengkap Pak Parno.
0: Okay.
1: Matur nuwun. Nggih Ayu, rahayu, rahayu.
0: Rahayu, Pusetyo monggo. Heeh. Pusetyo menika nggih tansah setia tuhu kok ya. Heeh. Marang Pro Papa Terari Surabaya. Mangke gabungan nggih Bu, wonten geguritan lonji. Ampun boten. Kok dikoleki uang akeh. Biasanya pas pokoknya nih program-program malam iki wis pokoknya cetar membahana ya Bunda Setio ini. Terkhusus nggo apa kuwi kaya program-program mocopat. Terus bar kuwi obrolan budaya, apresiasi budaya. Mangke gabungan nonton geguritan nggih, Bu. Oke. Okay. Wonten malih kang badhe gegono kula sumanggaaken monggo katuran nggih 5462961 ugi saged gabung wonten line wianipun Pro 4 RRI Surabaya mengaten C 08 9602 1 1 1 0 6 8. Janing kagem jenengan sedaya ingkang gadhah penaen nggih putu mantu tanggi, pokoknya siapapun itu lah ya, yang berusia 16 hingga 25 tahun, yang berpotensi kok saja bocah iki iso nyanyi ngene ya toh suarane apik. Langsung wae ya, monggo diaturi kagem napa namanipun mengikuti Bintang Radio 2026. Bintang Radio iki Jan Justice. Ya, ini ajang audisi bernyanyi legend dari RRI loh ya. RRI punya pokoknya ya. Sejak dulu kala hingga saat ini cek diuri-uri ya. Luar biasa. Sudah melahirkan wonten Titik Puspa gitu. Terus Vina Panduwinata. Pokoknya penyanyi-penyanyi yang sudah melegenda di zamannya seperti itu. Nah ini mumpung masih ada waktu hingga 30 Agustus itu terakhir ya. Nah langsung aja iso apa kuwi jenenge mengakses ya websitenya Bintang Radio di bintangradio.rri.id. Digabung semua ya, kecil semua, bintangradio.rri.id. Atau juga bisa menghubungi saya lo, CP-nya aku dewe lo iki ya, 089600. Piro nomor handphoneku iki kok yo mesti lali to yo. Lali karo nomor handphone dhewe. Sik to CP-ne dengan saya sendiri ya, Ayu Arta 0896 308 930 lho. Iki tak apa kuwi jenenge jarang-jarang ya aku. Ngaturi nomor handphone pribadi. Nah ini yo mereka nggih apa namanya pun gue CP ya, kontak person pendaftaran Bintang Radio ya. Langsung saja bisa mengakses websitenya Bintang Radio atau juga bisa melihat langkah-langkahnya ya di media sosialnya RRI Surabaya, baik itu Instagram, TikTok seperti itu. Nah ini mumpung ada waktu hingga 30 Agustus mengaten C. Nah nanti kalau bagus lolos sampai nanti grand final di Jakarta ya toh, just cheese ya wes nengaten gih menika wonten mantos kalian langgam kangen.

0: www.radiomercubuana.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: 90,8 FM Propapa Terari Surabaya Suara Budaya Surabaya melebat wonten jam kalidoso dalu menika wonten drama legenda Aji Soko seri kaping 11 sugeng midhangetaken.
1: Cak Ning sugeng pepanggian malih kalian siaran drama legenda Prompat RRI Surabaya. Dinten iki ndamelakon Aji Soko seri 11. Produser Ning Kusumo Winahyu SH MM. Produser pelaksana Cak Afnani Hawari. Operator Cak Renaldi. Penata gending Cak Trio Umarwanto. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Sugeng midhangetaken.
2: Nyaine.
3: Injih Ramane.
2: Kaya-kaya wis pupus anggonku momong para kawula ning tlatah medhang kamulan.
3: Injih.
2: Ning sing tak pikirake kaya putramu sakloron. Dewata Cengkar mbarek Dewata Kamuna. Kok wis suwe ora tilik sambang Ramane. Kira-kira napa iki, Nyaine?
3: Ramane. Putra-putra menika meguru patos ilmu. Injih kersanipun Ramane sampun dipun penggali.
2: Orang ngono ne. Senajan ngudi kawruh. Mestine yo duweni kangen kapang marang Ramane. Ning kok babar blas. Aku kok dadi kepikirannya ini.
3: Injih Ramane, mugi-mugi boten wonten halangan menapa-napa Ramane sampun dipun penggale kersane Ramane iki inggal saras.
2: Iya, nyaine. Saya tuwa kaya-kaya aku wis mupus anggonku nggulo entah kabeh kawula ing tlatah kene. Mula nyaine aku pesen.
3: Inggih Ramane.
2: Besok yen wis aku tumekaning pati tak jaluknya ini wene ana weruh putramu Dewata Cengkar karo Dewata Kamuna supaya nerusne kelungguhaning Rama junjung jejeke adil ana ing tlatah kene. Nyai, wilayah Medhang Kemulan kene besok tak bagi loro. Wilayah sak njabaning Balewerti kene Nyai tak pasrahake mbarek Dewata Kamuna.
3: Injih Ramane.
2: Wilayah sak njerone Balewerti tak pasrahake mbarek putramu mbarep Dewata Cengkar. Ning saiki nyatane putrane kaloro ora ana nang kene. Nyai coba kongkonono para tamtomo para prajurit golehi putramu keloro kudu iso teko. Aku pengen ngomong langsung marek putraku Dewata Cengkar karo Dewata Kamuna. Nyai
3: Injih Ramane, ananging Ramane sam ngendikan mekaten jenengan kutah saras. Ramane sampun dipun menggali ngaten. Injih tansah kula estokaken ngendikanipun Ramane.
2: Iya.
3: Menawi wilayah niki bagianipun anak angger
2: nggih wilayah sak njabaning Balewerti kanggo putramu
3: Dewata
2: Kamuna.
3: Kamuna.
2: Tlatah utawa wilayah sak jeroning Balewerti
3: kangge
2: Dewata Cengkar.
3: Nggih Ramane, tansah kula estokaken dawuhipun Ramane.
2: Muga-muga para kawula ing tlatah Medhang Kemulan kene tetep nemu rahayu wilujeng kabeh. Sak pungkurku anggonku nyekel pedhang panguwasa ing kene, Nyai.
3: Injih Ramane, sampun Ramane.
2: Ya,
3: sampun.
2: Wis kongkonan prajurit tantomo kongon golek putramu kaloro.
3: Injih Ramane.
2: Dewata Cengkar karo Dewata Kamuna.

0: Ger, Dewa Cengkar karo Dewa Kamuno.
1: Nggih,
0: nggih, Bapak Guru. Silirane mestine kaget ana apa kok Bapak Guru iki nimbali kowe sekarone.
1: Nuwun sewu, Bapak.
0: Nggih.
1: Kula sampun sautawis dangu wonten ing padiwan mriki.
0: Pancene bener.
1: Kula sampun nampi aji tapak saleksa. Pan kula sampun saged nglampahi menapa ingkang dados wejanganipun Bapa Resi.
0: Ngono.
1: Lajeng sakmenika kula dipun paringi menapa malih.
0: Monggo dhisik, Dewata Cengkar. Aku kepengin ngerti karo Dewata Kamuno. Kowe piye, Dewata Kamuno?
2: Inggih, Bapa Guru. Saderengipun kula matur, kula nggih ngaturaken sungkem pangabekti.
0: Iya, tak dimo pangabekti pangestu ini yang guru tampan ana.
2: Inggih, Bapa Guru. Kados kula menika napa sampun cekap anggen kula ngangsu kawruh wonten padepokan menika, Bapa Guru.
0: Kingine Dewata Cengkar karo Dewata Kamuno.
1: Nggih.
0: Saka panggraitaku, saka pangangenanku, ya. Nek kowe sakarone iki ya wis cara wong ngudang elmu ngene kene antara Dewata Cengkar karo si Dewata Kamuno iki si abot sisih.
1: Liripun kados pundi, Bapak?
0: Iki ngene ya. Tak deleng yen ciriramu nalika latihan utawa gegladen iku wis cara ngono 90% iku Dewata Cengkar wis nguasai kurang mok 10 tok.
1: Oh ngaten.
0: Heeh. Lajeng ciriramu Dewata Kamuno
2: nggih, Bapak.
0: Isih kira-kira 50 utawa swidak.
2: Lho. Dados kula menika dereng nyekapi anggen kula ngangsu kawruh wonten padepokan menika.
0: Bener, bobote ilmu tapak saleksa sing mbok sinau niki sik gecol, tegese iku abot sisih, sik mumpuni kakangmu Dewata Cengkar tinimbang Dewata Kamuno. Mongko ya.
2: Nggih, Bapak.
0: Sing tak rungu-rungu iki keraton Medang Kamulan. Iki mbutuhake sriramu sakloron. Sriramu antara Dewata Cengkar karo Dewata Kamuno iki kudu cepet-cepet ndang bali menyang Medang Kamulan.
2: Bapak Guru?
0: Iya.
2: Kula matur sepindah malih. Kamangka kula menika dereng titiwantine kebak ilmu ingkang kula trami.
0: Bener.
2: Ananging jenengan sampun ngendika menawi kula kekalih sederek kula Kang Mas Dewata Cengkar badhe dipun timbali kalih Kanjeng Rama.
0: Iki kahanan, Gir. Iki kahanan. Wis ora kena ditawar-tawar meneh, ora kena dianyang-anyang maneh, siliramu kudu cepet-cepet bali menyang gone Medang Kamulan. Mula perkara ilmu sing mbok sinau niku mengko iso nyusul ya.
2: Dados dinten menika kula mboten saged ngelajengaken nopo ilmu ingkang kula trami, Bapak Guru.
0: Waktu ini ora enek Dewata Kamuno ya. Mengko menawa silaran bisa nang gone Dewata Cengkar kono. Salah sari-sari. Mengko silaran bisa nang gone Medang Kamulan kono iso ngudi ilmu nang gone kakangmu Dewata Cengkar.
1: Kumaten, Bapak.
2: Makaten, Bapak Guru.
1: Nggih. Kabar ingkang kula tampi.
2: Kula ngestokaken dawuh napa ingkang dados ngendika panjenengan.
1: Menawi Rama kula menika gerah.
0: Iya.
1: Saged mboten saged dinten menika ugi kula badhe nyuwun pamit, Bapak.
0: Aja ngenteni sesuk ya. Aja ngenteni mene mundak engko kelangket utawa kasep. Budhalo saiki uga antara Dewata Cengkar karo Dewata Kamuno nang lumeng sero teko padha wani ngene.
1: Nyuwun pamit, Bapak.
0: Yo, tak ideni.
2: Nggih, budhal, Ger.
0: Budhal, Ger.
3: Pro 4 RRI Surabaya.
4: Cak Ning, cekap semanten siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Kita ngaturaken sugeng pepisahan pinanggihan malih ing cariyos candhaipun. Nuwun.

ini sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri, karo siap nampil no kemampuan sing paling api, ayo rek cepetan daftaro. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungono pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857 28 34 37 52. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

106,8 FM, Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Mlebet wonten adicara geguritan edisi dinten Senin, kalender 24 Agustus 2021 nggih. Geguritan menika hadir saben dinten Senin dalu mengaten nggih cakne ngantos mangke merapat wonten jam 09.00 langkung gangsal 12 menit. Engkang ada prakaryan berupa puisi ataupun juga geguritan, monggo bisa membacakan karyanya nggih wonten 5462961 utawi line WA nipun pro 4 mengaten 08096200000068. Kalau menika kula bika kalian puisi nggih Cak Ning. Puisi menika judulipun Lentera Pendidikan karyaning Putri Tarisa Dewi.

Selangkah kaki menapaki jalan, tak tahu arah tujuan, bagai hidup tak berpedoman, seperti hidup dilanda kebodohan. Hidup tanpa ilmu, bagai rumah tak berlampu, gelap bagai abu, seperti bayangan yang semu. Pada siapa ku bertanya tentang arti hidup yang sebenarnya, ketika ilmu tak ku punya, pendidikanlah yang menjadi jalannya. Cahaya di tengah kegelapan menerangi setiap kehidupan, menumpas segala kebodohan yang merusak masa depan. Semangat dalam meraih asa, tak pernah lelah dan putus asa, berdoa pada Sang Kuasa sebagai generasi penerus bangsa. Lentera Pendidikan karya Putri Tarisa Dewi Catning ingkang sampun kula waosaken nggih.

Jeh, nek kalau wau sampun kalau aturi wonten apa namanipun puisi jeh. Nah, sama niko wonten keguritan. Nah, judulipun wonten Duh Gusti saking karyanipun ning Devi Nugraheni. Aduh Gusti ingkang moho asih, mugi karso paring sih miloso. Mering kawulo ingkang sekeng, sekeng ing budi luhur, ugi sekeng manah kang suci, ngerasuk tindak kanistan. Kelut tindak linput, kapilut murko durziko, andap asor asih, Tresna tipun sirik, ngujo karso priyonggo. Aduh Gusti, menopo maling ingkang kedah ditindakke, menopo maling ingkang kedah diaturke. Rikolo bentolo meniko geger, naliko janmo manungso sami kurang ajar. Duh Gusti, panjenengan ingkang ngertos wewati, menapa inggih kedah ngaten niki.

0: Duh Gusti, karya saking Devi Nugraheni Caning ingkang sampun kula waosaken kagem jenengan sedaya talu menika ingkang gadhah prakaryan kula sumanggaaken ingkang badhe gabungan nggih derek gegono sumangga 5462961 utawi line wianipun pro 4 sugeng dalu geguritan.
1: Sugeng dalu geguritan Mbak Ayu Arta.
0: Nggih, monggo Bang Kobar.
1: Geguritan Mbak. Nggih.
0: Geguritan, nggih monggo.
1: Kasih musik ya Mbak Ayu.
0: Iya, ini sudah masih sudah tak kasih backsound-backsoundnya.
1: Nah, backsoundnya Koso Jowo Mbak Ayu.
0: Nggih, monggo.
1: Mari dimulai. Terus bunyikan terus, nanti aku tak masuk. Tak tulis layang iki nalika langit kebak mendung. Gawang-gawang katen lelakon kang wis kepungkur. Nalika tak sawang netramu ing tegal papungan. Lan tak laras tidumu ing waktu tengah. Lan tak ikat latimu ing sendang gelaga. Ah, nanging orang. Jebul trisnamu cetek sang kebak pada ringke koyok kayu kapuk, garing koyok jati hati. Aku wis ora duwe pengarep maneh. Sampun.
0: Judulnya apa ini tadi?
1: Ya.
0: Judulnya apa tadi ini?
1: Kangen, kangen jeng.
0: Kangen.
1: Ya kangen ajeng. Ajeng itu kan Adinda.
0: Kangen ajeng. Oh nggih.
1: Musiknya enggak dengar, Mbak Ayu sayang.
0: Sudah nanti balapan jadinya enggak bagus.
1: Gitu.
0: Makasih nggih Bang Kobar.
1: Aku juga terima kasih. Semoga Mbak Ayu selalu sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, Bang Kobar saking Mojosari nggih. Kangen ajeng geguritan siap.

Cak Ning, Kabupaten Sidoarjo sing lebih dikenal sebagai Kuto Udang utawa Kuto Petis, duwe segudang tradisi menarik, salah siji ne tradisi nyadran. Salah siji daerah sing nglaksanakno tradisi nyadran yaiku ana nang Desa Balung Dawa, Kecamatan Candi, Sidoarjo. Nyadran diartekno sebagai bentuk upacara persembahan para nelayan nyampekno rasa syukur sing biasane dilaksanakno pas ulan ruah utawa nyesuekno karo kalender Jawa. Tradisi turun-temurun iki wajib dilaksanakno utamane masyarakat lan para nelayan Kupang sing mata pencahariane nang laut. Biasane upacara nyadran dirupakno yaiku iring-iringan kapal menuju muara laut sing jarake sekitar 12 km teko jembatan Balung Dawa sing ngelewati aliran sungai daerah Kelura, Gedung Peluk lan Kepetingan. Sakmarine iku masyarakat nglaksanakno ritual yaiku ngeculno ayam nang tengah laut, ziarah nang makam Dewi Sekardadu, lan ngelarung tumpeng dipercaya iso terhindar teko malapetaka lan diharapno iso nggawa keberkahan. Tradisi sing kental karo kearifan lokal iki dadi tradisi khas masyarakat sing tinggal nang pesisir pantai. Acara nyadran iki yo dadi destinasi wisata masyarakat luar Sidoarjo lan sekitari sing melu ngikuti pelaksanaan tradisi iki.

Cakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Cakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwih awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sakliyane iku Cakning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno werna-werna mencolok, kombinasi campuran werna abang, ijo, lan werna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo

Nggih, Caning, menika wekdalipun sampun merapat nggih, mepet wonten jam 9 langkung gangsal 12 menit mengaten. Pipadipun gegoritan dalu menika mangke wonten tembang-tembang campur sari rumin dilajengaken wonten Ludruk RRI Surabaya. Ludrukipun dalu menika mangke lakone menang bondo kalah rupo seri kaping kalih tamat. Nggih, dalu menika sampun tamat. Nah, mugi-mugi wonten Senin pekan depan. Nah, ini ada lakon-lakon baru lagi mengaten nggih. Kita akan jumpa lagi di geguritan edisi pekan depan nggih Cak Ning, matur suwun ingkang kathah ingkang sampun midhangetaken geguritan dalu menika. Lajeng samenika wonten teman-teman campur sari rumiyin dilajengaken mangke wonten giaran Ludruk RRI Surabaya.

96,8 FM Prupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cak Ning. Sampun mlebet wonten jam 09.30 dalu, ancinipun kita sesarengan midhangetaken giaran Ludruk RRI Surabaya kalian lakon menang pondo kalah rupo seri kaping kalih tamat langsung kemawon sugeng midhangetaken.

0: Hitungan ditinggal awe-awe aku langsung.
1: Iya. Ditinggal awe-awe.
2: Lambat-lambat kalau dipancing tinggal tak.
1: Oh, gak manuk perenjakmi bergulon. Konco panjak ayo mlaku alon-alon.
2: Nek jari cakos nek gak ngono biasae apa jenenge iku? Biasa awakmu. Tutu sing maturi.
0: Jarine kanca-kanca ana ana tingkatan sosial.
2: Iya.
0: Nyun sewu ya, nyun sewu gandengane amit. Ana konco panjak, konco pengrawit.
2: Iya.
0: Barang resi jane apa liyane pengrawit apa?
2: Konco panjak, konco
0: yoga.
1: Yoga,
0: secara sosial iki menurut sebutan bahasa itu konco panjak itu takarannya yang paling rendah. Jadi lebih bijak kita menyebutnya
1: wiyogo
0: atau pengrawit.
2: Ono sing ngarani niyogo, ono ngarani wiyogo.
0: Kulonan karo tengahan iku.
1: Oh iya. Ya kemang lho siji desa mawa geni.
3: Siji desa mawa curut.
1: Lho curut.
0: Ya jalan
2: lho. Gending lakune padet.
1: Ah, gending lakune sing nabu.
0: Ngrungokno.
2: Ya iku malah jari cak Sabil ada sedikit peningkatan atau apa? Nambah derajat dari segi
3: nama.
2: Penyebutan.
0: Penyebutan itu juga mengandung falsafah-falsafah sosiologi.
2: Ya.
0: Ngono lho ya. Dadi kaya panjenenganipun ngancap nika ya. Dadi kowe aja sampe mari panjenengan muni kowe.
2: Kowe
3: anae bedhe
1: ya. Ya pancen disebutane disebutan. Sebutane panjak ya rada kasar dite. Tapi nek po pengrawit yoga rada saitun dite.
2: Ngun.
1: Santun. Santun ah.
0: Itu menerapkan adab
1: ketentuan.
0: Tapi karena Surabaya ya kayak ngene lah ya. Kita maklumi aja ya. Bahkan nyebut
3: ya biasa iku kalau
0: kasar.
3: Nek wis akrab guyon iki panjak iki biasa
1: nah.
3: Kalau di hadapan orang banyak lihat momennya, lihat tempatnya.
1: Lihat situ
2: panjai dan panjak iku tanggung jawab gede lho, Rek.
3: Loh,
0: apa
2: ya? Loh, saiki ya panjang itu kan kadang-kadang timbul cerahannya ya.
0: Iya pak,
1: iya.
2: Isu seko. Itu tipai juga ada digai. Seko di rumah teng seko. Iya, karpet
1: tuh. Iya.
3: Karpet disiplin dia.
1: Iya.
0: Aku udah dipanjai tak bantah. Buatan lama sampai culik no titi.
2: Lagu ini telat di sini nih karet dalange.
1: Iya.
2: Iya, ini gak teko-teko loh. Iya. Usahawan gak teko-teko.
3: Karena wong bingung.
2: Tapi isu di jalan tiga teko awan di jalan dalange.
0: Tapi ikut panjang profesional.
1: Eh, pasti nih.
0: Pada profesinya.
1: Iya.
0: Urung orang itu hanya cak pendek deh. Luar biasa ya.
2: Kesehatan jamu.
3: Oh iya penting.
2: Tradisional.
0: Iya, apa menurutmu? Cak incap karo cak kosnarimu.
2: Back to natural.
1: Oh. Iya menurutku nek awak gak lara ya. Ya bisa ajak bendino ngombe jamu tambah lorongku.
0: Bahkan di puskesmas pun sekarang sudah ada unit jamu tradisional itu sampai dibuka.
2: Ya
0: semacam herbal ya. Dulu kan belum diakui secara nasional.
2: Ya.
0: Saya kira sono perdane ono undang-undangane bahwa
2: diakui.
0: Tanaman herbal, tanaman jamu itu sekarang diakomodasi dan dibuatkan perda
1: saiki. Iya tapi
3: ono iki jenenge apotek hidup iku ya.
1: Gak ngono. Maksudnya ya ojo gelek-gelek ngombe bal rek soalnya melondong terus
2: ha herbal
3: lho
1: gak
3: senan
1: gak balik ku ta
0: cek molo-molo
3: dan
2: ternyata
1: lah apa cari ngombe bal terus
2: walaupun obat itu dari luar negeri ya to bibit bahan nih
3: teko dalam negeri
2: ya itu kayak herbal juga hanya mereka tahu cara pengolahannya.
0: Iya toh,
2: kalau anak luar negeri mending gandengannya dalam negeri.
3: Dalam negeri ini luar kono.
2: Oh, ngono ta. Hanya saja orang-orang luar itu kita canggih pinter-pinter toh. Pinter cara mengolah lawak dhewe. Gak belum pandai cek biyen toh ya. Cek wis pinter.
3: Iya, nah, kalau mungkin aja di luar penelitiannya itu lebih detail lebih apa lebih apa ya lebih menguasai kaya cipluan
2: gitu. Nah,
0: cek rungokno tak
2: ternyata
0: apa cipluan apa?
3: Cipluan itu.
0: Kada cipluan sih.
3: Lah aku yang ngomong yang ngerti.
0: Kadare sok ngomong gak ngerti barang
2: iki. Ngomong cipluan. Ono lurul ya. Cipluan iku ono manuk.
1: Terus ya apa? Ciplukane ya apa?
2: Cipluan sing ndi?
0: Tanaman.
3: Ya tanaman.
0: Oh iya. Lek pancen kon ro ciplukan.
3: Iya.
0: Ciplukan niku tandurane cilik apa gede?
3: Loh, yo ya apa rek? Ya kecilik.
2: Jenenge cipluk ya?
3: Iya, cipluk.
1: Cilik iku semanggi.
0: Alah, cipluk ala cipluk.
3: Ayo, Kang. Yo
0: koyo. Terang apa mau kabar ngumpul saiki?
3: Ciplukan ngono, tanaman yang dianggap liar,
2: yeah.
3: Mengganggu yeah. Kan dikuwai. Ternyata setelah penelitian iki dikedian penelitian, itu manfaatnya banyak, luar biasa. Yeah. Ono maneh sing godhong kelor iku
2: nah, muringa.
3: Iya. Kelor iku yang ngono. Sebagai pagar hidup ya, yeah, biasanya tim adi bacoki. Ternyata daunnya itu manfaat
2: luar buahnya.
3: Iki nanggone Jepang kono.
1: Lane sak atase
0: godhong pari ya berguna lah. Sap godhong pari.
3: Iku aku gak ngerti nek iku.
0: Wite pari karo lek parine kan digawe beras. Wite kon gak ro kegunaane.
2: Gamen.
0: Kayak makani sapi.
2: Sik bali nanggone kelor. Kelor iku bermanfaat kanggo urip, juga bermanfaat kanggo wong mati.
3: Mati. Baik, iku lho Cak, sampeyan iki sing ngerti.
0: Ilmiah ya Cak, ilmiah
2: iki. Kanggo wong urip, kesehatan iku iso di loro barang penyakit bisa dirambani karo kelor. Kok mati nggur kelor.
3: Yang ngeluar nang sosok iku
1: ya. Oh, gak ngono, soalé wong mati iku kan biasane kaku.
2: Iya.
1: Dikeki godhong kelor dicampur banyu. Ya, diusap-usapno iso lemah.
0: Banyune banyu anget.
3: Terus ngetokno sosok bareng gak?
0: Sosok pira?
1: Sosok apa ae?
3: Cek gak sosok dari sosok ae ditokno.
0: Gak, kok tau nang warung
1: durung. Iya. Saya kuwatir nek gak eling sosok.
3: Wong mati kan gak oleh ninggalno utang to, kudu dilunasi.
0: Tapi ngene, aja kaget dengan unggah-ungguhan di reel atau di TikTok maupun di mana aja, aja gampang percaya. Yang lebih aktual, yang lebih bisa dipercaya itu adalah unggahan yang bersifat jurnal kesehatan ya. Jadi ojo syukur percaya waduh delokan sapa sing nulis.
3: Iya, iku memang media itu memang ada yang memberikan apa ya pengetahuan, juga ada yang memang
0: menyesatkan. Syukur nulis. Kadang-kadang ternyata
3: memang gak sembarangan.
0: Datane gak lengkap.
2: Iya iku jenenge wong ket ya ket ben mulo. Wong tuwa iso lu ngelingno ya ya to. Sing jenenge kunir iku lek kesempur kesandung. Tapi ternyata kunir itu antibiotik.
3: Antibiotiknya tinggi.
0: Nah, itu bahasa Indonesia ini apa sih kunir? Aku gak tahu krungu.
1: Kunyit.
0: Kunyit. Ya. Kira kunyit itu sing Laos tiba. Nah, kunir ya.
3: Kunyit. Kunir itu yang apa? Kunyit kuning.
2: Oh ya, jenis kunir.
1: Ya, isine itu kuning. Nek kulite ya biasanya rada sekor coklat putih.
2: Nah, saya jadi kunlak persandung tadi. Gua ngaruh gua itu jebol. Kadang-kadang panen lu gak jebol.
3: Saking
0: kayak gini. Suwek ro pernah, suwek.
2: Ah, suwek.
0: Ro.
2: Saiki opo ngarep jeneng?
3: Anu porang.
0: Ternyata gitu. Begitu dibudidayakan bisa ya. Diwujudkan dalam bentuk butiran beras.
2: Ya.
0: Itu ternyata
2: ketahologi. Cantikan.
3: Iya. Dan ternyata beras tekok porang iku rasane memang beda. Teksturnya itu lebih lembut.
1: Tahu mangan ta?
3: Ya tahu Cak, aku tahu ngomong lu. Aku cuman gak tuku dikeki. Tapi ngrasakno.
1: Maksudnya rasane ya kayak beras-beras ngono ya.
3: Iya tapi lebih lembut rasanya enak gitu loh.
1: Kenapa kok gak mangan ngono terus am?
3: Larang.
2: Ternyata malah mahal loh.
3: Lebih mahal.
1: Iya luar biasa. Iya soalnya nandure ya suwe.
2: Mulane
0: prosesnya juga itu, suwe.
2: Mari kita kembali ke alam.
3: Ya
2: ojo jangan buat kimia saja deh.
0: Ojo saiki le kembali ke alam kubur ya ojo.
2: Menyembuhkan tapi juga banyak efek. Efek sampingan.
1: Mangkane supaya wong iku gak gampang lara Cak Pendik, ya gak gampang stres, wong iku perlu
0: hiburan.
3: Ngono lho.
2: Mulane hiburan
0: untuk RRI.
2: Wong lemu tanpa jamu, sehat tanpa ngombe obat,
0: ngluruk
2: tanpa ngombe dokter.
0: Ya dokter tetap perlu, tapi harus benar-benar kita ya.
3: Itu dokter kan secara medisnya
2: ya, betul.
3: Pengetahuan.
0: Nah secara lodrok, tanggal piro tanggapan?
2: Tanggal ya. Pitulikur ya.
3: Pitulikur apa Cak?
2: September.
3: Ini lukas
1: ini lah.
0: Tutup pitulas ya September dulu ya. Sab, trimon sab sing tanggal
3: 7. Iya. Oke.
2: Iki jane akeh rek, cuma tak umus iki
3: to. Iya.
2: Engko durung ngono nek kan radio ta.
1: Iya iya.
2: Sengakno arek iki subuh tanggapane akeh.
0: Ngawur ya. Ngawur ya sito iku.
3: Kita harus rendah hati
1: lho. Lah iku ono endi?
2: Aja terlalu lah. Iya. Ijing tak omongne sito to ya.
1: Nang endi iku?
2: Nang gone desa Made ya, kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya. Ini Surabaya Barat ya, lho ya.
3: Ini wilayah Surabaya ya.
2: Hajate sedekah bumi. Lah carane rek sak durung tanggal 17, 26 iku ono hiburan macam-macam. Ono tayub, ono okolan,
1: ono ujung,
3: ono tradisional
0: ya. Ujung apa ujung kulon ta?
2: Iya, ujung galu.
3: Nek sampean iku ujung tanduk ya.
0: Lah, ujung itu tiban.
2: Bome utawa
1: terakhir.
2: Terakhir iku tanggal 17. Iku Ludruk RRI Surabaya.
0: Orang tak pendek ding tak tong ya MC.
2: Ya. Mulane mbok ono-ono pendengar setia Ludruk RRI iki sing kepengin nanggap kanca-kanca RRI siap menghibur dimanapun berada. Carane gampang, teko ae nang kantor RRI Surabaya.
0: Menemukan
2: ya. Jalan Pemuda 8290 Surabaya yang ditemukan
3: menemui
1: bisa menemui
2: ya menemui
1: Bu Ketua
2: kita Bu Siti Purbandari
1: Bu Purbandari
2: Bu Purbandari nggone Jalan Pemuda 8290 Surabaya. Lah engko aja lali rek, ya to. Awak dibudal bareng-bareng ae. Ayo salam nggone ketua panitiane.
3: Sopo
2: Cak? Joko Hadi Sumangat.
1: Tetap
2: LPMK Made.
1: Tetap semangat.
2: Tetap semangat.
3: Semangat selalu.
1: Ya, tapi aja lali semboyane. Sekali di udara tetap di udara NKRI harga mati. Perempat RRI Suara Budaya Surabaya.

caning sugeng dalu sugeng pepanggian malih kalian giaran ludruk RRI Surabaya lumantar pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Arif Pribadi Esos. Produser pelaksana Purbandari SSN. Ketua Purbandari SSN. Ide cerita lan sutradara Cak Insyaf. Dalu niki ndak melampahan menang bondo kalah rupo seri kalih tamat. Konco-konco ingkang nampi dapuan Pak Suhar dipun lampahaken Cak Pendi ning Ami Sanjaya dalu niki.

0: Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Iya Pak. Alhamdulillah.
1: Ternyata doa kita dikabulkan.
0: Wis mangane Pak ben wetone kok tak buancai Pak. Wis rezekine anake.
1: Ya ngene lho.
0: Muga-muga anake nyambut gawe kan ana apa-apa.
1: Wong tuwa ku nek gedhe sebute ikhlas ndongakno anak. Ya wis dilalah. Dilalah itu. Oh iya, semoga-moga jerakannya api.
0: Ini aneh sing mulai pak, iki aku duduk ada gelang gede iki.
1: Alhamdulillah.
0: Iya rek, aku alhamdulillah temenan rek, anakku jauh ya aku.
1: Ini orang tua kan gak jaga no kayaknya anak.
0: Oh kan jaga no pak, duduk ada dewe aku.
1: Kerungu lho anaknya bergaya, itu seneng isan.
0: Yes. Iki ya duit kaya cik aku cian. Sini nane ke akeh ninggali kok celeng ora di alhamdulillah nak turek
2: kok tambah assalamualaikum
1: waalaikumsalam
0: nek nak iku nggowo mobil sapa iku
2: pak pak sampean tak bal-bal iki gak krungu
1: ya krungu yo tak pikir wong liya
2: wong ngebele kan wong liya kan tempat dinamu
1: aku lah gak bayangno nek awakmu ku boleh nggowo mobil ngono lho
2: tak pikir wong liya kan aku iso nyupir tapi parkir ning omahe yo ten gak apa-apa
1: gak apa-apa gak apa-apa kok kan yang bongkar iku mau gak buntu dalane nang nggone omahe to
2: sampean kok gak takon mobil sapa
0: iku aku takon mobil sapa ngono nak
2: ya opo sih tapi kan aku durung jawab
0: lah iya aku takon mobil sapa
2: iki mobil juragan
0: Kok ngono? Ya juraganmu?
2: Juraganku wong e ganteng.
0: Yo.
2: Baik hati.
0: Alhamdulillah nak. Wis.
2: Terus nyonyane ku yo baik hati, bijak, cantik.
1: Alhamdulillah. Yo. Gak angger wong lho, Mak, nyebut gawe soal juragan apik.
2: Lha men kedungane Mak barek Pak.
1: Sopo jenenge? Dino.
2: Pak Dino, Pak Dino.
1: Iku ben mantan penyiar iku
0: paling. Dino.
2: Duduk. Heh, mantan lodrok.
0: Loh. Sampai lupa. Aku kok ngono ae.
1: Jadi dino iku penyiar.
2: Wong jare ya tau kenal sampean, tapi pengen rene durung tak oleh.
0: Ono ae kok niku nak.
1: Ono anakku ngono lho.
2: Aku mambu ngipi. Wah, iki kok ketok-ketok emak mbek bapak.
1: Ya duduk berarti arep-arep nah. Tapi bapak mbak emak ini bengkok nyebut terus ya.
0: Dungak nawakmu terus.
1: Ngucap syukur terus ya Allah anakku isi kabul nyut guys.
2: Sesuk ini kan apa gue aku kan ngetonku lah
0: Pak. Iya. Tak pancai terus nah. Eh, jok
1: kuatir, jok kuatir.
2: Tapi rada akeh saiki gue sampe ndum tangga kanan
1: iki. Iya. Tapi eling lho Nak. Wong dipercaya wong ku abot.
0: Lah awakmu ku nggowo apa ae sak menuke iku,
2: Eh, Mak, peno tak tukokno daster. Tak tukokno kerudung. Warna urin.
0: Iya.
2: Dastere ya urin.
0: Kayak jeruk.
2: Loh. Sangke bektiku mbarek emak karo bapak pak pak sampe ngono.
1: Bapak tukokno sarung pink.
0: Eh,
1: tukokno sarung sing pink.
0: Sangan wong jeruk.
1: Dadi makmu
2: ora niku kudu karo pink iku.
1: Makmu oren ya.
0: Oren.
1: Aku pink. Nek mak mlaku karnaval.
2: Pak sampe tak tukokno sarung.
1: Ayo sarung sing pink ae.
2: Sik kembar ya mbek bapak
1: yo.
2: Yo, calone yo pink pisan ya.
1: Yo. Pembira lah.
2: Nggih. Papa cecilan.
0: Gak. Nak. Iku gelas sing mbok tukokno tak gawe. Lho, cek ro tukone anak.
1: Mau kemenye.
0: Tukone anake tak totokno ta lah.
2: Tapi sampean ganti kuwi biyen sepuan, Mak.
0: Lho, sing mbok tukokno wingi kok lho.
2: Sepurane biyen aku sange pengen nyeneng nek Mak kuwi gelang biasa tak sepuhne supaya koyo Mak. Saiki ndak saiki. Mak iki surate lho.
1: Surate. Mulane makmu tangane kok gatel. Makmu gak ngono gelangan mesti kok gatel apa ya, Dik?
2: Lah iku sarana lek tangane mak gatel sampe sing ngelus-ngelus, Pak.
1: Sing kurang ajar ke awakmu kok. Lah apa mau kayak sepuan iki?
2: Lah sing penting kan sementara nyenang mak, tapi aku kan bercita-cita besar nanti lah aku bener-bener lah bayaran gak cuma tak tukokno gelang, kalung, gondel, apa iki binggel bener tak tukokne
1: mak. Delok-delok. Dik, kalungmu gelangmu kok tambah ijo ae.
0: Lah
2: iya. Kok mben minggu ngarep ra wetone mak to. Nah iki wis tak tukok Nadia iki iki lho sampean delok lho.
1: Apa iki?
2: Ya iku mang
1: ngono. Oh iya.
0: Ya tak copot enak iki nak gak kabeh aku ya.
1: Paling batine tonggo ngene. Alah iku gamas iku ketara iku.
0: Iya.
2: Pak, engko sampean duduhne tonggo sampean ketok iki lho surate. Mosok aku teng ngapusi.
0: Ya gak ana lah pun tutut-tutut cak wong pamer. Wong wis nduwe iki gawe.
1: Saiki kepikine jenengan awakmu. Ayo. Saiki asli, asli.
2: Nang kok kapan-kapan mak.
0: Tuh saya aku dibek ilang nang aku. Coba asi.
2: Sampeyan kok sampe healing. Mak mbek bapak berdua healing nang ndi?
1: Oh iya pokoke.
2: Ojone sawah tok eh.
1: Ngono ta.
2: Eh sing sawah sampean garap iku wae Kang Pak Karjo.
1: Iya, parowane
2: kuwara. Insyaallah sampean tuku, Pak.
1: Oh alhamdulillah. Oh iya, tau ditawakno.
2: Lha terus saiki wis kliyo apa durung?
1: Lah aku ya gak wani lho, aku duwe teko ndi? Jane sampe hake omul go dhewe akeh isih nek ora sawah bapak ya
2: urung akeh tapi kan kok sareng celeng ya. Gajiku kok sing 70% tak titip lemah.
0: Iya.
2: Sing 20% tak titipno bapak.
1: Alhamdulillah.
2: Kok sing 10-20% tak gecekelan
1: ya bener. Ya wis nak ya wis. Sing sregep sing geni. Gawe masa depanmu meneh.
2: Tapi pesanku aja ditang-tang ning wong-wong sing gak kena dipercaya,
1: Pak. Mak makmu gegak kok mamu.
0: Gak wis lapos sih wis.
2: Saiki sampean enak nek
0: uripe. Duwe akeh yo gak ngomong gak muni kok. Dudu-dudu wong lapo. Bener
2: tak hemat sampean mangan yo ngono sing bernutrisi ojo jangan kates
1: karo wong. Bapak mau ngomong ya durung Jawa. Mulih juragan enak.
2: Pak Dino.
1: Pak Dino sabar. Nggo mulih mobil yo oleh. Tapi ling nak wong dipercaya itu amanah.
0: Iya.
1: Kono aja sembuh.
2: Pokoke percaya mbek aku, Pak.
1: Ha iya mangane iku. Abot lho dipercaya iku nak. Wah, dipercaya aku apa? Jangan-jangan aku kamu suruh ngomong saya enak lah ya, le, ya. Ya, cuma juga semua orang.
2: Ngono ya, Pak.
1: Ini kalau penggawaan saya enak Dewi, mau bunuh-bunuhnya, nah itu sih. Tailing no.
0: Awas lu, dipancing-pancing, Pak. Engko Pak Nono apa-apa ini gemelai tau.
1: Dede, gemelai ngono,
2: tak juga, tapi tak kayak no, Pak.
1: Ngomong aja.
2: Tak sae ngono.
1: Pokoknya macam-macam penggudan yang dipercaya.
0: Iya.
1: Hati-hati.
0: Coba-coba, kalau ini gelaman tanggara ini.
2: Anu selain jual beli sembako,
1: sembako
2: juga nyewa-nyewa nol.
1: Ekspor impor tu nak?
2: Wah, ekspor impor ni.
0: Papa,
1: ini barang luar negeri, terima barang luar negeri lah.
2: Rental truk. Nah, tadi nyewa nol truk. Aku sing selain Joko Toko aku juga ngawasi.
1: Singun gue kok api ngomong dulu lah.
2: Gue mobil wangi pak,
1: tuh mobil kok aku dipercaya gue mobil sing api ngono.
2: Nah, sing elek enggak ono ya pak. Api-api.
1: Pokoknya hati-hati
0: nak. Hati-hati nak.
1: Dimanapun kau berada, nak dia kan buat gay, nak dia kan ngawulo aku.
0: Sing sudah lewat.
1: Nah, dipercaya gue apa?
2: Makanya pak, aku jaluk dongane sampeyan karo mae. Kok lek aku budalne supaya oleh berkah koyoku, kok aku sampeyan langkai lho Mak ya. Sampeyan langkai supaya oleh sawapane sampeyan rejeki dadi mulya ngono lho Pak.
0: Iya nak.
1: Gak ngurak lah. Gak ngurak. Gak kuat langkai.
2: Bapak cek seneng guyon ta Mak iki Mak.
1: Ya sing ngene iki.
0: Bapakmu ya sing ngene iku,
1: wong loro ya. Aku yo gak enak lho masyaallah.
2: Ya tak tukokno mesin eh, mesin karaoke. Ya sampean sak terhibur.
1: Masa mamu kok tukang mesin jahit.
2: Kehiburan, Pak. Wis gak ate kakek nonggo, Mak, Pak, wis ya.
1: Ya wis.
2: Iki mau Mae aku kangen
1: sambilane Mak. Senenganmu ke depan dia, Bu.
0: Ya, Pak, ya.
2: Padahal aku orang nelpon dhisik lho.
1: Ya.
2: Masa apa, Mak?
1: Naluri wong tuwa
0: aku
1: selalu kroso.
2: Makane aku ceduten terus.
1: Ate ngipi ya, Bu, ya, Bu, Pak, ya. Ngipi ning apane? Aku mulih kok paling-paling Robi mulih.
2: Makane aku kroso terus glundung aku.
1: Awak iki
0: sampe yo ketok tamane, Mak.
2: Sampe Mak, sampe nyambel opo iki, Mak?
0: Iku lho nyambel panggangan.
2: Wis iki sampe buka sih, Pak.
1: Nyambel sing nyambel sing gak oleh gandang pong benci iku, Nak. Nyambel korek.
2: Pak, sepurane Pak, aja dibuka sing kok aku gak kejutan dadi sampean cekel isi ae.
1: Oh, ngono ta.
2: Aku tak langsung mangan aku.
1: Ya wis,
0: mana Nak?
1: Eh, Robi.
2: Iya Pak, iya Pak.
1: Gila senenganmu aku udah konten apa bapak mana nono lah.
2: Jojo Pak.
1: Agak kerasa enak lali bapak. Alhamdulillah. Anak-anak gue nurut arep bukti nawang tuh ya tidaklah oleh pengalaman sing enak, juragannya api.
0: Iki kau nang buri Pak, emang nono Jojo nggak menikah?
1: Iya wis, ayo.
0: Si nggak nono nang buri ayo.

0: Bu, bejo, bejo kumayang.
1: Mm-hmm.
0: Nemu karyawan kayak Robi.
1: Ih, tiba-tiba temenan ya, Pak. Cocok karo omongannya. Jadi kulo niki mboten nate kesel, kulo mulai saat niki kulo kerja terus mboten napa-napa.
0: Disiplin nyambut gawe ini.
1: Mm-hmm.
0: Bersihan.
1: Mm-hmm. Kayak wingi lho, padahal murih jarene nilik wong tuane ngono ya sekate yeah. Nginep. Sore wis ning kene.
0: Wis teko.
1: Asar wis teko, wis usung-usung.
0: Tak belajari nyupir setir-setirane kok cek apik iku.
1: Aku ki wingi yo kuwatir lho, Pak. Lan jenane ngajari mek sedina tok lho mari ngono. Mobil e sing abang diguwa-guwa mulai
0: nang
1: omahe.
0: Nyatane arek iku arek cerdas.
1: Iya.
0: Niat nyambut gawe temen.
1: Tapi yo ngono ki yo, Pak yo. Wong ngancani nek didasari niat sing apik iku yo.
0: Tambah suwe nyambut gawe ngono tambah ketok tambah ganteng ya.
1: Ngono.
0: Robi.
1: Kaya aneh kulitane kaya jenengan.
0: Lah iya. Bu, gini. Aku tak jaluk apa?
1: Iya ya, Pak. Iya ya, tapi lu enggak sampean gua jok mepet-mepet ngene aduh, lu anak itu gede
0: gitu. Gini.
1: Wis kok. Kenapa sampean enggak ana celana pas?
0: Wah, sampean piye ngono, Bu?
1: Ya, iki sampean jare rada geser nglirik kok enggak ada enggak ana celana.
0: Saking seneng ati.
1: Iya ya, Pak. Wis tepak to. Nak jaluk nambah 5, wis dituruti. Kurang sitok teko ketekan Robi masuk wis.
0: Luar biasa. Ya apa aku iki meneng-meneng ya mikir, Bu. Kira-kira nek Robi dijodohno karo anake dhewe ngene.
1: Boleh. Masuk nek aku.
0: Setuju sampean.
1: Setuju le. Lah tapi anake dhewe kadung ada dong. Apa? Kadung kinyis-kinyisan dek. Sapa jenenge? Sony.
0: Ngene lho. Ninang kok enak ono. Ayo diomong.
1: Duh, aku dina nangis, Pak.
0: Alah, biasa Bu nangis iku ya
1: meneh. Gak eling ta? Jenengan gak eling nom-nomane awake dhewe ayo. Sampeyan takoni bapakku mana tolong dino gak rono aku nangis rong dino rong wengi.
0: Biasa Bu. Nangis itu bab pelampiasan perasaan. Ya, wong wedok iku pancen
1: siap wis.
0: Bondone iku mlebes mili ngono.
1: Ya wis engko tak tandane nek nangis.
0: Dewe nek gelem ngomong api-api. Jenengan sing nuturi pastilah.
1: Tapi jenengan sik, Pak.
0: Oh iya, gak apa-apa. Tapi sampeyan setuju?
1: Setuju aku.
0: Setuju. Awak dewe milih mantu wis gak ndelok latar belakangku
1: dadi
0: anake wong sugih
1: apa. Usah mikir ngono. Toh besok ya ning kene.
0: Nah,
1: dadi anake dhewe.
0: Nah.
1: Sing terus usaha sapa ya tepan
0: karo. Nah, iku
1: ya. Yo.
0: Nyambut gawe ni jujur.
1: Heeh.
0: Ya kan. Ku kulit-kulitane kok sapa padha karo aku ya.
1: Lah iya. Aku yo ngono e. Masake dulur sampean, Pak. Gak
0: yo. Lah opo sih kok dulurku tak ada dulur aku.
1: Wis tak celuke, tak celuke.
0: Celuk.
1: Iya. Nduk. Sayang.
0: Nina.
2: Bu.
1: Iya kene.
0: Lagi apa?
2: Iki lho ngatur. Nah, Kang Jo malah
1: ribet.
2: Oh.
1: Kang Jo wis beno jombok seneni. Kang Jo iki soalnya jeneni kadang-kadang nek porek ngono terus gak gelem nyangkerjo.
2: Nggih mboten nyeneni, cuma
0: ngandani. Kang Jo iku nyambut gawe nang ngene kene kene diarani pegawe sing bibit kawit.
2: Nggih.
1: Mulai
0: bapak
1: wis.
0: Durung apa-apa wis.
2: Atase sakit-sakitan Pak sakniki.
1: Ya sing kok diperiksakno. Nggih. Ya sampe
2: dhewe. Nggih kok kula ngrencangi
1: ngoten ya. Wis pinter.
2: Nggih.
1: Nduk, Nduk.
2: Dalem.
1: Atene di kandhane mbek bapak.
2: Waduh.
1: Wis lungguh sing enak.
0: Gini. Bik menawa iki kenek bapak gawe istilah nemu masak kebo.
2: Lho, napa niku?
1: Akeh.
0: Tegese
1: iki wong nek kebeneran
0: ngono lho.
2: Oh, bekne nemu temenan.
1: Ketiban kebeneran.
0: Aku njaluk pendapatmu saiki.
2: Nggih.
0: Delok nyambut gawene Robi ku nek mau sawang ya opo.
2: Oh, nggih suwe.
1: Terbantu ta?
2: Sangat, Bu.
1: Ya to.
0: Apik ya?
2: Nggih, sae.
0: Ngomong niku ngomong ya sopan santun.
2: Nggih.
0: Jujur.
2: Nggih.
0: Disiplin.
2: Lha wong nggihan niku, Pak. Nggih.
0: Lah, bapak iki duwe karep. Iki mau wis tak omongno karo ibumu. Nina, ya bik menawa iki wis titi wanjine. Ya apa kira-kira bapak karo ibu kepengin jodhokno awakmu karo Robi.
2: Lho, ya tas pondi se Pak. Bu.
0: Kate ning. Kate ning. Kate ning.
2: Datar lek ngomong gitu. Kula mboten niki mboten nyek niki mblayer.
0: Lho, ngono kok.
2: Angge kaget lah.
1: Nalo.
2: Lah bapak kali ibu kan ngertos nek kula sampun gak ada pacar. Lah masa
0: bapak tak ngomong terus wae.
2: Nggih.
0: Dino iki Bapak ngomong gak setuju bapak hubunganmu karo Sony.
2: Mboten, Pak. Kulo kadung seneng.
0: Masalah.
1: Ngene lho, Dul, didelok dhisik, Dul, didelok dhisik. Nek delokane sih Robi iki kan yo areke yo semangat, yo sregep. Delok rupane yo wis sejajar karo awakmu.
2: Nggih mboten ngoten. Lah wis kadung seneng nek kulo niku cinta pertama kulo niku, Pak.
1: Yo wis iki kok cinta kedua dadekno ngono lho, Dul.
2: Nggih mboten saged kok.
0: Si.
2: Mboten, Pak.
0: Anak lak kudu manut karo wong tuwa.
2: Nggih. Tapi nggih kula niku pun seneng lho, Pak.
0: Kok dhisik. Senengmu men. Aduh, sawangen sing teliti ya. Wong arek pekitak-pekitik ngono iku. Kudu bisa opo? Kan gak ngerti.
2: Lho tapi niku kan gadang kan nggih sregep nggihan sami, Pak. Cuma nggih memang jane mboten pekitak-pekitik anjane pawakane ngoten, Pak.
0: Urip duniawi ku gak iso jamin kebahagiaan wong rumah tangga.
2: Lah kula mun kadung cocok lho, Pak.
0: Bapak kuwi.
1: Ya engko saya suwe nek karo Robi kan ya kulino.
2: Lah niku kan niku. Mboten lah, Bu, masih
0: Bapak milih, bapak karo ibu milih calonmu kanggo sisian uripmu ku gak ngawur lho iki ya. Ngono lho.
2: Mboten wis mau wis gak seneng aku.
0: Kok sampe mau.
2: Bapak ibu
0: mau.
1: Aduh ya opo kok ning kamar.
0: Bapak.
1: Kamar tutup rapat.
0: Waalaikumsalam.
1: Kita pancen iki sampe, Pak.
0: Ngapunten, Bu.
1: Waalaikumsalam. Monggo-monggo, Nak. Monggo-monggo.
0: Ibu.
1: Mas, aduh bingung aku.
0: Rumakno. Kayak durung adus ya.
1: Aja ngono ta, Pak. Sampeyan aja menyet, Pak. Monggo-monggo.
0: Monggo, pindah pundi? Tas pundi?
1: Anu, Mas.
0: Kok kula
1: sampeyan nah Sony bener.
0: Lah.
1: Wis sampeyan narak dhisik.
0: Bu, wis getak, Bu. Ngene wis getak.
1: Wis apa yo?
0: Lho pun kuwatir, Pak. Jantung calon mantu ndugi mriki niki mboten cuma kula ndugi tiyang tok, Bu. Nak Sony, Pak. Nak Sony, ngomong sing datar mau, ya biasa mau. Perkara gawan, Pak. Bu. Mobil niku bek napa mawon sing mboten enten.
3: Ya apa omongan iki?
1: Temenan tapi temenan, Pak. Tak inguk lah kok ya Allah. Nanase jeruk entek metu-metu tok kocone mobil lho, Pak. Ah sing nggawa tebu barang lho, Pak. Napa?
0: Bu, aduh.
1: Bu, ngene ada ya kok nyepi tebu.
0: Mboten nanas jeruk.
1: Tebu barang niku.
0: Nik, lho ya napa? Saman cerpen niku tebu. Nak Sony, Nak Sony. Pun mboten bisa beto ngoten-ngoten. Sik kula tanggret. Potong ten pundi niku rapet niku. Loh, teng salon, Pak. Teng salon, Bu. Tirang nopo tiyang soge ni. Mantu jenengan iki. Bu, damel jaket masuk angin ya sampe. Loh, kirang tahes ta, Pak? Kirang cocok kula mertamu wonten mriki.
3: Ngeten, Nak Sony. Nak Sony.
1: Pak jaketing merah.
0: Sampun tinyali, Bu. Sampun tinyali niki.
3: Duduk kok malah delok keliring isor mbek ndukur, Bu.
0: Sampun karnaval ta ya apa dicebut. Bapak, kula niki mriki nipun kula pikir lho, Pak.
3: Heh, ngene.
0: Pun kula pikir sak derenge kula mriki.
3: Nak Sony. Anakku Nina wis ngomong karo bapak karo ibu lek pancen duwe hubungan dekat karo sampean.
0: Leres, Pak. Leres.
1: Sampun.
0: Leres.
1: Dadek kaya aku. Aku lungguh kene ya, Pak.
0: Dadek kaya. Mumbia, Bu. Dadek. Mangkane pun kuwatir nek pancen Dek Nina.
3: Nek sampe kalep napa? Lah sampe dirungokno tangga, Nak.
0: Niki ciri wanti lele wong dibeto mati.
3: Masalah karibasan,
0: Pak. Ya napa sur mejan tenulane, Pak?
3: Aduh kok ka ono ngene
1: sampe.
0: Paribasan, Pak.
3: Nak Sony.
0: Nggih,
3: sak durunge sampean teko, bapak karo ibu wis ngomong karo Nina anakku.
0: Nggih.
3: Jujur nggih?
0: Leres.
3: Jujur.
0: Sae niki nggih.
3: Jujur. Aku gak setuju lek sampean hubungan karo anak.
0: Loh.
1: Ya Allah, Pak, aku kaget
0: menan. Kok ngombyo. Bojoku lo dagdeg mau niku.
3: Sampe ya.
0: Ngendi kok nopo, Pak?
3: Sampe.
0: Kok sampe
3: dina niki Nina wis duwe calon bojo, mulo aku njaluk hubunganmu karo Nina putus.
0: Loh. Cik lancange sampean, Pak.
1: Duh, tak aku gak kaget, aku kaget. Aku wis siap
3: iki. Wis siap.
0: Lancang sampean. Nina anakku. Nina pun tresno kali kula, Pak. Kula niki lho ya napa mbelani seneng kali. Nina niki
3: tanggo krungu mbok pekalen mae Pak nek ngomong. Ndak isa.
0: Mboten saged dalem kula nek ngeten
1: iki. Ngene-ngene nak Sony, ngene-ngene nak Sony. Pancen wong nek tresno kuwi gak kena dituku, gak enek wong dodol.
0: Lah, bener niku.
1: Tapi nek urusan jejodohan niku kok iso dikulinakno ngono lho.
0: Maksude?
1: Lho nek Nina kok jodohan karo wong, wis jodohan karo wong tuane, nek Nina wis sing penting gelem, sing kono gelem ya wis kok ben kulino ngono.
0: Ah, mboten mboten mungkin niku. Mustajab niku nek sampe Nina
3: seneng. Wis sadap, wis sadap.
0: Mus.
3: Lho. Mulia Pak.
0: Lho, kula mantuk.
3: Dina iki potos. Lho,
0: lho, lho, lho. Berarti sampean mutusaken hubungan kula kalih Nina.
3: Pancen aku
0: mboten. Oke.
3: Apa?
0: Nek ancane kula mboten sampean setuju ni. Mantuk mboten pamitan kula.
3: Bah, kon pamit bak glondong gak urusan.
1: Lho, wis nak Sony sampean wis
0: ndang mulih. Boleh aku.
1: Wis timbangane geger ndang mulih.
0: Mulia.
3: Sapa ngene?
0: Kok bulet ae.
3: Eh, lawang iki kono lho.
1: Dalane
0: rono kok. Kono ta dalane.
3: Yo.
0: Titan nono ya.
3: Oh,
0: ngancam pe aku mulih teko kene anak celorot ijo.
3: Oh, kate nyantet kon.
0: Nyantet sapa?
3: Nek celorot ijo iku apa?
0: Wong mekel pring.
3: Oh, wong mekel pring liwat ngarepe omah.
0: Wes, bali aku.
3: Bali yo. Ibu tenang. Perkara anake dhewe. Ayo.
1: Aku wedi nek engko anek opo.
0: Alah wis lah, urusanku iku kok. Sampeyan tenang.
1: Nina yo apa aku tak ning kamare Nina yo,
0: Pak. Iya, omongno.
1: Iya, Pak.

0: Lopo.
1: Ngomong apa mbak aku?
0: Gak maksudku dagangan iki warung iki ayo dikembang nung nul.
1: Ya, terus?
0: Pas yo menu ni ditambahi, jadi yo gak mek rawon, soto, ngono tok ae.
1: Tambahi apa sih ngomong-ngomong? Ngomong apa?
0: Saiki yo apa nyoba gawe dodol gadu-gadu, utawa dodol ambek dodol rujak, terus dodol es buah barang ngono iku lho.
1: Pak,
0: cek komplit.
1: Sik aku tak ngomong yo. Lah wong iki menu ngene wis kualan. Sama niku niat mateni aku alon-alon
0: ta yo apa? Yo gak ngono. Maksudku nek dagangan niku akeh. Maksudku akeh warnane, akeh jenise, yo ono soto, ono gadu-gadu, ono rujak, es yo ngono, ono es campur, ono es sembarang.
1: Iki wis sakmene kae iki ae. Aku lho wis gak ngatasi. Sampeyan kongkon dodol gadu-gadu, rujak. Gak ngono sampeyan iki niat aku nekek aku yo.
0: Yo engko tak ewangi sih, Mak. Musuh aku yo meneng ayo tak ewangi.
1: Kualan sampean yo enak-enak tok ngono. Sing soro iku aku duduk sampean.
0: Iya ning ku angkat junjung opo-opo kan aku.
1: Opo-opo lerencol.
0: Lah sing masak sampean kan sing bagian masak. Ya omong kene sekitar kene yo cocok ambek masakan sampean ngono lho.
1: Lah iya.
0: Langganan sing bendino menisu tuku rawon yo ono. Gak tuku sego tapi tuku rawon ya ano.
1: Masak dhewe tuku iwak itok.
0: Iya tuku iwak itok.
1: Tuku rawon ya gak rawon to lho ya sak empale, sak tempene, sak sambele lho. Sampeyan iku ya opo?
0: Ndak mangkane. Iku cara ono menu anyar maning ngono kan ya lumayan.
1: Iya Pak, tapi aku kualan.
2: Iya.
3: Kaya biasane.
0: Iya. Hari aja iki langganan dhewe.
3: Apa
0: ndak?
1: Apa nak?
3: Kaya biasane, Pak.
1: Oh iya.
3: Ndak geprek ambek ana es degane.
1: Hah?
3: Es degan?
1: Es degan?
3: Heeh.
1: Ono.
0: Es dengan siapa?
1: Degan.
0: Apa?
1: Degan.
0: Krunguku kok es dengan ya dengan siapa? Es degan.
1: Es degan iki,
3: Pak.
1: Es degan ku klopo sing enom iku lho, Pak. Iku sampean sing meceli aku gak iso.
0: Degane gak ono ndo iki ono klopo tuwek iki makmu.
1: Ono nak ono aja ngreken bapakmu. Aja ngreken bapakmu. Yo ngene iki.
0: Ono klopo tuwek iki. Degane ngono.
3: Yo yo. Sing loki nggih, Bu.
1: Heeh, ya nak. Lho, situ teko iki. Lho, langganan.
3: Bu, Pak, beli.
1: Ya nak.
0: Silakan, mau pesen apa, Nak?
1: Pesen apa?
3: Beli ayam geprek tapi bumbunya bumbu kacang.
0: Oh. Ayam geprek. Ayam geprek tapi bumbunya bumbu kacang.
3: Ada enggak, Pak?
0: Ada di bumbu.
1: Ada.
0: Di sini sembarang ada kok. Wis gak balekno gak pokoke sampean pesen opo ae ono. Iso
3: 10, Pak.
0: Iso makmu iso sembarang.
3: Beli 10 ada, Pak.
0: Iya, iya.
1: 10 bungkus ya.
0: Bungkus. Ya. Berapa bungkus?
3: 10.
0: Oh, 10 ya. Tunggu ya.
3: Iya, Pak.
1: Sampean sing madahi segone.
0: Ya, ngene. Kita bungkusane sego iki.
1: 10 ya.
0: Hmm.
1: Siapno kreseke pisan.
0: Ayam geprek tapi bumbu kacang iki lho.
3: Pak minumnya es kopior ya, Pak?
0: Waduh, kopior enggak ada, Nak. Es koplak ada. Ya.
3: Boleh lah, Pak, itu satu.
1: Oh, satu.
0: Oh, iya, iya.
1: Ya, Nak. Ya tak gaekno, Nak. Wis pokoknya.
3: Siapa yang koplak, Pak?
0: Aduh, makmu yang koplak.
1: Ya, bapakmu juga.
3: Ya, Pak, wis satu.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Aduh, langgan aku iki jan aneh-aneh.
0: Oh wis populer lho iki. Wis terkenal lho warunge dhewe iki sampe kono-kono.
1: Ngene tambah ditambahi dagangane. Ancane ngono sampe niku cerah
4: kok. Uje.
1: Iya, Nak.
0: Waduh. Halo, Wes. Kabar apa, Wes?
1: Bona.
4: Durung-durung wis ditakoni Bon. Potongan kula ni potongan bon-bonan.
1: Dawa-dawa bon-bonamu.
4: Nggih. Nggih kula nggih sabar wong kula dereng nyambut gawe.
0: Lho. Durung bayaran apa durung nyambut gawe?
4: Lah enten sing bayari wong gak nyambut gawe.
0: Sampeyan niku nyambut gawe durung.
4: Dereng.
0: Waduh. Ya apa.
1: Kapan nyambut nak?
4: Nah, padahal kula niki pun ten budi-budi mboten lamar lho kok gak diterima niku lho.
0: Syukur
1: gak lamar. ngono.
4: Lah nggih.
0: Apik omongmu. Ya berusaha re, wong iki
4: biar
0: wong
4: urip. Kula kula ni nyambut gawe mboten mesti tapi mangane kula mesti.
1: Mesti. Kabeh wong urip iku mangan.
0: Ya iki sementara nek awakmu durung nyambut gawe, mangan dikurangi, ngombe diakehi ya.
4: Nek ngoten

0: ngono ta.
1: Sampun iki. Bapak mule ndleme ngamen. Setason, ana ngapa?
2: Walak ton, gak kaya-kaya awakmu.
1: Apa?
2: Nasibku iki mbuh.
1: Wis sepurane anu ya, Son, awak dhewe gak level.
2: Kok paling ngono setan ambek aku.
1: Apa?
2: Kancok, plek di ambek aku.
1: Kok niku kok sing mestine nangis mengeluh iku aku. Wong awakmu duwe toko sugih, duwe sopir.
0: Lah iya.
1: Pegawemu yo akeh. Eh?
0: Kok meneng-meneng nangis?
1: Kok moro-moro nangis?
0: Gak pantes.
2: Kon gak ero
1: kok. Kok nangis apa?
2: Kon gak ngerti ta. Aku apa sebabnya sampe nangis
1: kok. Lah iya apa?
2: Perkara donya bondo.
3: Heeh. Iya.
2: Gak kekurangan aku mobil ono, toko kuat.
1: Iya.
3: Sembarang duwe.
2: Tapi delok nasibku kaya
0: ngene. Lho, kok iso iku lho.
1: Apa Oson?
2: Kok benci aku terus paten nona marah.
1: Hus. Kon ini mateni padane mateni nyamuk ae gak ono urusane, mateni wong ono urusane.
2: Kon nak ngerti sih.
1: Iya.
2: Aku lak duwe pacar.
1: Sing wayu iku.
2: Nina iku.
1: Iya, wayu.
2: Ayo pinclong koyo ngono.
1: Wis bersyukur temen awakmu.
2: Iya.
1: Apa? Apa?
2: Gak ngerti ya.
1: Heeh.
2: Nek Nina ne wis cinta mbare aku.
1: Iya,
2: aku ya cinta tresno mbare Nina, tapi wong tuane.
1: Apa?
3: Gak setuju.
2: Gak setuju gak arep mbare aku.
1: Bagus, dituku. Dituku.
2: Dituku ya apa maksud sampean niku, Pak?
3: Lah gak setuju ndang dituku ae.
2: Lah wong kono tambah soge hari ini.
3: Soge kono.
2: Soge kono.
3: Ya ada ya itu.
1: Anu, dadi Nina cinta mbek awakmu. Awakmu ya cinta mbek
2: Nina.
1: Cuman wong tuwa ni
0: gak setuju.
1: Gak setuju.
2: Eh, sajane kurang apa sih aku?
1: Ya kurang ganteng.
2: Kan tak ngerti nek gantengnya memang kurang aku,
1: iya.
2: Tapi donya bondo aku kan gak sampai kekurangan.
1: Iya. Yo yo.
2: Tapi pikir entah awakku iki ton.
1: Gendeng aku mikir awakmu, mikir awakku dhewe gak karu-karuan dadakno.
2: Ngono maksudku aku iki ya apa apa ndolek jalan keluare utawa ya apa solasine
1: solasine
0: le ninae ku wis mbok takoni dhewe wis
2: lho ya wis tak takoni
1: wis cinta wis pacaran kok
2: wis pacaran ambek aku narek seneng bareng
1: wong gandeng renteng iku wis wong loro
2: nang endi wong loro
0: yo wong tuane sing gak setuju
3: yo nek masalah rupa lu kan kena dipoles.
1: Jane iya.
2: Anggep penuh tembok aku dipoles.
1: Ya kan iso dipermak ngono. Dadi terus apa kira awakmu diputusno kok gak ada hubungan karo
2: hubungan.
1: Ambek
2: mulane dina iki aku pisah ambek dheke. Tapi
1: wah,
2: cintaku sik tetep.
1: Ya apa nek kon
2: tanggone Nina.
1: Tapi nek tak rabekno bebekku ya apa?
2: Sik bebek sing endi?
1: Ya bebekku sing
2: sik.
1: Apa?
2: Eh, wong praenmu ae koyo ngene.
1: Lah
2: mendane bebekmu koyo apa
3: to? Ojo san bebeke bungkuk.
0: Ojo melok-melok sampean ojo.
1: Ya padha lah, ya padha padha ajure ngono ketemu.
2: Padha legreke lah.
1: Wis sabar son mangkane. Awakmu dadi wong sugih, dadi wong sukses.
0: Ojo
1: mentang-mentang. Ojo sombong-sombong.
3: Heeh.
2: Tapi kliru aku koyo
3: wong tresno gak mergo dunyo bondo. Jodoh iku ibarat pasti. Nek pancene yo Mas Yonina iku seneng ngambil sampean.
1: Heeh.
3: Lah sampean yo seneng, tapi
1: jodoh-jodoh. Yo yo apa meneh?
0: Gak iso ketemu.
2: Wah, gak iso ngono, Pak.
3: Yo ya, Bu.
2: Dipong aku wis kadung cinta, Nina yo cinta bareng aku.
3: Iya.
0: Iya, bener.
1: Tapi gak wong tuane gak setuju. Ya apa?
3: Ya belum jodoh.
2: Jare arek nom-nom biyen
1: apa?
2: Iso kawin lari.
1: Oh, kon gak pegel lah kon kawin lari.
2: Maksudnya nikah di luar pengetahuannya mbak
1: mereka. Ngin tangan tak kandani, kon rumah tangga iku apa, wong nikah iku anak sakrali. Wong rumah tangga iku gak sak lawasi. Kate gak oleh pendungane wong tua. Uripmu tambah soro.
0: Iya bener.
2: Terus jaman-jaman saiki kok kaya
1: ngono. Iya.
0: Iya.
1: Iya lho.
3: Ngomongno jaman saiki.
2: Donya bondok kan akeh.
1: Iya. Aja ngandalno donya, tapi perkara cinta. Nangis ngono kok.
3: Nek gak ono wong biyen yo gak ono awakmu.
1: Iya.
3: Iya.
1: Dadi donga
3: wong apa wong nikah apa meneh nikah ono nggo wong iku kanggo selawase. Nek gak direstui oleh orang tua,
1: iya. Wong
3: akhire yo
1: gak. Iya. Kapi.
0: Kapi.
2: Apa

0: wis sembuh gak ngurus awakmu, bah. Syukur.
1: Ya pokoknya tak rabek nambah iki ya.
0: Hei.
2: Gak iso aku tadi. Garangan tambahan.
0: Wis ya apa, Pak?
1: Iya wis kudu.
0: Aku dirabekno iki. Jeruk minum jeruk lah.
2: Kowe tak tinggal.
0: Iya. Wis gak apa-apa. Pak.
1: Rame warung iki. Temen. Tapi ya rame.
0: Iya.
1: Arek-arek iki.
0: Kan arek-arek ngono ya gak rame ya, warung
1: iki. Ya iki sekedar ga hiburan arek-arek mrene.
0: Ya. Ya wis.
1: Ya wis. Ayo ditutup tandang ngono sing durung mari iki,
0: Mang. Ya.
1: Ngono ana untuk tak wadenane.
0: Ya.

0: wis siap.
1: Siap.
0: Nek jenengan, nek jenengan nek gawe jas meniki wis wis seterek, Pak. Seterek jare jaman biyen.
1: Seterek.
0: Nek aku wis ya, aku wis apa jenenge sedet apa urung, Pak?
1: Luar biasa.
0: Ya.
1: Luar biasa.
0: Iya ta?
1: Masyaallah.
0: Bojone sapa, Rek? Aja lali, Pak.
1: Bu, bu, anu foto wong loro
0: apa? Ayo, ayo. Selfie ya, Pak ya.
1: Selfie. Ini,
0: ya, Pak. Ya, aku ra kulen, Pak.
1: Lah. Iya lah.
0: Cekrek.
1: Dina iki
0: dhewe ra gak apa-apa sih.
1: Dina iki dina kebahagiaan.
0: Alhamdulillah, Pak. Akhire Nina gelem dilo atine nopo. Wis, alhamdulillah wis muga-muga iki engko arek loro engko dadi bahagia kaya awake dhewe ngene, Pak ya.
1: Konsumsine wis siap.
0: Wis siap wis pesen kabeh cek gak kesel.
1: Jare rombongane kono wong pira? Wong 7 ta wong pira ngono?
0: Sak mobil pokoke.
1: Pak mobil
0: pangane. Terus gawane mulih barang wis tak cepaki 10.
1: 10 ya. Lebih lebih gak apa-apa.
0: Lebih ora apa-apa.
1: Lebih gak apa-apa. Anak
0: terus wong-wong karyawane jenengan mau ya wis tak kayak seragam kabeh.
1: Seragam kabeh.
0: Batik kabeh.
1: Eh, anake dhewe mau gawe pakaian apa?
0: Wis gawe sing ala-ala model saiki lho. Apa iku? Burgundi apa-apa ku jenenge? Durung tak tiliki. Mbok warna burgundi iki piye to? Abang-abang rada-rada ungu ngono lho jarine.
1: Iya iya iya iya iya. Celuk celuk.
0: Celuk ya, Pak.
1: Anake.
0: Duh.
1: Nina.
2: Nina.
0: Aduh, Pak, ya apa?
1: Aduh, matur nuwun Gusti. Gaune
0: temen Pak burgundi, Pak. Bener.
1: Senyume lho, Bu. Senyum.
2: Rambine ngene.
1: Loh,
0: lho. Wis ajare pilihanmu warnane burgundi sing iki.
2: Tak buka enak, seneng tuh.
0: Ya wis wong sedih lu ae kok engko gak sampai awan wis mari. Ya?
1: Nina.
0: Wis gak apa-apa. Nina. Ojo mencucu ae.
1: Senyum. Senyum, Pak.
2: Senyum.
0: Jare ini wis nampa keputusane bapak ibu ya wis senyum ya.
2: Tapi kula mboten saged ngilangaken.
1: Alah, wis lah. Ilang ilang.
0: Jenenge wong tresno ya kaya ngono. Mas ibu yo duwe cinta pertama, duwe ibu. Bapak yo duwe, biar bapak
2: mesakaken Mas Soni, Pak.
1: Eh?
2: Mesakaken Mas Soni.
0: Kok wis kaya muga-muga Mas Soni ndang ketemu jodoh.
1: Lah ngono ya.
0: Didongakno wae. Mas Soni kan wis ndongakno sampe.
2: Ban apa ya robi ku mrene-mrene.
1: Waduh ngono.
0: Wis.
1: Anak dhewe.
0: Nyatane wingi ya wis omong omongan.
1: Senyum plek karo sampean lho.
0: Mosok sih, Pak.
1: Iya anak dhewe Nina. Wis kaya kaya ngono. Wis. Iki kabeh wis disiapno kabeh karo iki.
0: Wis nduk ya aja ndingkluk ae. Wis biasa sing biasa.
2: Biasa biasa sono Mas Soni, Pak.
1: Loh,
0: wis.
1: Kaule ngono. Ya opo sih, Pak? Arek iki. Kaule ngono wis ta. Bapak karo ibu iki mempersiapkan masa depanmu. Ngono lho.
0: Ngono lho, Nduk.
1: Kabeh sak menyakene iki kanggo sapa sih?
0: Pak.
1: Loh, iya.
0: Wis kok ono mobil.
3: Ono mobil, Bu. Iki, Pak.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Monggo.
1: Bener.
0: Monggo, monggo pinarak.
3: Emak, emak,
2: Pak, omahe Pak Gwedi ini, Pak.
3: Monggo, Bu, pinarak.
2: Nggih, nggih.
1: Sandal coploan, sandal coploan.
3: Boten apa, Mbah? Boten sah.
0: Boten sah, boten apa-apa.
1: Mbah kula coplok te jowo kula.
3: Apa?
1: Dengar gerbang wau.
0: Ya Allah, sandale bapake, Pak, dicoplok ning
3: warung kono. Nggih, Bu. Sepak
1: Robi ya.
3: Sepak
1: kula. Oh. Nggih. Tepangaken kula Bapak Robi.
0: Nggih kula, kula makne Robi.
1: Ha niko. Niki bojoku kula niki.
3: Nggih. Kula namung setunggal menika.
0: Nggih, monggo pinarak. Niki monggo-monggo unjukane, monggo kedapane monggo.
3: Nduk,
1: Nduk. Sing dumpet.
0: Nggih.
3: Sing nek
1: usik-usik. Alah, Bapak ngelai.
3: Lho monggo-monggo, mboten napa-napa.
1: Mboten napa. Dik gak tau ngombe kaya
0: kaya ngombe kok.
3: Sampe niki bisik napa sampeyan?
1: Bih, minuman ini kecita lagi.
3: Iki adem, Pak.
1: Ya, adem.
0: Pak, isin-isin wae.
3: Monggo.
0: Kok ditawani kok sok
3: apa ngombe ngono kaya lepek.
0: Opo rek?
1: Gak. Cek Pak nyegrak ngono, Nak.
3: Sedotan edan sedotan. Sedotan.
1: Kula mbojak kebetulan kulino, biasa ngokop kula.
3: Iki jus sok digawe lepek.
0: Ngapunten nggih, tiyang desa nggih ngeten niki. Mboten napa-napa panjenengan nggih. Mbok menawi mawon dereng tepang kalian unjuk rancik kon
3: nggih. Dereng-dereng sing antuk monggo.
0: Dereng intune monggo pinarak.
1: Ngeten iki sing gindir-gindir iki napa niki sing kuwi niki.
0: Niki namine ager-ager, Pak.
1: Oh,
3: nek ngene awake dhewe ngarani godir iki.
1: Oh,
0: nggih nek teng dusun niku
1: namine godir. Godir, ngene iki lho godir ngeten iki.
0: Nggih, mriki ager-ager.
3: isine. Ora
1: usah ditakoni. Kulo tekel merojot mawon iki.
3: Mak, mak, bapak.
1: Monggo, monggo, monggo dicicipi sedaya iki.
4: Nggih, nggih alhamdulillah terus nggih.
1: Jenengan Pak Rabi nggih, Pak Pak sinten niku?
4: Kula
1: Dino.
4: Dino.
0: Pak Rabi wae nek dhewe jenenge Rob.
1: Mboten bae biyen tau dadi anu napa jenenge desa besar teng luar negeri mboten. Pak Dino Pati Jalal.
3: Sakep-sakep mawon. Mak, bapak aja kakek.
1: Monggo. Niki anak kula.
0: Ngomong, yeah, Pak, yeah. Pak ngomong intine ya, aja ngomong aneh-aneh.
1: Nggih. Niki bojo kula, Pak.
3: Pak, Pak.
0: Nggih punten.
3: Ingat
0: iki bojo kula.
1: Mboten napa-napa. Wis gak apa-apa nggih, nggih.
3: Anu, Narobi, jukuk notisi Bapak ini.
1: Nggih.
3: Bengkok sesampe
0: nyantuk. Sakit jembret kabeh niku lho, Mas.
3: Aja ambek aduh, ambek tangan, Pak.
1: Ngestokno nek wis kuwi nak ngene iki, ngestokno.
3: Tapi aja ambek tangan
1: niki enten lepeke enten garpune. Oh, nggih nggih.
0: Pak, Pak. Tujuane intine apa? Ayo, ngomong.
1: Intine ngeten lho, Pak Dino.
3: Nggih,
1: napa? Apa, Bu?
3: Pak, lho sik apa?
1: Intine kuwi apa?
3: Mau gak sampe kandhani sih, Mak?
0: Wis kandhani kok ngene Bapak gobok. Aku podo Pak.
3: Sik.
0: Ini kurang saking senenge atine to.
1: Ngapunten, ngapunten. Jenengan
0: pun gumun sinawan lho.
1: Ningali griyane jenengan iki lho kula terkesima. Nggih. Terkesima.
3: Ngapunten Pak niki mriyen
1: Pak niki seneng. Ngeten nggih. Pak Dino.
3: Nggih. Niki lek kersa niki sing suwir-suwir
1: niki. Lho napa niki?
3: Niki suwir-suwir. Wis pangkuae-kuae.
0: Pak, Pak, Pak eling. Niate rene lapo. Iki nang diomongno.
1: Ngeten, ngeten nggih, Pak Dino nggih. Niki bot-bote lho kok cerita panas itu iki. Sing iki mau ae.
3: Wis bane kok kok ati tani. Mah, mah iki rada nuren mah.
1: Nggih, bot-bote kita ngisi anak. Nggih. Terus si anak kula niki kok.
3: Kok gak nangis?
1: Hah?
3: Gak nangis tak tok lumbu.
1: Kan niku gak ngerti paribasan blas bi kan niku bi. Wong tuwa iku gawe sanepan. Meneng ae ta?
3: Lah gegeran penten mriki.
1: Nggih, bot-bote kita ngisi anak. Nggih. Terus anak kula niki kok seneng kali anak sampean.
3: Pancen kula sing ngenten.
1: Oh, ngoten.
0: Dijodohaken.
1: Oh.
0: Lah sak bendi tekan pun kepanggih ten mriki. Mas Robi niki nyambut gawe teng mriki.
1: Nggih.
0: Nah, anak kula niki nggih. Sami-sami sing nyekel ngoten lho.
5: Niki yugane niki.
0: Lho, Pak, kaya golekan, Pak, ayune, Pak, anake, Pak.
3: Niki anak golekan.
0: Nggih.
3: Tapi sane si India lho.
1: Nggih.
0: Nggih, monggo, Pak.
1: Idep-idep ngumpulaken balung kepisah
3: nggih. Lha, malah apa? Kenapa kok ngomong balung?
0: Balung itu balung itu beri.
1: Gak ngerti ngomong itu belas kan aku.
3: Kenapa nyandak-nyandak balung?
1: Ngumpul lo balung kepisahan aku, balungnya Pak Dino.
3: Loh kok balung Pak Dino? Mager-mager ini kok.
1: Maksudnya itu, saya kata hubungannya antara anak lu ini di...
3: Bu Robi, Bu Robi, Bapak ini sehat ya? Cok ngicin-ngicin ya?
1: Bisa lah, awam ini omong kuno nak, jerung ini. Cok
3: kejar.
1: Cekak aosipun nggih kula niki ngelamar ngoten lho
3: niku sing kula ajeng
1: nggih
3: kula ngomong kali nak Robi lek pancen cocok kali anak kula ndang kapan
1: gopo mawon iki gopo kula sing basa bawamu dituwange niku lho
0: cocok kase jomo lek
1: gopo mawon terus e
3: kula sing ngengken kapan bapak ibuke nak Robi
0: niku kok sampeyan ngomong setuju. Niki wau rak panjenengan sampun ngendikan nek
1: ngelamar.
0: Mas Robi kangge anak kula.
5: Nggih.
0: Wis saiki jawaban, Pak. Ayo saiki genti jenengan, maju maju kene.
3: Karan anak
1: kula Bapak Robi.
3: Pak Robi.
1: Pak Robi.
3: Pak Robi,
0: Bu Robi. Niki
1: kok bojo kula niku.
3: Nggih. Matur nuwun niat panjenengan sekalian kali keluarga. Dugi mriki
1: tampi.
3: Donga Pak,
1: donga. Alhamdulillah.
3: Mugi-mugi mawon mawon. Mak Robi kali anak kula Nina ngginjang sagota rumah tangga ingkang sakinah mawaddah
0: warahmah. Amin. Pun sakniki wayahe dahar, wayahe daharan monggo.
3: Nduk, saya tangane iki lho Bapak Ibu Mas Robi
0: ngene. Niki, Nduk. Nah.
1: Dahar niku napa?
3: Nduk. Nedo. Pak,
0: nedo sarang-sarang.
3: Mangan, Dik.
0: Mangan. Lho, mboten teng mriki dahare. Nek niki langgane jajan-jajan.
3: Oh, ruang makan.
0: Oh, teng ruang makan.
1: Jajane nang tangan sampean kakem lha
3: pete. Meneng jajan kita saiki kan niku. Iki jenenge tak saiki man iki.
1: Pak, nggih. Pun kuatos. Sedaya niki mangke kula bungkus sing rapi.
3: Oh, nggih. Mboten tek kula
0: bungkus mawon. Aja sampe lali. Lah cincin iki wis sampe cepet.
3: Oh iya.
0: Ayo kene nak rabi. Ayo kene Dina.
3: Eh, begini, begini,
0: begini. Niki mantene tukar cincin niki, monggo. Ayo, Dok. Ayo, Mas Abi, iki lho, Mas.
3: Tukar, kok ijak tukaran kon.
1: Tukaran iki.
3: Tukar cincin, Pak.
1: Saya tukar cincin.
0: Nggih, padha-padha dipasangno. Nggih, niki pinangka wujud lamaran, nggih. Nggih.
3: Oh, betul cincin. Oh, betul. Iki kita yake iki lho.
1: Mak, mak, Bapak iki.
0: Nggih. Niki ateges nek sampean sampun nopo sampun ngagem cincin
1: luru-lurune
0: niki pun enten ikatan nggih wis ora iso nopo nglirak-nglirik rono meneh ora iso mikir apa-apa meneh tujuane siji kenceng rumah tangga wong loro antarane anak kula Nina kali Mas Robi
3: saya anak kula niki ya
1: Robi Pak Robi kali Bu Robi mangke lek sampun dahar monggo dirembak sekalian benjang ngopo
0: dintene
3: nggih nggih kula niki mulih dibungkusaken
1: nggih nggih
0: monggo aduh.

0: Alhamdulillah.
1: Bu. Pak, catetane iki lho, Pak. Pokoke ya vendore tetep gawe sing iki.
0: Oke,
1: okay. Okay, ya.
0: Vendore gawe sing iki ya.
1: Sesuk wae DP kabeh soalé.
0: Gak apa-apa.
1: Catering.
0: Gak apa-apa bener.
1: Catering tetep 1000 porsi tambah apa enggak? Undanganku akeh lho, Pak.
0: Nek 1000 porsi iku ojo undangan sampean piye?
1: Undanganku tok 300.
0: 300.
1: Berarti kira-kira 600. Berarti kan kudu 2 kali lipat.
0: 2 kali lipat. Ya nek ngono ya lebih 1200 ngono lho ya.
1: 1200 menisan 1500, Pak. 1500. Durung keluargane karyawane dhewe engko bae teko rene.
0: Ya.
1: Wong awake dhewe iki anak sitok lho, Pak.
0: Bener,
1: Pak wedok pisan sing digawe awake dhewe. Wis 1500 ya. Menisan ku tak beli wonge.
0: Pilihan busana kemantene wis disepakati mbek anak-anak dhewe.
1: Wis. Iku wis karo weddinge.
0: Karo weddinge.
1: Wis wingi milih-milih dhewe. Wong arek loro wis budal dhewe.
0: Wis budal dhewe.
1: Wis.
0: Hiburane opo?
1: Lah kuwi. Ayo dipikir hiburane. Sampean duwe akeh ngono, Pak. Mbok mbok bantu-bantu wong kesenian ngono lho,
0: nah.
1: Pak. Sopo meneh sing gelar kesenian nek gak wawak dhewe ngene, Pak?
0: Iku lho aku tau krungu ana MC Campursari.
1: MC Campursari.
0: MC Campursari jenenge.
1: Sing ning gone TVRI lho,
0: nah. Pak. Nah, iku karepku. Sopo? Cak Pendik Ding Tak Tong.
1: Pak Pendik Ding Tak Tong.
0: Nah. Setuju sampean.
1: Masuk.
0: Sak Campursari.
1: Iya, engko pesen sak penyanyine bisa nuwu.
0: Oh iya, Pak. Sak paket.
1: Sak paket. Wis, iku Campursari lah bengi nek, Pak. Wayangan no, Pak.
0: Wayangan
1: drukan ngono lho, Pak.
0: Jarene wong kuno biyen awak dhewe anak siji mantu mantu sepisan iki ya kudu ana wayangan.
1: Iya, tapi sak durunge wayang ana ludruk mini. Ana ludruke 2 jam, Pak.
0: Ludruk ba.
1: Iya, nang kanca-kancane dhewe digebyakno to, Pak, sampean duwe kanca-kanca ngono yo.
0: Waduh.
1: Ludruk RRI lho, Pak.
0: RRI.
1: Iya, no.
0: Dagelane sing kanu aku mikir RRI.
1: Nyapa dagelane? Wong yo wis setel wis apik ngono.
0: Lucu.
1: Lucu. Masuk ya, Pak ya.
0: Masuk, masuk, masuk.
1: Jadi
0: masuk.
1: Sore Campursari sih.
0: Campursari.
1: Mari ngono ludruk.
0: Ludruk.
1: Sampai jam 11:30.
0: Nggih.
1: Bar kuwi melek der sampai subuh wayangan.
0: Wayangan. Wis mesisan.
1: Mesisan anak sitok. Wedok
0: nah.
1: Ayu pisan.
0: Iya.
1: Sik. Kurang opo.
0: Ibu-ibu kene rek libatno.
1: Oh, siap.
0: Ngono lho.
1: Dadi terima.
0: Masuk vendor tapi ibu-ibu kene dilibatno.
1: Iya, Pak, iya, Pak.
0: Seragami barang ya.
1: Siap, wis siap. Wis omong-omongan karo Bu RW wingi.
0: Aku pasrah karo sampean wis.
1: Pokoke nah, Pak, sing penting duwite sing akeh.
0: Demi anak, Bu.
1: Nah, iya.
0: Apa dhek kate lapo maneh sing ngono lho.
1: Temen to jarine semboyane wong tuwek biyen ngene lho, Pak. Nyambut gawe soro-soro, gawe sapa? Ya gawe anak.
0: Gawe anak.
1: Ya muga-muga anake besok ngerti karo wong tuane ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Loh, Pak. Iki, Pak.
0: Teko mana?
2: Pak. Kula Soni, Pak.
1: Nggih, Mas Soni. Nggih, monggo.
0: Ibu, Bu.
1: Ya apa iki nek ngadepi, Pak?
0: Praene kok wis minggu, Bu.
1: Cok ngono ta, Pak? Sampeyan kok
2: Soni, Pak.
1: Niki Mas Soni riyen nggih, sampean kok alum ngeten. Ampun alum-alum ta.
2: Kula, Bu.
0: Ngomongi wis.
1: Aku tak kalih dhisik kok ateke kok ngageti, Pak. Aku ngados sik, Pak.
0: Ngomongi wis.
1: Pak. Enten apa nak Soni?
2: Ngapunten, Bu. Bapak.
0: Nggih,
2: nggih. Kula ingkang ndugi.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Jenengan ndugi mriki badhe enten keperluan napa?
0: Urusan dagangan
1: apa? Urusane napa? Napa kira nganggene napa? Napa ngedrop barang-barange?
2: Mboten.
0: Napa? Sampeyan adenge
2: mboten napa-napa.
1: Iki 2 minggu lagi mengke prae-prae-no ya Pak ya pisan. Mumpung jenengan mriki dadi gak perlu ditelepon ya Pak ya
0: dikandani.
1: Mengke 2 minggu kas prae patang dino.
2: Mboten napa, Bu?
1: Lho ngeten gawe lah.
2: Mboten gawe
1: maksudte. Kok gak jamel pun mbenjing kula undang sampeyan.
2: Wonten gawe?
1: Nggih.
2: Maksudnya enten gawe niku napa?
1: Hajatan.
2: Nggih. Oh, lah sing dihajat.
1: Wis ta mbenjene kula undang jenengan.
0: Sampeyan kok nguber mawon napa sih?
2: Mboten.
0: Sampeyan ngajeng isi acara ten mriki
2: ngene. Masalahe ngeten lho Bapak, kali Ibu.
0: Nggih.
2: Pak Dino, Bu Dino, kula son, kula Soni, Pak.
1: Nggih, nggih.
0: Wis seru. Bolak-balik suara Soni ae. Wis seru.
2: Soni, Pak, kula sing gadah toko.
0: Wadah wis seru.
1: Badhe napa
2: sampeyan? Pegawe kula nggih kathah, Pak.
1: Badhe napa sampeyan?
2: Kula nggih ngadah mobil, Bu.
1: Heeh. Badhe napa sampeyan?
2: Nggih. Badhe tangket kali Ibu kali Bapak.
1: Nggih, apa sing napa?
2: Dos pundi? Napa sampun dipun galih? Masalah kula antarane putra jenengan niku.
0: Wis tak.
1: Oh, kan sampun diputusno to, pun digalih.
2: Wis berarti pun cocok nggih.
1: Lho, niki keputusane Bapak.
0: Cocok apa nih?
2: Macet.
3: Sing cocok napa?
2: Pun cocok nawi kula menika dados mantune bapak.
3: Hah, prek.
2: Loh.
3: Kok isih lho?
2: Pak, kula pun kadung tresno, Pak.
0: Nih, sampean tak omongi ya. Anakku wis ana jodone maring ini aku duwe gawe.
1: Wis terang-terangan nggih. Hajatane niku mantene Nina, wis gak usah ditutupi.
2: Iya.
1: Dikandhane Pak koyoke gak ro Pak ngeyel sekan Pak.
2: Nina,
0: wis aja banter, mau wis kalem nek foto Pak. Mau wis kalem enak. Banter mana?
2: Erosi Pak klub.
0: Apa erosi?
2: Maksudnya
0: ndak mboten usah kaget. Monggo manjing seduluran mawon sing sae.
2: Ya napa Pak?
0: Manjing seduluran sing
2: cuma seduluran kula antarane sampean.
1: Customer antarane distributor, agen kali sampean sebagai pelanggan.
2: Loh, mboten ngoten, Dok. Bapak,
1: ngeten.
2: Ya napa jeneng?
1: Pak tak jodone mbek ponakan Kediri
2: mari. Oh iya.
1: Niki.
2: Aku mbek ponakan Kediri.
1: Namine
2: Niki.
1: Listianingsih.
2: Loh. Niki.
1: Nggih.
2: Waduh. Nek ayune si ayu.
0: Napa?
2: Tapi kadose kok kupinge mboten enten ngoten.
1: Ketutupan rambut, ketutupan.
2: Oh. Tapi mboten saged, Bu. Kula yo napa nek mboten ansal kalih Dik Nina. Timbangane kula lara, kula pilih urip. Oh, ya urip peselawase ngono lho. Apa ngomong?
1: Maksudnya napa to?
0: Ngene, nak
1: sok. Gak gelem, Pak.
0: Sadar ya. Judo pati rezeki ku sono sing ngati.
2: Nggih,
1: pun enten tulisane.
0: Nggih, sono tulisane. Nek dina iki pancene awakmu duduk jodohnya anakku Nina. Wis tak dongakno awakmu bakal oleh wong wedok sing sak ndukure Nina besok.
2: Kados Nina.
0: Sak ndukure malam.
2: Sak ndukure
0: Nina. Sak ndukure malam.
2: Tapi kula kadung tumplek belek teng Nina, Pak.
0: Aku duwe kanca. Jenenge Ririn
1: iki apa iki? Ririn. Anak sing rupane
2: koyo
1: anake dhewe ku lho Pak.
2: Wong Ririn niku sanes istri lho Pak.
0: Lho wong sumber banci kok.
2: Sapa niku? Pun ngoten
1: jangan Pak. Enek sing padha.
2: Padha.
1: Betty. Betty.
0: Betty ya Betty.
2: Eh. Aja alak ya. Sampeyan ku Betty. Pun sumpah mboten nate ketinggal.
1: Lah nggih mengke dipadosi to, Nak.
2: Pun ngeten mawon lho, Bu, kalih Bapak. Wong kula mriki niki nggih perlune kepingin kepanggih kalih Dik Nina.
0: Yeah.
2: Pun terus terang mawon, nek pancene Dik Nina niki
0: ikhlas ya.
2: Pun nggih, pun
1: asal
2: jodho. Ya, kula kepingin semerap.
0: Ngono ya.
1: Oh, pengen ngertos. Tapi nggih sepunten siki Nina posisi ini kan wis pingitan to, Pak. Yeah. Pun dipingit lho, tapi ya sediluk ae ya.
0: Dilu ae,
2: kok tak kenal lo karo
1: calon yang pisan. Wis dikenal lo calon pisan ya.
2: Lah nggih.
1: Iki Nina ditokno apa ora, Pak?
0: Masalah
1: dipingit lho, Pak.
0: Gak apa-apa, dilu ae.
2: Kula niki kepingin kepanggih, Pak.
1: Oh, nggih.
0: Tapi pesen kula, pesen kula ya.
1: Sing ati-ati lho, nggih.
0: Pesen kula mboten usah ngomong sing aneh-aneh, gak usah katik nangis.
2: Nggih. Ngoten, Pak.
0: Iya. Kene.
1: Ayo kene, Nak.
0: Kene, Nak. Robi.
1: Nggih,
2: Bapak.
1: Nah,
2: kene.
1: Lah niki Nina.
2: Nina.
1: Kene duduk, kene duduk. Sare aku kaget.
2: Calon mantu kula. Robi niki, Pak.
1: Robi. Nggih, Robi.
2: Lho, Robi niki sing nate nglamar pendamelan teng ngene toko kula.
1: Oh, nate nglamar
2: terus.
0: Tapi kula riyen dipun tolak, mboten dipun trampi.
2: Kula tolak niki.
0: Mergo kula tiyang desa.
2: Laren desa.
0: Mergo kula dianggap rendah, mboten saged nyambut damel.
1: Lah, terus bariku terus baru nglamar mrene, terus ditampa mbek bapak lah niki. Saya suwe tepang kali anak kula. Nyambut gaene nggih api, nggih Pak nggih. Ya utun ya jujur akhirnya dipek mantu niki.
2: Oh ngoten ceritane. Padahal niki Robi niki mriki niki kula sing ndodoaken.
0: Lah berarti kan
1: oh, bener, berarti dalan jodone nggih niku.
2: Lah apa kesalahan kula berarti. Kula lah apa kok ndodono.
0: Pun sampe ikhlas mawon. Nggih. Monggo manjing seduluran
1: ya.
2: Ya pun mboten napa-napa. Bapak Pak Dino kalih Bu Dino Dik Nina pancene ya wis duduk jodone.
0: Aku gak dicebut, Mas. Pak Dino, Bu Dino.
2: Oh iya, Robi. Sajane aku mangkel ndol awakmu mangkane gak tak sebut iku, Bi. Robi, Eling-eling awakmu biyen gak tak trimo nyambut gawe nok nggonku.
4: Iya Mas, tapi aku njaluk sepuro sing akeh, kabeh iku tergantung Dik Nina.
2: Ya wis gak apa-apa, pancen iki duduk jodohku, ya. Ya wis aku yang njaluk sepuro mbok menawa ana kladak-kladuke omonganku ya Dik Nina.
5: Iya Mas, sepuro sing aku ya Mas, ya sing legowo ya Mas.
2: Iya, pancen tak akoni, aku iki senajan menang bondo tapi kalah rupa.

0: Mutiara Hikmah, Saripati, Tuntunan Hidup. Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup.
1: Caning sampun wanjene kula pamit undur diri sak sampune siaran sedinten niki edisi Senin 24 Agustus 2016. Sedaya rapat kerja program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz. Kula ning Ayu ngaturaken nedhen rima kangge sesarengan sampean, ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih bincing. Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Iwak pindang tengah sekoro, ayo tumandang bangun negoro.

cadek suku ngejeng ke wilayah Surabaya ting pun di kemawon siaran iki saged ditampi sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2016 saking Dalan Pemuda 8290 Surabaya kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Saking kawasan pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, FM 96,8 MHz Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing janing sarangan kalian kulo Chandra, saged kepangi malih dinten iki dinten Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki monggo sareng-sareng midhangetaken Jaya Pagi diterusaken lontong balap. Tapi sadeniku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an bareng surat Al-Isra ayat 78. Sugeng midhangetaken. Iwak sepatu sungete siaran perempat sing dadi hiburane.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Cak Ning sesarengan kalian Chandra dinten niki. Dinten Selasa tanggal 20 Agustus 2016. Janing dinten iki Chandra ngancani peno ning serangkean Tanjung Perak pagi wiwit jam 5 sampai mangke jam 10 awan Janing. Alhamdulillah mugi sampean kabeh sehat berkah barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Janing dinten iki kita wiwiti mbare adicara Cahaya Pagi dan Cahaya Pagi mangke kita bakalan sesarengan kalian narasumber sing bakal membahas sebuah topik. Mbok menawi Cak Ning mangke enggak ada pertanyaan seputar topik atau sedikit di luar topik. Wow. Boleh, silakan Cak Ning saged bergabung melalui telepon dengan 031-5462-961 utawi kirim pesan WhatsApp ning 089-602-111-968. Cak Ning, kita bakal bahas sebuah topik dan kita bersama dengan narasumber yang sudah terhubung bersama kami di Cahaya Pagi nggih Cak Ning nggih. Dinten iki kita sarengan kalian sebentar cari kita bersama dengan Ustadz Asyari, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Hukum, selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Simokerto, Kemenag Kutha Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Asyari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi Cak Chandra.
1: Alhamdulillah. Kita sarang-sarang wonten di acara Cahaya Pagi. Dinten niki Ustaz Asyari sehat alhamdulillah.
2: Nggih, alhamdulillah pangestunipun paringi sehat wal afiat.
1: Alhamdulillah Ustaz. Hari ini kita di Cahaya Pagi 1 jam ke depan Ustaz dan kita akan membahas sebuah topik dinten niki. Ustadz, dinten iki kita bakal membahas sebuah topik yang ini memang cukup krusial ya di zaman saat ini, di zaman era digital. Opo-opo iki selalu apa ya? Maksudnya aksesnya itu sangat mudah, mergo sangat mudah itu akhirnya kayak apa ya? Simpang siurnya juga banyak, banyak hoax, banyak yang memicu kontroversial gitu. Nah, makanya kita hari ini membahas topik seputar menangkal radikalisme dan terorisme di media digital. Soalnya terorisme itu kan orang menganggapnya itu bom, ngoten nggih Ustaz nggih. Tapi ternyata terorisme itu kayaknya saat ini tuh bisa juga loh terjadi ku tanpa ono bom tapi lewat digital itu bisa bikin orang apa ya sengsara, ngoten nggih. Baik itu penipuan, baik itu adanya hoax tadi, adanya ancaman, ya kan? Banyak hal di situ, Ustaz. Monggo, untuk lebih jelasnya kita butuh penyampaian pemaparan materi Muka Dimas seputar topik dinten iki, menangkal radikalisme dan terorisme di media digital. Monggo, Ustaz, menyampaikan.
2: Matur suwun sangat, Cak Chandra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wala haula wala quwata illa billah. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pendengar Radio RRI Kota Surabaya, Cak Ning dimanapun panjenengan berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya. Di mana pada pagi yang cerah ini kita bersama-sama masih diberikan kesehatan dohiron wa batinan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kehidupan di dunia ini. Salawat juga salam, marilah kita panjatkan pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kepada umatnya, khususnya kepada kita semua, jalan yang hak, jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cak Ning, pendengar cahaya pagi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini kita dihadapkan pada era digitalisasi di mana gadget atau smartphone hampir dimiliki oleh seluruh kalangan masyarakat, dimulai dari anak-anak, remaja, orang tua. Namun penggunaan smartphone atau gadget ini tentu saja tidak lepas dari dampak positif maupun dampak negatif bagi penggunanya jika tidak bisa memfilter, terutama bagi generasi muda, para pelajar. Salah satunya adalah tentang adanya konten-konten yang menyebar di media maya, yaitu konten radikalisme, konten-konten kebencian yang bisa memicu adanya perpecahan, perselisihan, dan keharmonisan di dalam masyarakat. Sekolah-sekolah di Indonesia pada beberapa tahun belakang ini juga menjadi sasaran, yaitu paham atau penyebaran paham radikalisme. Oleh karena itu diharapkan adanya pemahaman atau pemikiran yang kritis bagi generasi muda, bagi siswa-siswi, sehingga dapat menangkal atau menjadi titik awal untuk mematikan isu-isu yang terkait radikalisme di kalangan pelajar tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan literasi media dalam menangkal radikalisme berada pada level basic, jadi masih rendah. Ini dikarenakan apa? Dikarenakan pengetahuan, kemampuan menganalisis, dan berpikir remaja usia sekolah masih terbatas, terutama anak-anak zaman now saat ini betul-betul sudah pandai, cerdas, mampu menjalankan dan mengoperasikan media internet dengan berbagai tingkat yang begitu kompleks. Anak-anak sudah mampu menggunakan internet sesuai dengan kebutuhan, serta mengetahui cara untuk mencari, memperoleh, dan menilai sebuah informasi yang dibutuhkan. Namun belum untuk pesan-pesan atau informasi-informasi yang berkaitan dengan paham radikalisme atau konten-konten yang memicu suatu kebencian. Cak Ning, dimanapun yang berada, yang dirahmati Allah, bahaya radikalisme ini terletak pada potensinya untuk merusak stabilitas sosial, ekonomi, politik, dan juga memecah belah masyarakat dan menimbulkan kerugian yang sangat besar baik secara fisik maupun psikologis. terutama adalah radikalisme atas nama agama. Di mana ini tidak akan pernah habis dibicarakan. Sampai saat ini kita tahu media-media, berita-berita, ya, baik media televisi maupun media cetak, ya, sebagian masih diisi dengan berita-berita radikalisme, berita-berita terorisme, belum lagi mengenal konflik-konflik di Timur Tengah yang pada saat ini. Peperangan, ya. Dan ini adalah salah satunya disebabkan oleh pemahaman yang fundamental dan radikal terhadap permasalahan politik, keagamaan, dan kehidupan. Saya masih ingat, pada akhir tahun 2015, ini terjadi penangkapan besar-besaran, yaitu Densus 88, mengadakan penangkapan terduga teroris di berbagai daerah. Misalnya di Cilacap, Sukoharjo, Mojokerto, dan Bekasi. Dan saya juga ingat, itu insya Allah tahun 2015 ya. 2015, 2018 ya. Itu di tanggal 15 Mei ya. Itu terjadi juga bom bunuh diri, ya, tindakan teroris yang mengatasnamakan agama juga, yang mengebom gereja yang ada di Surabaya, yang membawa kedua anaknya juga itu. Dengan kejadian ini, jelas sangat meresahkan masyarakat. Sehingga sebagian elemen di Indonesia pun secara terang-terangan menolak keberadaan aliran radikal atas nama agama. Sejatinya radikalisme atas nama agama ini sudah terjadi sejak zaman masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pun sudah mengabarkan dalam berbagai hadisnya bahwa gerakan semacam ini akan selalu ada sampai ila yaumil qiyamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya beliau bersabda, "Ahabbud dini ilallah al-hanifiyatul samha." Agama yang paling dicintai di sisi Allah adalah agama yang lurus dan toleran. Radikalisme dalam Islam sesungguhnya adalah pemahaman, sikap, dan tindakan yang tidak sesuai dengan substansi ajaran Islam itu sendiri. Sudah jelas bahwa radikalisme bertentangan dengan Islam karena menerapkan atau menjalankan agama mengacu kepada kekerasan. Jelas Islam tidak mengajarkan kekerasan. Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dapat kita pahami dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan pemahaman yaitu Islam mengajarkan umatnya untuk mengedepankan kasih sayang satu sama lain. Islam meminta umatnya selalu lembut kepada sesama umat Islam maupun dengan umat-umat yang lain atau selain Islam itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dawuh yang diriwayatkan oleh istrinya sendiri yaitu dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wa la yunza'u min syai'in illa sya'nahu. Yang artinya adalah sesungguhnya kasih sayang itu tidak akan berada pada suatu, melainkan ia akan menghiaskan dengan kebaikan. Sebaliknya, jika kasih sayang itu dicabut dari sesuatu, melainkan ia akan membuatnya menjadi buruk. Jadi, untuk mendanggulangi atau mencegah terjadinya radikalisme, faham radikalisme dan terorisme ini adalah, satu adalah dengan memahamkan ajaran agama secara kafah. Agama apapun. Yaitu mengajarkan agama dengan baik dan benar. Karena tidak ada agama satupun yang mengajarkan adanya kekerasan atau merugikan kepada orang lain. Yang kedua adalah dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan. Dan juga menyaring jika ada informasi, ada berita yang didapatkan. Harus ditabayun dulu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kita filter dulu, benar apa enggak, hoax apa enggak itu. Karena ini sekarang ini banyak sekali jaring ya, konten-konten yang berbau sara, yang berbau kebencian, yang menimbulkan konflik di masyarakat. Dan juga adanya peran aktif untuk masyarakat mensosialisasikan bahaya radikalisme dan terorisme. Pendidikan agama Islam yang baik dapat membantu individu memahami ajaran Islam secara utuh dan benar. Ini termasuk penekanan pada nilai-nilai toleransi, perdamaian, dan keadilan. Dengan memahami bahwa Islam mengajarkan kasih sayang dan menghormati kehidupan, individu akan lebih sulit terpengaruh oleh paham radikal yang menjustifikasi kekerasan. Karena Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditutus ke dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain adalah membawa rahmat, yaitu memberikan kasih sayang. Ini sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 107 ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kamu Muhammad diutus kecuali hanya memberikan rahmat, membawa rahmat, membawa kasih sayang untuk alam semesta. Cakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa keimanan seseorang dapat dikatakan sempurna apabila ia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Sepanjang dalam hal kebaikan, saudara yang dimaksud di sini tidak terbatas hanya saudara kandung, saudara seayah seibu, akan tetapi lebih luas ruang lingkupnya, yaitu mencakup saudara sesama manusia, terutama saudara seiman dan agama. Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang dikenal lembut dan memiliki kasih sayang yang berlimpah. Itulah mengapa segala bentuk tindakan yang pernah beliau lakukan dijadikan sebagai suri tauladan umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Coba kita lihat hikayat atau sejarah di mana Rasulullah SAW pada saat beliau berdakwah di negeri Taif, ya. Rasulullah mendapatkan hinaan, ya, dalam berdakwah, tidak terima, dicaci maki, diolok-olok, malah dilempari batu, kotoran sampai berdarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah dengan ketukan hatinya, beliau tidak membalas. Walaupun pada saat itu datanglah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Rasulullah, wahai Muhammad, banyak para malaikat di sini yang diutus oleh Allah untuk menjalankan perintahmu, ya. Ya Rasulullah, mereka adalah malaikat-malaikat penjaga gunung. Perintahkan pada mereka untuk menghancurkan mereka, mengangkat gunung-gunung kepada menghancurkan pada kaum Ta'if itu. Tapi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam justru beliau menunjukkan rasa kasih sayangnya, menolak dan malah berdoa kepada umat Taif ini dengan kalimat Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamu. Ya Allah, berikan petunjuk pada mereka karena mereka belum mengetahui antara kebenaran. Mungkin mereka sekarang tidak beriman, tidak menerima saya, tapi kelak pasti anak cucunya akan beriman kepada saya dan akan menerima suatu kebenaran. Ini adalah suatu hikayat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempunyai sifat welas asihnya, sifat kasih sayangnya terhadap umatnya. Caknin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu, ya, sifat lain dari Rasulullah yang perlu diteladani dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yakni selalu punya sifat ramah dalam ucapan, sikap, tindakan yang menunjukkan akhlakul karimah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebagai mukadimahnya, ya. Saya kembalikan pada Cak Chandra.
1: Baik, matur nuwun Ustadz Asyari sampun menyampaikan mukadimah secara tuntas topik kita hari ini, yaitu memang radikalisme tentang menangkal radikalisme dan terorisme di media digital. Nggih, matur nuwun nggih Ustadz nggih.
2: Oh nggih, Cak Chandra nggih.
1: Tadi dari pemaparan Ustadz Chandra dengar tadi memang sebenarnya sikap radikalisme iki wis ditemoni dari zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gitu Ustaz, gitu bahwa biyen iku apa ana sing memang begitu gitu loh. Bahkan sampai akhir hayat pun akan ada kejadian-kejadian seperti itu. Bahkan memang di saat ini juga kita merasakan bahwa kecilane Chandra biyen dari yang mungkin ya yang kita ingat ya Ustaz ya dari kasus bom Bali tahun 2002 itu ya. Terus maringono ono.
2: Nggih betul nggih leres. Chandra nggih.
1: Bom Surabaya gereja iku tahun 2018 dan di tahun-tahun yang lain itu ya banyak banget ya itu dan itu koyoke sampai saiki juga kayak masih ada cuman mungkin apa namanya yang belum maksudku ya karena bisa jadi terjadi gitu loh. Kayak apa kita tinggal menunggu saatnya tiba gitu soalnya memang melihat tensi ke arah sana itu memang masih sangat besar saat ini ya Ustaz ya makanya Nabi pun dari zaman dulu itu ngomong bahwa akan ada sampai nanti di Yaumul Kiamah waten ya dan apalagi saiki ya Ustaz ya long biyen sik sekitar tahun 2002 bom Bali kue sik gurung ono media maksudnya media-media sosial ku masih gak ada sik gak ono apa cuman paling yo ngandani TV tok ngoten nggih iku wis ono apa meneh saiki yang memang lebih banyak tindakan-tindakan yang semacam mengkonfrontasi ya mengajak orang koyo makin panas ngono ya Ustaz nggih. Akhirnya kejadian-kejadian itu tuh kayak mudah dilakukan untuk saat ini ngoten nggih Ustaz nggih.
2: Nggih, leres-leres
1: nggih. Cak ning lak sampean enggak ada sebuah pertanyaan atau mungkin urung rembuk terkait dengan iki. Oh iya Ustaz, misale kan apa ning tanggoku iki koyoke ono iki sing mencurigakan misalnya. Ya kita bukan polisi tapi setidaknya kita itu perlu saling mengerti kira-kira menurut peno sing iso berpotensi untuk menjadi sikap-sikap radikalisme atau mungkin terorisme, boleh mungkin kita saling berbagi informasi ngoten nggih Ustaz nggih. Tapi ini udah ada beberapa yang sudah gabungan ini Ustaz untuk melalui WA, tapi nggih kita masih menunggu untuk Cak nih yang mau gabungan telepon juga boleh di 0315462961. Baik, sebentar Ustaz, ini ada yang gabungan lewat WA, kita bacakan nggih Ustaz nggih.

0: misalnya ning media sosial kan gampang ya, kayak diiming-imingi opo, direkrut sampai terorisme untuk menjadi anggotanya gitu kan. Gimana cara membentengi mereka tanpa membuat mereka itu merasa, mungkin merasa kan, kalau kalau kita membentengi atau kita nuturi kan koyo iku intimidatif ya, atau koyo ngerasa dicurigai, ngerasa akan nggak nyaman anak itu gitu loh. Tapi kita pengen nih untuk membentengi, gimana caranya membentengi itu biar mereka, tapi tetap membuat mereka tidak merasa terintimidasi.
1: Yeah, terima kasih Cak Agus gini
0: Nggih,
1: kalau
0: nggih Ustaz.
1: pertamaan dari Cak Agus gini. Bagaimana untuk membentengi, yuk nopo carane bentengi anak gini. Keluarga ini, anak-anak kita ini dari faham-faham radikalisme atau terorisme gini.
0: Nih.
1: Gini leres nih gini. Karena keluarga niku nggih termasuk pondasi utama, ngoten lho nggih. Pondasi utama dalam membentuk karakter seorang dalam hal ini, orang tua adalah diharapkan bisa memberikan pemahaman. Jadi ngekei pemahaman sing bener, yaitu terutama adalah tentang ajaran agama, nilai-nilai budaya. Karena apa? Indonesia ini kan negaranya bukan negara satu agama saja, gitu. Nah, ini perlu ditanamkan juga, yaitu tentang moderasi beragama, menghormati, ya, menghormati umat agama lain, gitu. Dan juga sakit, apa jenenge, nanamaken sikap kritis, gitu loh. Sikap kritis terhadap informasi-informasi yang salah, yang hoak, ya, kata semekatan. Gitu. Karena apa? Kita ini sekarang ini di dunia maya, jadi ya, internet itu sudah banyak sekali, ya, termasuk konten-konten yang apa ini memacu, yaitu radikalisme, gitu. Konten-konten kebencian, ya, tidak hanya agama itu sendiri, gitu. Terutama adalah golongan-golongan ya podo islami, gitu, podo-podo islami, tapi juga karena kepentingan akhirnya membuat konten-konten yang berbau sara, yang saling adu domba. Nah ini kalau diharapkan yaitu mempunyai sifat kritis. Jadi anak-anak itu diajarkan adalah nilai-nilai agama secara kafah, yang benar itu bagaimana ajaran agama ini, gitu. Terus juga mengenalan masalah budaya, budaya Indonesia itu, sehingga tidak sampai terjerumus, ya gitu loh. Sehingga tidak napa niku istilahnya pun nggih, langsung ditelan, nggih, ditelan mentah-mentah, nggih, informasi ini tanpa adanya tabayun, tanpa ada dianalisis dulu bener apa ora iki, ngoten lho. Insya Allah kalau anak-anak ini ada pondasi di situ, radikalisme pasti akan di apa ini ditangani ya, oleh anak-anak kita.
0: Okay.
1: Mungkin seperti itu yang bisa saya paparkan
0: Okay.
1: untuk sementara ini, J.
0: Baik, okay.
1: Dilanjutkan Cak Sandra, J.
0: Okay. Baik Ustaz, padahal kalau kita dari zaman dulu nih kungin, masih dari zaman Nabi itu sudah mengatakan bahwa agamamu, agamamu, agamaku, agamaku gitu nggih Ustaz nggih. Apa
1: Enggak, laras.
0: ya kan? Dan sedangkan saiki ku yaiku mau hanya karena apa ya, sebuah golongan yang terlalu fanatik akhirnya mudah sekali di apa ya diprovokasi ngoten nggih untuk menyerang orang yang mungkin berbeda apa agamanya atau mungkin berbeda sukunya gitu nggih. Jadi sedangkan konsep orang yang terprovokasi, misalnya aku lo belo agamaku, aku nyerang lah agama lain nih. Nah, itu berarti dia tidak memahami konsep yang agamamu, agamamu, agamaku, agamaku itu tadi yang memang apa itu di hadis ya itu ya Ustadz ya.
1: Nggih,
0: Ya
1: leres
0: kan,
1: niku. Nggih, betul betul.
0: kalau memahami misalnya lah sing bom Bali itu kan mengatasnamakan agama,

0: gagasan ya. Kudune lah sing
1: Yeah.
0: sing kate ngebom iku lak dhewe paham agama rasanya nggak sampai melakukan itu malahan ya Ustaz ya. Ya kan? Karena
1: Ya.
0: Pak wis jelas-jelas Nabi itu sudah mengatakan bahwa Islam ini adalah rahmatan lil alamin ngoten nggih. Bahkan agamamu agama gak oleh awak dhewe gak oleh ngurusi hak orang lain beragama. Urusin aja agama sendiri ngoten nggih Ustaz nggih. Jadi yos apa yo? Maksudnya kalau yang pemahaman orang karena gini mirisnya itu adalah yang orang-orang yang misalnya radikalisme itu kan sebenarnya juga enggak apa ya enggak kosong-kosong banget nggih Ustadz nggih ilmu agamanya itu nggih mereka juga yo lak didelok ya jana juga nggak tahu sih ya hati orang gimana tapi lak didelok teko prejengane kan sudah apa ya di atas rata-rata dalam artian mereka juga melakukan sunnah, ya kan? Misalnya berjenggot. Nah, itu kan juga mereka tahu paham ya itu bahwa itu ada melakukan sunnah. Tapi kok kenapa sampai melakukan itu? Maksudnya terorisme yang jelas-jelas itu loh ada di hadis, kata nge. Kenapa kok koyoane ku mereka memilih-milih loh, Ustaz. Milih iki koyok sing sing dianut iki tapi sing iki malah dilanggar. Itu apa yang membuat mereka kayak gitu, Ustaz?
1: Yang jelas saya katakan lagi tadi Cak Chandra, ini pemahaman agama yang betul-betul masih kurang, Jadi mereka itu belum memahami ajaran agama Islam secara kafa, yang jelas
0: Kafa
1: tadi
0: tadi nggih.
1: rahmatan lil alamin, kasih sayang kepada sesama. Jangankan seperti itu, satu agama aja, gitu. Saya ini punya saudara juga seperti itu. Saudara dia, dia itu golongannya lain, toh. Aliran-aliran ya seperti Salafi, ya seperti itu, gitu.
0: Terlalu
1: Tapi
0: fanatik
1: mereka,
0: gitu.
1: ya fanatiknya sangat luar biasa dengan golongnya sendiri, menganggap bahwa golongan selain dia adalah kafir, golongan selain dia adalah ahli nar, gitu. Seperti itu sehingga saya ini cerita nyata, gitu. Cak Chandra ya. Nyata ya sandal aja ya sandal itu kalau kita diinjak kita injak sendiri sih kita injak itu dia langsung tidak mau pakai itu dianggap najis gitu ya apalagi masuk masjid kok
0: Aduh.
1: masjid mereka
0: Iya.
1: ya saya pernah itu juga seperti itu langsung di anu ya
0: Dipel.
1: dipel lagi itu betul ini juga atas nama Islam sama Islamnya ngaku bener gitu.
0: Nanggih.
1: Tapi kok seperti itu? Ini jelas adalah pemahaman agama yang tidak benar.
0: Kalau
1: Jadi
0: kalau
1: belum
0: Chandra
1: memahami.
0: Ustadz, kalau Chandra gini, sandal sandal keica aku kan gak mau gawe to. Masjidmu tak gawe sholat iku ya wis tutupen masjidmu najis iku. Lapa mbok pel tok ya tutupen wis tak ica iku mau ngoten ya. Gitu gak sih Ustadz? Ya kan kayak kita kadang kita sebagai apa ya memang kadang kita khususnya Chandra sih sebagai manusia biasa itu kadang penilaian maksudnya menilai yang begitu kadang logikanya ini gimana sih orang ini gitu loh kata gitu ya Ustadz ya bahwa itu ya memang ya tapi itu tadi apa yo apa Dewi gak iso ngarani sih Ustadz karena memang kan pemahaman manusia itu berbeda-beda. Nah cuman gimana ya caranya itu membuat pemahaman yang beda-beda ini supaya nggak yang terlalu fanatik. Kalau menurut Ustadz itu gimana sih untuk membuat orang itu tidak terlalu fanatik seperti itu gimana caranya Ustaz? Kan wis wis kadung cengkal ngono lho, ya toh terus saya apa cengkal kan angel toh Ustaz. Gimana dong?
1: Ingatan Kak Chandra ya. Ini kalau memang sudah masuk ke aliran-aliran seperti itu, gitu, ya kita sadari kalau mereka sudah masuk ke situ itu sangat sulit sekali memang. Karena sudah didoktrin, sudah diinfus didoktrin dengan pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Sehingga untuk apa merubahnya itu sangat sulit sekali. Saya punya teman juga seperti itu. Sekarang dulunya waduh, luar tawadu dan sebagainya, gitu. Ya ikut kegiatan sekarang sudah menyendiri tidak mau dia gitu bergaul di masyarakat seperti biasanya kita ini enggak sudah lebih intent dengan keluarganya sendiri, dengan anaknya sendiri. Ini adalah salah satu dampak. Nah, kita untuk masuk ke sana itu sulit sekali untuk membenarkan, malah kita disalahkan. Mau kita ini dianggap tidak benar menurut mereka kok.
0: Karena
1: itu
0: mereka pasti
1: salah
0: sudah
1: sih.
0: memblokir akses orang yang tidak sepaham dengan mereka. Jadi gak akan ana iso masuk sedikit pun ke telinga mereka, ngoten ya Ustaz nggih.
1: Nggih, betul. Ya, ini saya sendiri, paman saya sendiri aja suka seperti itu. Saya memang paman di Gresik itu. Ini seorang apa guru juga. Guru SMA Negeri Sedayu sana. Wah, itu luar biasa. Ya, pakai jenggot dan cingkrang gitu. Kalau ngomong, waduh. Nggih. Tapi tetap kita jalin silaturahim. Tapi kadang-kadang kita singgung, jangan apa yang mengarah masalah apa ini masalah
0: pemahaman
1: ikut
0: mereka.
1: lah, masalah yang pemahaman. Kalau jenengan seperti itu monggo silakan, tapi jangan sampai menyalahkan yang lainnya, karena sudah menjadi keyakinan dan untuk merubah juga sulit. Jadi sangat sulit sekali.
0: Nah.
1: Yang penting anak-anak kita harus kita didik dengan baik, kita pahamkan agama dengan baik. Dengan agama Islam sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu.
0: Lagi Ustaz, terkait dengan mereka, pemahaman mereka akhirnya membuat mereka menyendiri. Nah, paham seperti itu, kadang mereka tuh dapat doktrin dari mana dan dapat ilmunya dari mana, Mas, mushafnya itu dari mana? Soalnya ini kan sudah jelas ya, hadis mengatakan hablum minallah, hablum minannas. Nah, hadis yang itu tuh kok ditanggalkan, ngoten loh, nggih ya. Apakah itu diajarnya beliau itu catatannya hilang apa ya apa, ngoten loh Ustaz. Bingungnya ini kula ngoten sih. Lah ya itu tadi, tapi betul tadi yang disampaikan sama Ustaz tadi bahwa memang ya itu tadi, karena ketika manusia itu tidak belajar agama secara kafah itu tadi nggih Ustaz nggih, itu adalah kuncinya. Berarti ono sing ilang catatan iku paling Ustaz. Ya kan? Wis jelas lho, padahal iku hablum minallah hablum minannas, lah menyendiri kok berarti apa hubungane? Ya, baik. Kita coba bacakan lagi deh yang gabungan di 089-602-111-968. Oke, ini ada dari Neng Ani. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Ani.
0: Pertanyaan gitu ya Ustaz. Seperti apa Ustaz pola, modus, atau ciri-ciri konten propaganda radikal yang paling sering berkeliaran di platform seperti TikTok, Instagram, atau Telegram saat ini? Seperti apa pola, modus, atau ciri-ciri konten propaganda radikal yang paling sering berkeliaran di platform? Ya, jadi berarti ini pertanyaannya adalah apa yang soalnya kan kalau konten kan banyak ya Ustadz ya. Kadang itu kita nggak sadar loh Ustadz, konten-konten yang asik, yang seru itu ternyata di dalamnya itu berisi berisi muatan radikalisme. Dan juga gini Ustadz, akhir-akhir ini khususnya itu di apa ya, di dunia entertainment internasional ya Ustadz ya, ternyata mereka itu banyak sekali loh Ustadz, di video klipnya, di perform mereka tampil itu ternyata kalau disangkut pautkan itu mereka itu mengkampanyekan Illuminati Ustadz. Ini saat ini sangat banyak sekali, dan apalagi media sosial saat ini ya, anak-anak muda sangat-sangat ngefans sama bintang Hollywood, sedangkan Hollywood itu ndek kono kampanye besar-besaran nih tentang Illuminati dengan adanya simbol, dengan adanya apa namanya logo mereka, itu semua mengarah ke sana semua. Nah, kalau menurut Ustadz gimana itu Ustadz? Dari pertanyaan yang aneh tadi, seperti apa pola? Apakah itu adalah cara mereka memang ataukah gimana menurut Ustadz nih? Pola-pola seperti itu Ustadz.
1: Untuk Ning Ami ya. Jadi memang jelas sekali, banyak sekali konten-konten ya yang cara tidak langsung itu adalah mengarah pada radikalisme dan terorisme, yang juga mengarah pada kebencian ya. kebencian sehingga menjadikan konflik di masyarakat, ya, konflik di dunia maya, ya. Ini banyak sekali. Karena itu tadi harus kita ajarkan anak-anak ini juga harus apa terus generasi muda pemahaman pemahaman secara benar dan harus kritis lah, kritis ya sehingga bisa menyaring ya. Kritis untuk memahami, oh ini benar apa enggak. Yang jelas nanti anak-anak Pak insya Allah ya, dengan pembekalan diri terutama dari orang tua yang paling penting itu adalah sehingga bisa menanggulangi era digitalisasi yang menunjukkan konten-konten radikalisme. Banyak sekali, tidak hanya yang masalah non-agama atau apa, gitu, banyak sekali. Terutama yang paling rame ini kan masalah itu, ya, konten habaib, ya, ta? Habaib Ba'lawi dan sebagainya. Itu kan juga menimbulkan unsur kebencian, ta? Ya, ta? Ini juga radikalisme, gitu. Jelas itu banyak sekali. Saya misalnya lihat itu di TikTok atau di apa Instagram, ya, ta? Facebook, ada kebencian itu sudah muncul itu. Banyak sekali. Tidak hanya itu. Yang satunya ini, yang satunya saling ini. Gitu, dibalas dengan ini. Saling. Saling apa ini? Memunculkan konflik di masyarakat. Ya, ini harus kita pandai untuk menelaah itu semua. Jangan sampai kita terjerumus. Terus biarkan saya sendiri kalau ada seperti itu, sudah saya lihat. Kok. Sudah. Kita paham, oh lain. Tidak pernah saya, jarang sekali. Hanya sekedar lewat sudah saya hapus, ya saya alihkan yang lainnya. Ini tidak bermanfaat juga, gitu. Nah, jadi banyak sekali, Mas, ya, konten-konten yang bernuansa apa ini radikalisme, toralisme, ya, yang ada di intoralis, intoleran, ya. Jadi tidak intoleran, ya. Yaitu apa? Kebalikan dari prinsip-prinsip ya toleransi ya. Nah, ini kan juga ada di masyarakat, terutama di konten-konten itu ya. Nah, ini kenapa? Yaitu karena adanya ketidakmampuan menahan diri, mungkin tidak suka kepada orang tersebut atau orang lain ya, kan? Sikap mencampuri dan atau menantang sikap atau keyakinan orang lain. Keyakinan itu gak bener itu. Ahli nar, ahli neraka. Lho sing ngentokne ku sapa lan
0: nggih nggih nggih nggih.
1: Surga neraka niku nggih wis anune Gusti Allah. Sing penting ngelambai agame sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Pak insyaallah niki negara iki dadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur.
0: Nggih.
1: Gitu. Istilahnya nggih. Tadi ya harus kita pandai-pandai ya menyaring atau menelaah informasi-informasi berita-berita yang ada di luar sana, baik di internet, media sosial, atau ada di televisi atau surat kabar, apapun harus kita telaah dulu.
0: Baik, yeah. Baik Ustaz, nah, singkat di sisa waktu kita nggak kerasa, Ustaz tiba-tiba habis waktunya. Kayaknya sih pengennya sih suwe-suwe, tapi kok tinggal 3 menit, 2 menit ini malah. Oke, silakan ditutup Ustaz tentang pesan atau mungkin sedikit kesimpulan dari perbincangan kita. Monggo Ustaz.
1: Yeah. Cak Ning yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, yeah. Jadi paham radikalisme dan tindakan terorisme ini betul-betul sangat membahayakan, yeah. Terutama dapat merusak stabilitas sosial, ekonomi, memecah belah masyarakat dan juga akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik secara fisik maupun psikologis. Untuk itu, marilah kita perangi bersama-sama, kita tanggulangi bersama-sama, ya? Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara, satu, yaitu pendidikan agama yang benar, cara kafah, dan kita tanamkan pada anak-anak kita, yaitu pendidikan toleransi sejak dini, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyinggung perasaan orang lain atau agama di agama selain agama kita sendiri. Terus adanya dialog juga, dialog antara umat beragama, antara agama dan tokoh-tokoh dan budaya, dan juga adanya penegakan hukum yang tegas dan adil bagi pemerintah, terutama adalah penegak hukum. Insya Allah radikalisme ini akan terkikis, setidaknya itu berapa persen akan terkikis, walaupun tidak sampai 100% atau 50% ya, yang penting sudah ada usaha untuk penangkalan seperti itu. Saya kira itu
0: baik.
1: Pak Chandra.
0: Matur nuwun Ustaz Asyari sampun bersama kami dengan Jero Cahaya Pagi. Matur nuwun sangat secara tuntas. Mudah-mudahan
1: Pak
0: mudah-mudahan apa sing kita bahas tadi bisa menambah wawasan gaya caning agar terhindar dari radikalisme atau terorisme, dan kita bisa betul-betul belajar agama, mempelajari agama secara kafah. Matur nuwun Ustaz. Sehat selalu untuk Ustaz. Kita akhiri Cahaya Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, Cak Nin, kuwi sarengan kalian Ustaz Asyari selaku dari perwakilan penyuluh agama Islam Kecamatan Simokerto Kemenang Kutha Surabaya. Caning, cara singan caning penuh sampai mengku jam 10 awan, cara akhiri Cahaya Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

0: Cak Ning, cukup semene siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 6 isuk.

rencana pemerintah Kabupaten Magetan mulai ngelaksanakno pemetaan potensi ekonomi kreatif tahun 2017 gawe ngwujudno daerah sing kreatif dukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Dinas Kebudayaan lan Pariwisata Kabupaten Magetan Suwito nyatano biaya nyiapno langkah strategis pengembangan potensi ekonomi kreatif secara terstruktur sing sesuai mbarek kebijakan pemerintah daerah. Kabaliane janing Pemkot Surabaya kaya kemudahan layanan masyarakat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Di antarane nyediakno layanan ATM lan kris sing ono ning 5 unit pelaksana teknis badan lan nang sejumlah kecamatan setempat. Kepala Bapenda Surabaya Rahmat Basari nyatakno fasilitas pembayaran iki iso ditemui di antarane nang UPTB Tambarejo, UPTB Rungkut Asri lan UPTB Raya Menganti. Jani kumo yo rek woro-woro jam 6 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Caning sampai sidik serangkaian Tanjung Perak pagi, sidikan Caning Chandra sampai mengku jam 10 awan. Caning, ning Tanjung Perak pagi sesi iki awak dhewe bakal midhangetaken siaran Bangun Desa. Dino iki dino Selasa tanggal 20 Agustus 2016 Caning ngangkat tema Konco Sok Asyik. Sugeng midhangetaken.
1: Sugeng enjing, sugeng pepanggian malih kalian siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik Konco Sok Asik. Busana kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.

0: iki. Aduh, seger gak sih isu-isu?
1: Seger isu-isu, agak teko, kita fresh.
0: Iya, tugas lo wis mari ta?
1: Wis,
0: sing wingi.
1: Wis apa?
0: Tugas endi ya iki?
1: Prakarya iku lho.
0: Prakaryamu mari gorong.
1: Prakarya.
0: Mari sing gorong. Sing gak gabus iku lho.
1: Hah?
0: Iya,
1: wis dorong.
0: Loh.
1: Ayo. Dorong ya.
0: Dorong kan.
1: Loh, aku gak apa-apa.
0: Ya, terus ya apa ge? Awakmu kok lek di hukum ya apa? Terus ya apa iki? Ya tuh. Kok anak tambahan gabus pisan lemku ya Mak Sito.
1: Terakhir dikumpul saiki ta?
0: Iya, kan
1: iya,
0: kok dhewe kan garap.
1: Ih, aku paling pas iku ya, pas aku gak masuk ya ngandani kue.
0: Iya. Tak pikir awakmu wis ngerti ge.
1: Oh, gak dikandani. Kalian kok gak ngandani?
0: Tak pikir awakmu wis ngerti.
1: Ayo lah, apa kok gak ngandani aku?
0: Yo. Gak apa-apa. Kan aku kan wis dikandani ambek
1: ketua kelas e. Ketua kelas lak ngomong deloken wek HP-mu. Lah ono.
0: Iku lho, iku lho.
1: Ayo.
0: Aku gak buka HP.
1: Iya, kan iku berarti salahmu dhewe.
0: Aduh, aku di iku didokom aku ya apa iki?
1: Golek bantani kono.
0: Apa meneh guru prakarya ku lho killer.
1: Iya.
0: Kabeh guru killer gak sih ndek kene?
1: Iya, guru muring kabeh ngene sine.
0: Kabeh. Iya kan? Aku lho sampe wedi ape sekolah iku.
1: Ah jembo-mbo, wis males aku ngerjakno wis gak apa-apa. Loh, lha apa diokom gak apa-apa?
0: Ya gak apa-apa wis. Palingan dikongon nyanyi.
1: Nyanyi tapi lek nak kelas-kelas yo isin seke.
0: Apa mana kelasin? Dek sekolah iki kan anak songo.
1: Lho, ayo. Nyanyi ping songo ya apa masih balonku.
0: Yo gak apa-apa. Gak apa-apa aku wis ta lah.
1: Yo wis gak apa-apa ta.
0: Engko anu ta mulai sekolah dolen.
1: Iya dolen.
0: Nang di nang anyar iku ta. Bar kepanyar iku ta.
1: Iya.
0: Tapi yo gak apa-apa. Yo kan. Iyo. Sing dek ngarep iko lho.
1: Iya apik kok jarene. Andal dek sosmed lo apik.
0: Iya. Apa tren ngono kan?
1: Tapi
0: ya apa?
1: Ojo ngejak Julian.
0: Duh. Apa?
1: Apa nek gak seru arek iku?
0: Iya. Kayak dhek ku lho, lek dijak omong iku lho.
1: Gak nyambung.
0: Iku tapi ngejak iku gak sing sitoke kancae. Sopo sih aku gak ngerti jenenge. Sopo? Iku ta.
1: Dika.
0: Oh iya iku. Ngajak tapi iku.
1: Ya lek dhewe gelem gak apa-apa, tapi aja ngomong Julian.
0: Iya. Lah iku lak mereka berdua lak sak paket. Engko mari ngono.
1: Gak. Wong iku paling lho ya gak seneng Julian.
0: Eh kok areke teko gak sih?
2: Apa rek?
1: Gak apa-apa, gelem elok ta engko?
0: Iya.
2: Nang ndi?
1: Nah, kafe sing nyar.
0: Iya,
1: kafe nyar. Apa cedek-cedek kene ono kok. Melok ah.
2: Ki aku lanang siji tok ta iki.
0: Yo gak apa-apa kan kok ya ambek kanca-kanca kepisan.
1: Iya, lanang celiane ya ono, cuman aja ngejak Julian, aja ngomong Julian.
2: Apa kok gak ngejak iyo. Julian?
0: Ya iku lho.
1: Gak asik.
0: Gak asik ono.
1: Iya.
2: Gak asik ki apa ambek aku asik-asik kae.
1: Awakmu gak ngerti, gak asik iku. Lek dijak omong gak nyambung.
2: Gak nyambung.
0: Iya, kadang kan connect kadang gak connect ngono lho. Kadang sing dibahas apa, jawabe apa.
2: Wifi ning ngelek paling.
1: Wifi ning ngelek marah-marah.
0: Ya mangkane iku aja diajak.
1: Wis tak aja diajak lek melok ayo lek gak ya wis.
2: Karo ya delok ayo kono Julian ora gak enak soalnya.
0: Telat paling arek yo.
1: Menang.
2: Direk.
0: Lho,
1: apa?
3: Iki gara info dolen ta.
1: Kaono apa?
0: Dolen nang ndi?
3: Panggon anyar kene lho.
1: Ya,
3: kuapi soalnya ya.
1: Oh, aku dina iki gak lek metu, Cuk.
0: Iya.
3: Mosok sih?
1: Aku iya, duwe kontek e.
0: Aduh, aku ya guru ngerjakno PR-ku.
1: Iya, gak lek metu.
3: Eman lho, nang panggon anyar iki.
1: Terus ya apa gak oleh, Cuk? Berani ya.
0: Aku ya gak lek dolen paling karo ibuku.
3: Kapan iso metu?
0: Kaya sak wulan iki aku gak iso metu deh.
3: Lho, lha apa sak wulan iso metu?
0: Ya, dhek gak duwe duit aku.
3: Iya. Dadi duwe sak wulan.
0: Mosok sih ya. Kan aku kan iku. Apa duitku tak gawe bayar SPP ku lho.
1: Iya, lek dolen ya sedulina dhewe lho.
0: Iya,
3: dhewe gak iso. Sampe ndi? Kok gak SPP kabeh?
1: Lho, iku ditabung, Cuk.
0: Iya. Gak oleh, dheweku gak oleh sering-sering dolen akhir-akhir iki.
1: Mbo apa gak dioleh karo wong tuwa dhewe.
3: Ya wis lah, tak dolen dhewe ae aku.
2: Oh, kita nggak nanya itu.
1: Ya wes, ya.
2: Yes.

0: lampu ya sak kuarteng.
1: Iya iya.
0: Eh, ah, maaf ya, pesen apa?
2: Aku es matcha.
0: Oh iya, aku ya, pesen kopi ya.
2: Apa dono ya ambek aku cil?
0: Ya aku seneng kopian.
2: Kak aku pengen nyoba sing hal-hal baru ngono lho. Aku gak tau ngopi tapi pengen nyoba.
0: Tapi kan awakmu ono apa penyakit lambung.
2: Gak apa-apa sekali-sekali lho.
3: Nanti kopine strong kok.
0: Iya, aja.
2: Gak apa-apa wis ta lah.
3: Gak apa-apa yo, temen.
0: Iku apa?
3: Dik tuh apa? Ya yes, berarti maca siji, kopi loro karo
0: iya.
3: Ya weh, saya aku yang pesan sih.
0: Cemilannya apa? Saya sih serel aja budal di sih.
2: Cemilannya apa?
3: Iya, itu apa?
0: Aku pesan dimsum aja ya.
3: Oh iya, aku ya dimsum.
0: Oh, itu anak aku pesan dimsum yang tawai.
3: Aku dimsum keju.
0: Iya, gak mau apa ke?
2: Apa ya, kentang aja guys. Aku lagi gak pengen nyemil soalnya.
3: Dik, itu apa?
4: Anu apa? Bakso goreng. Pentol goreng ya.
0: Iya,
3: ya wes.
0: Iya.
3: Wes kan iku mari karo mene.
0: Ya wes koyo emek iku tok le koyo iya.
3: Ya wes ya. Saya tau lo ya. Iya.
0: Ayo foto-foto ke. Ayo.
2: Ibu, endi nih tak foto ya awakmu?
0: Iku kok aku ndek ngarepe pas iki. Lho. Aja Lora ndak munggah, ndak munggah iku kamerae.
2: Iya iki lho.
0: Kok sing apik.
2: Ya ngene. Ya kok kaya ngene iki lho, gila dalan.
0: Kok ngono sih?
2: Apik iku aku kata.
0: Apa gede ngono?
2: Engko tak edite engko.
0: Rada iku lho. Iku ku fotoan pisanku sapa?
2: Entak foto ta awakmu.
4: Ya sembarang aku manut. Fotoan sing apik.
2: Rada rene.
0: Kone kalau sih ngono patong-patongnya kalau
2: ya ojo, aku norak ngunuku deh iki ae lapi.
0: Ngomong-ngomong seru ya kan Julian yang kok ini
2: yo kan ada nih aja nih Julian ini so asik
0: iyo
3: kilo wes pesanan wes teko
0: ket mau foto gak kan mau
2: iyo sekat foto iki lo
3: kayak mau aku butel mau ae wes foto saya ini suruh mari
0: kok ya borong soalnya kan aku cek api
3: memorimu kebak engko
5: lho itu bukannya arek-arek jarene gak setotolen tak parane sih derek ngono ya dolan-dolan gak ngajak mau ngomong gak sido gak iso
3: sing ngajak iki ya dik mau cak yo
4: enggak gak melok-melok aku
0: lho mau ngomong kan pasti
3: iya iku kan bestimu
4: lho ya enggak toh kan jare sepakate kan gak ngajak Julian ya wis gak ngajak aku
5: berarti awak muji aku kabeh lan
0: lho gak
3: muncul iku
5: ya terus mau lah apa ngomong gak dolen
0: ya
3: lho kan meremara dioleh iku aku
0: ya aku ya meremaran gak duit
3: nah
2: iya kita gak ngandani ku soalnya gak berenak di TKP ya mau
3: iya
5: apa karena aku melu ngising-ngising awakmu
3: enggak
0: gak kok gak lapa-lapa
3: ya ketepaan aja mau lo ini lo gak barengan tuh kaya lo siji-siji mau
0: iya
5: lah terus salah aku apa boleh kaya diajak
3: gak salah wong ini lo ketepaan aja ketemu
0: iya
3: ketepaan aja gak barengan
0: yo
2: iya ketepaan
5: alah gak mungkin kok sekarang ini lo ketepaan
3: bisa aja ketepaan kok emang ketepaan juga
0: karena ada dewe iku mau aku disek ya lo ngelok kela paling pengen nyoba kafe baru
5: coba cuy aku talah ngunur ambil konjol dewe
3: gak bojok jolah kok sih mungkin gak kenapa
2: iya aduh iya kafe ngajak awakmu tak kira anak kamu gak situ
5: alah wis kata bojok iku
0: enggak
5: ngunur ya ambil konjol dewe ya
0: kok awakmu kayak gondok ngono cuy
3: aja gondok
5: ya jelas gondok lah gak diajak aku
3: loh ya apa sih
4: udah nangis sih gue loh
3: loh yuk awakmu sih dik
2: awakmu ya melok-melok
3: iya awakmu sih sen melok
4: melok apa aku
3: awakmu melok-melok
5: kan, tak mulai aja males aku
0: loh kok
5: ya, gak usah sih gak diajak
0: iya
5: wes tak mulai aku
3: loh gak usah wes nangkin
5: ya wes gak usah aku tak mulai aku
3: loh bye loh ikut

0: Ah males aku, wis gak ngumpul mbar arek maneh. Dolan-dolan gak gelem ngajak. Wingi dikai info jare gak gelem dolan. Tapi ujung-ujungnya dolan dhewe. Wis bega aku. Tak ajaran ae aku.
1: Iko lho Julian kok menyendiri ngono.
2: Apa jek ngamuk karo awake dhewe?
1: Iya. Cek nak, cek nak, eh kok aku wedi ngamuk arek.
2: Wedi wingi iku dheke kan gondok kan.
1: Iya, terus ya apa iki?
2: Jarak sepura ta?
1: Ayo diparani ayo.
2: Kan dhisik ae tapi.
1: Lho ayo barengan lah.
2: Maju yo dhisik.
1: Lho, maju saya ayo ayo ayo barengan.
3: Jul, ayo nang kantine.
0: Kapan saya kita?
3: Enggak, ngenteni lebaran.
0: Bukannya jam pelajaran iki.
3: Gak apa-apa. Kan ana pelajaran ae kok.
0: Ya wis gak apa ya, aku wong ijenan iki.
1: Jul, Jul. Jul. Ngamuk apa ta karo awake dhewe?
0: Enggak kok gak ngamuk kok.
1: Loh, temen nak awakmu lho, Cek. Ngono wajahmu.
2: Ya kok kaya.
0: Gak ngamuk kok.
1: Gondok.
0: Enggak kok gondok. Aku cuma kecewa karo awakmu.
1: Kecewa apa sih? Ayo dhewe lho kalau.
0: Ya ngono awakmu dal dolen dhewean gak njak ngajak.
2: Iku lho kan wingi ae ketepaan.
0: Adewe
2: gak ero. Ternyata awakmu ya rono.
1: Iya,
2: tak kirane ya wingi nane wis rono. Mangkane gak dijak maneh.
0: Padahal dhewe wis besti. Moro-moro wis ditinggal dhewe ngono. Duh.
1: Mosok awake dhewe besti.

0: Iya.
1: Ngamuk-ngamuk ngono. Kok ngondok sih?
2: Cik, aku tak takon. Apa awakmu gak ngajak aku?
3: Jare ne wifi-mu nge-lag jare.
1: Loh, jujur iki oleh ta?
2: Jujur oleh. Apa jujur wis?
1: Awakmu iku sok asik, Jul.
0: Iya, kadang iku lek dijak omongku. Lho kok diguyu karo kancamu ku lho.
2: Lah berarti aku lek selamatke kedolen mbak awakmu iki.
1: Awakmu sok asik. Iya, sok asik. Gak konek sih sen kadang dijak omong.
3: Iya, gak konek jare.
0: Salah guyonane garing.
1: Heeh, jare iku kepaksa guyu.
2: Ya wis karepmu wis, gak usah bestian mana aku.
1: Lho, jare jujur gak apa-apa kok.
2: Ya tapi awakmu tega wae ngono wae.
0: Ya jare kon jujur ya aku mau dhewe wis jujur awakmu lek dijak omong kadang konek, kadang gak konek, ngono.
1: Iya kok iso ngamuk.
0: Iya dadine ya dhewe ya apa ya?
1: Bingung kate ngejak apa gak.
2: Ndak gak paham, jelas apa orang ngarepku langsung.
1: Awakmu lho lek dijelasno bola balik lho kadang ya mangkel no males aku. Iya,
0: kadang gak mbak reken.
2: Ngono lho malah ngomong kamu dhewe.
1: Yo wes aku jalan sepuro wes gak tak baleni wes yo.
2: Ya wes padha aku sepurane pisan ndak aku dianggap ngelek. Nek dianggap gak seru.
0: Iya.
1: Ya aja ngono lah bahasamu.
0: Iku Andika iku kok ngenjak sepuro pisan.
1: Iya, masa ade tok. Ayo awakmu yo melok-melok.
3: Lah kowe sing gak nganu kok.
0: Ya tapi kan melok-melok.
1: Awakmu melok-melok iku.
3: Kan aku gak ngerti to.
1: Kak, ayo jalan sepuro pisan.
3: Iya, aku kan manut tok.
0: Ya lah kok gelem manut.
1: Ayo, wong iki kok pestimu lanang ya.
0: Ayo, nyala sepuro. Masa awak dhewe tok?
1: Iya, empat damrono mung papat.
2: Ya wis, tak sepurane sing akeh.
1: Ya ya, sepurane ya.
3: Gara-gara iki ya jule sepurane ya.
2: Ya wis padha ya, sepurane aku lek garing. Lek uga konek sepurane lho ya. Yos, aku tak nengkan tindak aku. Lho,
0: aduh bareng, ayo bareng, ayo
1: bareng lo julo jongono berarti awak mesti ngamuk karo dhewe.
0: Ya wis meneh minggu dolen ayo.
2: Gak izin ambe aku. Izin kok izin maneh engko.
0: Enggak.
2: Ala alasan.
1: Lho, gak izin gak, ayo wis.
0: Ayo dolen nandi ana rekomendasi ana ndi awakmu?
1: Yo.
2: Ya wis, lek awakmu jujur temenan karo aku, ajak anakku nang ndi saya.
0: Yo iku nek taman kono ta.
1: Yo nek taman gelem ta.
0: Yo ah, ta.
2: Barang wis.
0: Makanan baru pisan.
1: Yo.
3: Aja lali kon bayari, Jul.
1: Lho, yo awakmu yo bayar ana.
2: Masih iki yo.
3: Yo masih.
0: Lho tambah kata kon jai manek lho.
1: Iya, Bapak.
0: Wis ayo, wis.
1: Bayar dhewe-dhewe.
2: Bayar ana ae. Iku tanda sebagai permintaan maafan ya.
3: Permintaan maaf iku jenenge.
0: Yo wis ajene menghasut iku.
1: Awakmu aja menghasut yo arek kok.
2: Ya wis ayo. Yo
1: sekali koncoan tetep koncoan.
0: Yo ayo wis.
2: Yo.
4: Cak Ning, cekap semanten, siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami nuwun.

sampean siap dadi bintang? Yo saiki wayahe sing sampean enteni. Bintang Radio 2026 bakal teko maneh. Ajang pemilihan bakat nyanyi legendaris persembahan RRI. Sing saiki tampil luweh modern, luweh seru, lan luweh digital. Kanggo sampean kabeh sing umure 16 sampai 20 tahun, duwe bakat nyanyi, percaya diri, karo siap nampilno kemampuan sing paling api, ayo rek, cepetan daftar o. Pendaftaran dibuka wiwit tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukno kemampuanmu nampilno lagu pop Indonesia karo pop daerah. Terus raih kesempatan kanggo tampil keren do ajang Grand Final Bintang Radio 2026 nang Jakarta. Pendaftaran dibuka gawe masyarakat umum. Peserta wajib duwe kepesertaan BPJS sing cek berlaku, karo khusus peserta wanita gak pas bobot yo. Ojo dijarno yo rek, suara emasmu cuma dirungokno pas nang kamar. Saiki wayahe bersinar nang panggung nasional. Daftarno rek, mulai saiki yo. Isok liwat bintangradio.rri.id. Pantengi terus media sosial Bintang Radio Indonesia. Ambek buktekno nek suara sing paling apik sa Indonesia asale teko suaramu. Informasi ambek pendaftaran Bintang Radio 2026 iso ngubungi RRI Surabaya Ayu Warta 0896 3008 903 kali. SP Tuban Witra 0896 1604 5745. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857283437 52. Bintang Radio 2026 wayahe suara sampean dari Inspirasi Indonesia.

Saben tanggal 17 Agustus, pas gendera merah putih berkibar ning langit Surabaya, dodo iki rasane mesti nyes. Lah piye? Kutha iki saksi bisu perjuangane wong-wong biyen sing rasudi dijajah. Saiki wis 81 taun Indonesia merdeka. Rek, perjuangan jaman saiki pancen beda. Ora nganggo bambu runcing, tapi nganggo karya, prestasi, mbek rasa peduli marang sesama. Wong Surabaya iki ket biyen kondang blak-blakan, tapi atine tetep jembar lan seduluran. Ayo rek, dijogo terus kekompakan iki. Kerja keras, gak gampang sambat, barek tetep bangga dadi bagian soko bangsa sing gede iki. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kaping 81. Maju terus bangsaku, jaya terus negaraku.

0: Caning Polres Lamongan ngerahno sekitar 120 personil patroli gabungan skala gede gawe pencegahan tindak kriminal gangguan keamanan di sejumlah wilayah setempat. Kasih Humas Polres Lamongan Ibda M. Hamzaid nyatano, keterlibatan personil iki sebagai komitmen ngekei rasa aman lan nyaman masyarakat sing difokusno ning daerah rawan tindak kriminalitas diantarane alun-alun Lamongan, Jalan Lingkar Utara, lan Terminal Lamongan. Kabar liyane caning Kabupaten Banyuwangi berhasil kepilih sebagai daerah percontohan program pemberdayaan lan pengentasan sosial ekonomi teko Kementerian Sosial RI. Sabar ini sukses dadi pilot project digitalisasi perlindungan sosial utawa Perlinsos. Tenaga ahli Menteri Sosial Andi Kurniawan nyatano, program iki dadi pengembangan model pemberdayaan keluarga penerima manfaat sebagai peningkatan kapasitas ekonomi barek perluasan akses usaha mandiri. Cak ning ku moyore woro-woro jam 7 isu iki aku Chandra ketemu ning woro-woro sanjute.
1: Woro-woro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.